0: Kita bicara sama-sama, Babin Kamtibmas, Babinsa. Kalau dulu jalan, kenapa sekarang nggak jalan? Apakah karena kopi gula nggak ada? Kan tidak juga. Apakah karena ini tentu ada konsep yang harus kita buat. Yang seperti tadi dia bilang bahwa itu adalah kesepakatan bersama warga. Okay. Apa yang di itu sepakati pada saatnya nanti akan kita tahu.
1: Baik. Terima kasih. Titip ya Pak ya untuk Bapak Gubernur ya.
0: Siap.
1: Ya, Bapak Wali siap. Kota. Jadi bisa langsung turun ke Bapak Distrik ya.
0: Siap, siap.
1: Bapak Lurah, ayo turun sudah ke warga lagi langsung supaya pihak RT RW bisa tergerak. Kadang dong sudah mau atur tapi warga kadang banyaknya juga mau atur. Apalagi sudah ada grup-grup WhatsApp.
0: Ya.
1: Pak dong sudah mulai bicara itu bikin Bapak RT semalas mau buka. Ya. Jadi diharapkan sudah mulai aktif lagi apalagi ya. Di perumahan dengan jumlah yang banyak ya. Kalau mungkin saat operasi ataupun siskamlingnya dari jam 10 malam sampai pagi mungkin terlalu berat kah? Mungkin bikin 4-4 jam saja karena warga begitu banyak ya toh.
0: Yeah.
1: 4-4 jam saja. Ya diatur bagaimanalah supaya yang lain juga merasa tidak keberatan begitu. Yang jelas jaga terus sampai jam 6 pagi.
0: Betul.
1: Karena sekarang sampai jam 4 sudah selesai, sudah pulang. Justru itu jam operasinya, Pak.
0: Yeah.
1: Jangan. Tolong dipikirkan kami.
0: Siap.
1: Jangan lupa juga iurannya ya Bapak-bapak ya. Yeah. Bapak Ibu ya. Iuran kadang kalau terlalu berat mungkin 10.000, mungkin bisa 1.000 sudah kalau begitu ya. Mungkin 1.000 terlalu berat lagi mau berapa maunya gitu. Baik, terima kasih dan Bapak Yongke Usmani. Waduh, Shalom Ibu Lucy. Ini Bapak-bapak narasumber punya nomor HP kah? Pasti punya Pak, hubungi RRI saja kak gitu ya. Ya betul Bapak-bapak?
0: Siap.
1: Oke, mungkin nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi jika terjadi Kamtibmas. Mungkin kalau membutuh bantuan. Oh, ada lagi telepon. Masih boleh kah? Ini biasanya kalau warga kita dengarkan dulu. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Bapak, dengan Pak siapa?
2: Ya, Bapak Yuda di Waisai.
1: Bapak Yuda di Waisai. Baik, Pak Yuda, silakan. Singkat Pak.
2: Ini narasumbernya dari mana ini?
1: Narasumbernya dari Satpol PP, ada Bapak Vicky Bay dan juga dari Korem perwakilan. Bapak kasih ops Kolonel Infantri Utsman Gofir, silakan.
2: Kalau menurut Bapak ini, ya Bapak ini, Bapak tahu barang ini secara nasional ya, legal, pencobet, apalagi segala macam curian motor, itu secara nasional. Itu siapakah yang jadi guru atau dosen di sana buat barang itu dari pusat sampai di daerah? Karena itu orang tua ini tahu persis. Sejak tahun 99 ke bawah itu aman-aman saja. Nah, terus dari 99 ke atas, apakah itu dia ikut reformasi atau itu? Nah, terus pihak berwajib itu TNI dan Polri itu harus penegakan hukum itu tuntas. Siapa gurunya? Tangkap. Siapa dosennya? Nah, dia itu orang-orang itu sekolah di mana bisa ambil barang itu kemari di tingkat cuci di
1: daerah-daerah.
2: Nah, dari di mana-mana pun juga secara nasional.
1: Ya.
2: Jadi harus bertindak yang sesungguhnya.
1: Baik, Bapak Yuda. Bapak Yuda, terima kasih. Terima kasih waktunya. Nah,
2: sampai akar-akar.
1: Ya, tuntas sampai akar-akarnya. Ya. Terima kasih Bapak Yuda. Selamat pagi.
2: Ya.
1: Baik, Bapak Yuda. Bapak Timo. Silakan, ini Bapak Timo adalah warga Kota Sorong tapi lagi di Jogja, Pak Timo. Pak Jerry.
3: Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Singkat saja.
0: Ya. Pagi, Pak Jerry.
3: Pertama saya tunjukkan buat Pak Kesatpol PP Provinsi Papua Barat Daya.
0: Siap.
3: Salam Praja Wibawa.
0: Salam, Pak Jerry. Memang,
3: ya, yang pertama itu evaluasi. Ya, saya minta tolong ke evaluasi. Bapak dong kasih masukan buat pemerintah, ya, karena memang itu institusi pemerintah ya, pemerintah kasih masukan terkait dengan apa siskamling itu. Jadi siskamling itu kan bagaimana kita mendekatkan diri dari sisi pemerintah atau negara kepada masyarakat lewat kelurahan ya, lewat kelurahan, karena dia yang punya jangkauan paling terdekat ke RT RW.
0: Benar sekali.
3: Nah, bagaimana melibatkan mereka dalam rangka bagaimana menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Ini yang memang susah di kita karena sudah terbangun pandangan masyarakat ngapain ada pakai kamling-kamling. Nah ini yang harus kita hilangkan dulu. Nah bagaimana menghilangkan itu, kita dekati, kita

0: datang ke masyarakat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Lucy tadi. Pemerintah hadir lewat pejabat pemerintah paling terendah yang terdekat dengan rakyat, itu kan kelurahan. Ajak semua RT RW di mana lokasi ini yang sudah dipetakan memang sering menciptakan situasi yang tidak nyaman. Nah, bagaimana melibatkan, bukan berarti kemudian yang lain tidak, tetap sama-sama saja. Karena ini pengalaman saya di perumahan kilometer 17 itu seperti begitu. Jadi peran RT ini masih kurang, padahal sudah dipilih itu harusnya bertanggung jawab bagaimana mengundang warga itu untuk evaluasi terkait dengan beberapa kejadian-kejadian. Ini contoh konkret saja, nggak menggampang di kilometer 17, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sempat Pak Timo ada singgung terkait dengan minuman beralkohol ya. Itu Perpres nomor 74 2013 itu belum dicabut, masih berlaku. Di Sorong itu sudah ada perda kabupaten dan kota terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Yang jadi pertanyaannya sekarang, mengapa orang masih terus mengkonsumsi itu dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sepatutnya? Dan oleh karena itu mungkin ada cara-cara lain. Saya sepakat bagaimana kita mendekatkan diri dengan mereka, dengan warga setempat, Bapak RT RWK. Kalau memang ada, buat kegiatan ada situ, ajak mereka. Karena pada dasarnya kejadian itu muncul karena mereka itu bingung mau bikin apa. Tidak punya penghasilan. Ya. Itu faktor utama, hampir di mana itu faktor utama pemicu terjadinya kekerasan itu. Karena mereka ini rata-rata orang yang secara ekonomi itu sudah tidak tahu. Sehingga segala cara dia tempuh, dia buat. Tetapi cara dia itu tidak bisa diterima secara umum. Okay. Itu saja, ini masukan saya untuk kita. Terima kasih buat Bapak dari TNI, memang dari fungsi teritorial, pemilihan teritorial, betul apa yang tadi Bapak sampaikan. Saya sepakat bagaimana kolaborasi antar semua kita dalam rangka menciptakan keamanan dan kenyamanan yang menjadi dampakan kita. Misalnya di Papua Barat Daya, lebih khusus di Kota Sorong yang beberapa waktu belakangan ini sudah membuat kita semua resah. Terima kasih, selamat pagi.
1: Pagi, Pak Jerry.
2: Terima kasih Pak Jerry, selamat pagi. Bapak silakan. Bertanggapi dulu Pak Kofir.
1: Boleh. Pak Yuda tadi ya.
2: Ya, dari Waisai.
1: Pak Yuda Waisai. Memang
2: tanya siapa gurunya kah? Saya dapat dosen ini sampai punya ilmu tambah tinggi gitu Bapak.
1: Iya. Itu tadi memang kolaborasi lah seluruhnya, dan kita yakin kok pasti kalau misalnya pemerintah daerah sudah, itu tadi disampaikan oleh Pak Jerry pun, mulai dari perda tentang narkoba minuman keras sudah ada, tinggal bagaimana aplikasi di lapangan yang perlu kita tingkatkan, dalam artian semua pihak harus memikirkan bersama, melakukan bersama, tidak hanya omon-omon saja katanya ya, kan seperti itu.
2: Teori ya Pak.
1: Jadi seperti itu. Kalau kita yakin kalau Pol PP sudah pasti yang siaga itu ada. Pos-pos mereka untuk sang siap di sana pasti sudah siap. Apalagi TNI dan Polri memang itu adalah tugas dan kewajiban kita untuk mengamankan. Tinggal bagaimana kita mengkolaborasikan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Ya kadang-kadang pastilah namanya dibilang, wah ini kok terlambat penanganan dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang kan di luar dari jangkauan, kadang-kadang seperti itu. Dan ya itu memang pekerjaan bagi mungkin pencuri dan lain sebagainya, jam operasionalnya udah Ibu tahu tadi kan. Nah seperti itu. Harapannya kita semuanya bisa menjaga ini, bisa bersama-sama dalam menciptakan keamanan dan lingkungan di setiap wilayah yang ada di wilayah Sorong ini.
2: Iya.
1: Terus untuk Pak Jerry, luar biasa Bapak. Bapak sudah tahu tentang daerah seperti ini, ya memang harusnya seperti itu. Tinggal nanti kita, kalau kita ini ada di belakang itu untuk pengamanan dan lain sebagainya. Sehingga tinggal kita bagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Vicky, oleh Pak Jerry, mereka memiliki kesadaran lagi bagaimana caranya, ya kita sosialisasikan mulai dari tingkat sekolah, tingkat anak-anak muda, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya, oh ternyata ketika aman itu enaknya seperti ini loh.
2: Ya.
1: Nah, seperti itu. Demikian.
2: Baik, Pak Kofir, terima kasih. Pak.
3: Iya, apa itu? Bahkan saya itu ada program tahun ini atau tahun depan 2027 itu saya ada membuat program Satpol PP Go to School. Artinya bahwa Satpol PP masuk dari sekolah ke sekolah, karena pendidikan terkait itu narkoba, kenakalan, yeah, ini startnya tuh dari anak-anak. Anak-anak, makanya tahun 2027 itu saya sudah itu melakukan pengusulan program untuk Satpol PP Go to School. Itu saya akan menggandeng TNI Polri, yeah, bersama-sama kita melakukan BINMAS, pembinaan masyarakat dalam hal ini anak-anak sekolah, yaitu untuk memberikan pelajaran, pengertian, kesadaran, timbulkan kesadaran bahwa narkoba itu bahayanya kayak apa. Kenakalan remaja kalau sampai begini itu akibatnya apa? Okay. Minuman itu seperti apa? Jadi program saya yang jelas tahun depan pasti jalan, yaitu Satpol PP itu Go to School. Jadi kalau kita itu bicara tentang akarnya kenapa miras kok tidak stop-stop, ya itu kan indikatornya itu sangat banyak, dari pengangguran lah, terus kekerasan, kekecewaan, putus cinta, larinya itu sudah nggak benar-benar. Nah, di sini ya itu harus melakukan tindakan namanya pendekatan secara religius, yeah, aktifkan kembali, membantu giatkan dari pemerintah, olahraga
2: yeah, atau tanggal 6 Juni nanti nih,
3: atau kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang bisa yeah, itu mengaktifkan anak-anak muda agar lebih berpikiran positif daripada tongkrong bingung, yeah, nganggur, masuk lagi ke jurang
2: jatuh cinta ya.
3: Nah, putus cinta.
2: Ya. Jatuh cinta, putus cinta, bawaannya
3: ke situ lagi.
2: Situ lagi. Ya. Jangan sampai ke situ lah ya.
3: Iya, jangan ya, sampai.
2: Supaya tidak, ikuti olahraga nanti, ya, jangan lupa lari, Pak ya.
1: Iya, betul.
2: Apa itu namanya, Pak, acaranya, Pak?
1: Pravitaran itu tanggal 6 Juni nanti. Pravitaran. Itu hadiah maupun door prize-nya luar biasa dan jaraknya enggak jauh.
2: Enggak jauh, Pak.
1: Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo. Dan ini ada yang pelajar umum, termasuk master. Master itu artinya 40 tahun ke atas, Pak Wiki.
3: Yeah.
2: Oh, yeah.
1: Jadi kita mari inilah bergembira begitu.
3: Yeah,
1: sambil coba bergembira, lari-lari, ada door prize dan hiburan di Korem.
2: Termasuk sepak bola yang sudah sementara berlangsung.
1: Kalau sekarang ya, Pak, ya? Sepak bola sedang berlangsung. Dan nanti sore juga ada kita membina mahasiswa yang ada di wilayah Kabupaten, wilayah Papua Barat Daya ini, untuk melaksanakan debat mahasiswa tentang saat ini situasi bagaimana, biar diperdebatkan sehingga mereka juga punya solusi. Oh ternyata ya, ini loh solusi yang harus kita ambil melalui diskusi ya, walaupun sifatnya mungkin tahun lalu sudah dilaksanakan nih debat mahasiswa tentang situasi seperti ini.
2: Jangan lupa Korem Go to School juga nih.
1: Oh, kalau Korem Go to School udah berlangsung sejak dulu kalau itu. Iya.
2: Sampai
1: kita
2: sekarang
1: biasa.
2: Ya, Pak, ya?
1: Masih belum.
2: Babinsa. Hah? Tingkat berapa usianya, Dap? Sekolahnya SD, SMP, SMP?
1: Kalau jadi apa yang disampaikan oleh Bu siapa tadi ya? Jadi tingkatan-tingkatan itu tadi. Kalau Babinsa itu tingkatnya
2: Novi,
1: ya Bu Novi ya. Bu Novi. Kalau Babinsa itu biasanya misalnya upacara, membina upacara, cara ya, baris berbaris itu di SD berarti. Ya. Nah, nanti kalau yang dan ramilnya tingkat SMP. Nah, nanti dengan SMA-nya juga seperti itu. Universitas, jenjang-jenjang selanjutnya seperti itu. Ya. Termasuk mahasiswa juga kita bina untuk bagaimana kita tetap satu,
2: ya,
1: tetap merah putih ada di dada kita semua ini, Pak Riki. Betul
3: siap,
1: kan? Luar
3: siap,
1: biasa
3: siap,
1: seperti itu.
2: RRI merah putih ya, Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya di pagi hari ya, ini. Luar biasa, kita kalau bicara tentang Kamtikmas itu sebenarnya luas sekali ya.
3: Sangat luas.
2: Menurut lagi sampai ke yang kecil-kecil lagi, sampai ke tingkat masyarakat, bahkan tingkat sekolah, remaja, pemuda, semuanya. Ayo, kalau kita orang mau mendapatkan keamanan, kenyamanan dalam tumpu perjalanan, beraktivitas dan lain-lain, kita semua harus peduli, sama-sama kita jaga toh.
3: Iya, iya.
2: Mau jaga Kamtipmas, mau jaga keamanan lingkungan, selain berharap pada Siskamling, tapi selebihnya juga kita harus menjaga keamanan di tumpu lingkungan sendiri, di rumah sendiri begitu.
3: Iya, benar.
2: Oke, baik. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya dan pendengar. Mohon maaf tidak semua bisa kami terima teleponnya di pagi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung memberikan informasi, bahkan memberikan masukan ya pada kami semua, kepada pihak kepada Satpol PP, juga dari pihak Korem 181 Praja Viratama. Terima kasih untuk Bapak Kasih Ops Kolonel Infantri Utsman Gofir Esos Emhan.
1: Terima kasih kembali, tetap semangat.
2: Semangat, Pak ya. Dan juga Kadis Satpol PP Provinsi Papua Barat Daya, Bapak Fiki Bay. Terima kasih Pak. Dimohon perhatiannya untuk miras ini ya Pak ya.
3: Siap.
2: Dan pendengar, Halo RRI, kami cukup sampai di sini dulu. Anda bisa dengarkan di hari-hari lainnya, ada Rabu dan Jumat. Bisa menghadirkan narasumber, bisa menerima lagi kritikan dan juga informasi yang Anda bagikan bagi kami. Dan sampai di sini dulu, kita jumpa lagi di lain waktu. Dan bisa Anda saksikan siaran pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Sorong.
4: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.

0: mengumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdel Lati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian tadi baru saja Anda ikuti dialog RRI atau Halo RRI pendengar di pagi hari ini ya, sama narasumber kami. Terima kasih atas kehadirannya di Pro 1 RRI Sorong. Kami ajak Anda untuk mendengarkan musik dan informasi saat ini sambil menantikan lagi di pukul 10 dapat Anda

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kan

0: yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kau bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iya, Kak, kawan. Terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu, Kak, kawan. Makasih, nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Oh. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba, saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya saya lega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Ya, selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih di siang hari ini Anda masih terus terhubung bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan siang ini seperti yang sudah kami informasikan bahwa kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dialog di siang ini dengan mengangkat topik peran perempuan dalam perekonomian keluarga dalam acara Sorong Bisa. Jadi Anda bisa bergabung bersama kami, bisa juga melalui kanal YouTube RRI Sorong, bisa dapat disaksikan langsung ya pendengar ya. Dan bisa telepon melalui 324-222. Dan di siang hari ini, narasumber kami kalau kita berbicara tentang perempuan-perempuan, apalagi peran perempuan dalam perekonomian keluarga, tentunya tidak lengkap kalau kita tidak menghadirkan Kadi Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya. Di siang hari ini setelah hadir di studio Ibu Dr. Ana Chenau. Ya. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang.
0: Iya. Terima kasih kehadiran di studio Ibu siang ini. Dan pendengar, tentunya selain Ibu Dr. Ana Chenau dari Kadis Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, juga ada Pak Aji Subing nanti akan bergabung bersama kami melalui line telepon ya pendengar ya. Dari DTA Training Center atau tepatnya Financial Coach DTA Training Center. Aduh, belepotan bahasa Inggrisnya ya. Mesti sekolah lagi kayaknya. Ya, dan pendengar, kalau kita berbincang-bincang mengenai peran perempuan dalam perekonomian keluarga, tentunya ini bukan hal yang ece-ece ya. Mama dong ini luar biasa berperan penting dalam perekonomian keluarga, bukan cuma bapak-bapak dorang, tapi mama-mama juga. Dan saat ini perempuan bukan lagi sekedar pendukung, tapi banyak juga yang menjadi pilar utama dalam stabilitas ekonomi rumah tangga, baik itu melalui sektor formal maupun UMKM. Namun tantangan seperti keseimbangan peran domestik dan akses terhadap pelatihan ini juga masih sering dihadapi. Sudah hadir di studio saat ini dan kita akan mengajak berbincang-bincang bersama beliau. Langsung saja kepada Kepala Dinas PPPA Sorong, bagaimana pemerintah melihat tren kontribusi ekonomi ini Ibu, perempuan di Sorong saat ini, khususnya dalam membantu ketahanan keluarga.
1: Baik, shalom. Salam sejahtera. Selamat siang untuk pemirsa di mana saja berada. Nah, lebih dulu saya sampaikan bahwa sebagai pengantar, bahwa perempuan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fondasi kekuatan keluarga dan masyarakat. Dan perempuan tentunya yang berdaya secara ekonomi berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan keluarga, yaitu kualitas pendidikan anak dan ketahanan rumah tangga dan dalam menghadapi berbagai goncangan ekonomi. Nah, untuk itu bagi saya memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang besarnya peran strategis perempuan dalam menopang ekonomi keluarga serta mendorong penghargaan, dukungan dan pemberdayaan terhadap peran tersebut di lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih luas.
0: Ya, dan isu pengaruh utamaan gender ini masih sering saja perempuan tidak punya peran penting dalam ekonomi keluarga. Tentunya ada pendampingan-pendampingan yang dilakukan oleh Dinas PPPA kah kepada perempuan-perempuan yang ada di Papua Barat Daya ini?
1: Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tentunya dengan ada peran serta atau pengaruh utama gender istilahnya ya, di mana melihat perempuan zaman dahulu dianggap bahwa berperan sebagai domestik. Peran domestik yang hanya mengurus atau mengatur, menata keluarga saja. Tapi tuntutan era globalisasi di mana peran serta perempuan ini harus memenuhi berbagai aspek disiplin ilmu. Tentunya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan sektor publik lainnya. Nah, untuk itu saya pikir peran daripada perempuan ini untuk mengisi pembangunan bidang aspek ekonomi itu dilihat dari mungkin tiga dimensi peran perempuan dalam perekonomian keluarga. Yang pertama itu manajer, perempuan sebagai manajer keuangan keluarga, di mana dapat merencanakan, mengalokasikan dan mengembangkan sumber daya finansial keluarga secara berkelanjutan. Yang berikut itu, kedua adalah perempuan membantu suami memenuhi ekonomi. Ya. Nah, yang artinya bahwa perempuan sangat berkontribusi aktif melalui usaha, pekerjaan, dan pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung keluarga. Dan yang ketiga bahwa perempuan adalah tulang punggung keluarga, di mana berdasarkan data rilis BPS tahun 2024, di mana 14,37% perempuan adalah pencari nafkah utama. Sosok perempuan tangguh yang layak mendapat dukungan penuh. Hmm. Nah, untuk itu kita melihat di sini ada kesetaraan, ya, ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan juga bisa menunjukkan bahwa dia juga bisa mengisi pembangunan atau bisa dapat memberikan hal-hal positif bagi membangun rumah tangga atau keluarga itu sendiri.
0: Ya. Ya, jadi bukan cuma sebagai pelengkap saja.
1: Bukan sebagai pelengkap. Nah, dalam artian bahwa perempuan sebagai manajer keuangan dalam keluarga mencakup kemampuan strategis dalam merencanakan, mengalokasikan, mengawasi, dan mengembangkan sumber daya finansial keluarga secara berkelanjutan. Keluarga di mana perempuan aktif dalam pengambilan keputusan keuangan cenderung lebih stabil ekonominya, memiliki tabungan lebih tinggi, dan mampu merencanakan masa depan daripada anak-anak untuk studi dan pengembangan masa depan daripada anak itu sendiri. Baik, tentunya itu diisi dengan beberapa tahapan, ya. Tahapan pertama melalui perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran, perempuan juga ikut berpikir bagaimana menyusun anggaran bulanan dan menetapkan skala prioritas dari kebutuhan keluarga, mana yang didahulukan, yang bersifat urgen dan prioritas. Ya, yang kedua, tahap kedua adalah kelola pengeluaran, yang mana memastikan pengeluaran sesuai anggaran dan memanfaatkan produk-produk lokal bisa dimaksimalkan untuk menjadi potensi untuk menghidupkan ekonomi keluarga. Nah, berikut bahwa tentunya dengan budaya menabung. Nah, menyisihkan minimal 10% pendapatan atau arisan produktif dan tabungan mikro. Nah, berikut kelola utang atau cicilan. Adapun ada cicilan utang, perempuan bisa memanage itu sehingga bisa semua bisa teratasi.
0: Memanage penghasilan lagi,
1: penghasilan, ya, penghasilan itu untuk mengatur cicilan utang, contohnya gitu. Nah, berikut itu perencanaan jangka panjang, menyisihkan dana, ada pos-posnya untuk mana untuk diplotkan masuk untuk dana pendidikan anak dalam jangka waktu yang panjang, asuransi mikro contohnya. Nah, dengan demikian tentunya ada literasi keuangan sebagai kunci. Nah, itu pun literasi keuangan sebagai kunci. Pertama tuh ada catatan keuangan harian. Ini perempuan yang berpikir lebih maksimal, dia tentunya dengan hal-hal kecil begini dia memanage keuangan itu dengan baik, ya.
0: Perempuan juga harus punya, ibu rumah tangga juga harus punya buku catatan sendiri.
1: Dia punya buku saku, buku kontrol gitu contohnya. Nah, tentunya dengan catatan keuangan harian ini mulai dari buku catatan sederhana atau melalui aplikasi di ponsel untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran setiap hari. Berikut bahwa bisa dapat membedakan kebutuhan dan keinginan. Nah, di mana disiplin membedakan antara kebutuhan mendesak dengan keinginan yang tidak bisa ditunda. Nah, yang ketiga bahwa diskusi terbuka dengan pasangan, maksudnya curhat dengan suami. Transparansi di keuangan dengan suami dan istri adalah fondasi rumah tangga yang sehat secara finansial.
0: Jangan sampai suami ambil cicilan panci baru terakhir bilang suami.
1: Tidak bilang suami lagi.
0: Iya. Ada lagi Ibu, wah ini luar biasa loh Ibu ya. Kalau kita pikir-pikir mama-mama dorang ini luar biasa. Karena bagaimana memanage uang yang sekian itu, yang dapat dari suami, dari paitua, dapat dari maitua, mama punya juga, kumpul jadi satu, bermama mesti manage, atur satu-satu ini ya. Setiap bulan seperti itu ya. Mulai bayar listrik, uang sekolah dan lain-lain itu, sampai semuanya tetap bengek ya. Wah, ini
1: makan minum
0: itu yang
1: semua
0: paling
1: harus dipikirkan. Wah,
0: ya harus semua. Dan itu mama sudah terlanjur ambil panci tadi, itu juga harus dipikirkan. Jangan sampai lupa ya, mam.
1: Harus ingat transparansi kepada suami.
0: Ya, nanti pas itu cek juga loh, ini kenapa tidak cukup? Ada yang ini dari mana ini keluarnya? Oh maaf ya, bapak
1: masih ambil benar, panci. Benar.
0: Pakai bikin kok rebus kok punya jamu itu. Iya, terus mam apa lagi nih?
1: Iya, mungkin saya bisa dapat tambahkan sedikit lagi kontribusi peran ekonomi perempuan seringkali tidak tercatat secara formal juga. Namun dampaknya sangat nyata dari pemenuhan gizi anak, biaya pendidikan hingga kemampuan merespon situasi yang bersifat darurat gitu. Nah, bentuk kontribusi ekonomi perempuan itu diantaranya berdagang di pasar tradisional, warung, atau melalui platform digital dan media sosial.
0: Online, ya.
1: Terus berikut membuka usaha dari rumah. Itu tentunya membutuhkan perempuan zaman kini atau zaman now disampaikan gitu. Apa namanya? Perlu perempuan ini dibekali dengan pendidikan vokasi. Vokasi dalam artian pelatihan terhadap keterampilan. Menjahit, memasak atau tata boga membuat kue, terus produk olahan pangan lokal lainnya, terus kerajinan tangan seperti menenun, merajut noken dan lain sebagainya. Lebih khusus disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing ya. Contoh seperti di Moi sampai di Maibrat Sorong Selatan itu pasti merajut noken. Nah, sedangkan saudara kita di Raja Ampat itu dari hasil kerang itu mereka bisa mendesain dari kerang itu sampai bisa menjadi nilai jual yang bisa mendatangkan penghasilan bagi memperkuat ekonomi rumah tangga atau keluarga itu. Nah, terus berikut mengembangkan usaha kelompok seperti arisan produktif, koperasi perempuan atau KUB. Nah, terus memanfaatkan sumber daya lokal, hasil kebun, atau laut, atau hutan sebagai penghasilan tambahan. Ini perempuan kalau mau dilihat luar biasa ini. Harus otaknya sungguh luar biasa, menampung semua di dalam otaknya. Iya. Ya, dengan demikian tentunya dengan menggapai semua ini tentunya ada hambatan, ada tantangan atau yang dialami oleh para pihak perempuan, para perempuan. Hambatan dan pasti ada solusinya juga. Nah, hambatan diantaranya terbatasnya akses modal usaha. Yang berikut itu kurangnya keterampilan teknis usaha dan rendahnya kepercayaan diri. Belum punya kepercayaan diri dalam berdagang.
0: Keterampilan
1: mengikuti dunia tren atau dunia model sekarang. Gitu. Nah, rendahnya kepercayaan diri. Yang berikut kurangnya kadang tidak ada support atau dukungan dari keluarga.
0: Dari apa lagi
1: finansial
0: begitu,
1: atau apapun. Mereka tidak backup atau mendukung. Akhirnya membuat dia tidak rasa minder atau tidak percaya diri untuk mau pengembangan diri untuk berusaha. Nah, berikut beban ganda atau peran ganda. Yang tadinya peran mengasuh atau mengatur rumah tangga, tapi selain itu juga dia sebagai pegawai entah di sebagai pegawai negeri ataupun swasta lainnya. Tapi tentunya walaupun di perempuan menduduki jabatan-jabatan strategis, tapi peran dia sebagai sebagai kaum perempuan tidak bisa meninggalkan kodratnya. Peran domestik itu tetap melekat. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kita tentu menyesuaikan karena ini kuadrat sampai ngurus rumah tangga, anak-anak ini sudah melekat pada seorang perempuan. Nah, begitu. Tentunya hambatan tadi ada punya solusi atau dukungan solusinya juga. yaitu melalui fasilitasi KUR atau koperasi perempuan dan pembiayaan pembiayaan mikro melalui pemerintah melalui Dinas P3A atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga melalui Dinas Koperasi atau UMKM kolaborasi dari dua dinas ini. Nah, terus berikut solusinya adalah pelatihan vokasional. Vokasional yang tadi seperti sebagaimana saya sudah paparkan dari awal bahwa dengan melakukan pelatihan menjahit, pengolahan pangan, kerajinan, wirausaha dasar dan lain sebagainya. Dan tentunya ada pendampingan kewirausahaan dan komunitas perempuan wirausaha sebagai wadah saling mendukung atau saling support dalam berbisnis. Terus lakukan sosialisasi kepada suami dan keluarga tentang pentingnya mendukung perempuan untuk berkontribusi dalam dunia ekonomi atau bisnis. Nah, yang terakhir bahwa mendorong pembagian peran rumah tangga yang seimbang melalui program edukasi keluarga.
0: Dan pemaparannya luar biasa. Ini semua yang kita orang para perempuan alami dan lakukan selama ini. Apalagi dengan tugas tambahan misalnya bekerja di kantor, kemudian pulang ke rumah, kembali lagi. Bukan langsung pulang istirahat, tidak. Tidur tidak. Tapi justru melanjutkan lagi tugas yang ada di rumah itu ya Mama ya. Kita panggil Mama. Ibu Dr. Ana Jenau, luar biasa nih mamanya para perempuan-perempuan dan anak-anak yang di Papua Barat Daya. Dan selain itu, Ibu Ana Jenau ini juga ada dari ada Pak Aji Subing. Kita sudah terhubung lewat line telepon ini. Kita sapa dulu ya. Selamat siang Pak Aji Subing.
2: Halo, selamat pagi Bu Lucy.
0: Oh iya, selamat pagi kalau di sana ya Pak ya. Waktu sana di Sorong sudah mulai siang ini.
2: Iya, mohon maaf di Jakarta sekarang jam 8.30.
0: Oh iya, luar biasa. Pagi dan siang ya, salam selamat ketemu nih di Pro 1 RRI Sorong. Di studio sudah hadir nih Ibu Dr. Ana Chenau. Ibu Ana Chenau dari Kadis Sosial Pemberdayaan. Beliau adalah Kadis Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya.
2: Baik, selamat pagi Bu Ana Jenel. Selamat kenal, saya Aji Subing Ibu.
1: Selamat pagi Pak Aji.
0: Pak Aji dari Financial Coach DTA Training Center. Dan dari kacamata lembaga pelatihan, keterampilan apa yang paling banyak diminati oleh kaum perempuan? Kalau di Sorong ini untuk menunjang ekonomi mereka seperti apa?
2: Ya, Pak Aji. Baik. Nah, thank you Bu Lucy untuk pertanyaannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih juga kita sudah diundang oleh RRI Sorong. Tapi sebelum saya ingin mengatakan bahwa peran seorang perempuan itu sangat penting dalam perekonomian untuk membangun kembali lagi ya perekonomian kita di negara Indonesia. Kenapa? Karena para perempuan, seorang ibu gitu ya, khususnya di dalam rumah gitu, adalah pondasi dari sebuah keluarga. Itu dulu akarnya. Karena ketika pondasinya kuat, maka anak-anak akan belajar juga untuk memahami cara mereka memanage keuangan mereka yang nantinya ini akan menunjang perekonomian kita perlahan semakin membaik. Nah, kalau di Jakarta sendiri, banyak sekali pelatihan-pelatihan ataupun training-training, baik itu hard skill maupun soft skill, yang kita berikan kepada para perempuan gitu ya. Nah, yes, saya seorang laki-laki, tapi saya sangat menghormati, saya sangat mengadmire seorang perempuan karena kembali lagi saya memiliki seorang ibu dan memiliki banyak sekali saudara perempuan di mana di sini sangat membantu mereka untuk memanage keuangan mereka. Nah, pelatihan yang seringkali kita berikan kepada para perempuan, ibu-ibu UMKM, kemudian ibu-ibu PKK gitu ya, dan juga ibu-ibu komunitas, baik itu di Jakarta maupun di daerah-daerah yang sudah kita berikan itu banyak sekali. Salah satunya adalah melalui edukasi, Bu Lucy. Edukasi yang kita berikan ini sangat simpel. Karena gini, untuk belajar edukasi finansial itu terkadang momoknya itu membosankan gitu ya.
0: Angka-angka atau, gitu loh.
2: Bener ya, bosen, ribet, susah gitu ya Bu Lucy ya. Nah, melalui pelatihan dari DTA Training Center, kami membuatnya ini menjadi fun, menjadi ringan. Melalui apa? melalui yang namanya board game, atau kalau dulu kita kecil pernah main yang namanya Monopoly.
0: Oke.
2: Seperti itu. Nah, jadi para perempuan ini sebelum kita memberikan mereka sebuah aksi yang akan mereka lakukan nantinya, kita edukasi dulu melalui board game ini. Kita ajarkan mereka apa itu pemasukan, apa itu pendapatan, bagaimana memanagenya gitu, uang masuk, uang keluar, dan yang lainnya. Melalui board game, mereka semakin seru untuk belajar dan semakin happy. Jadi pelatihan ini sudah kami berikan di Sulawesi, di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera juga sudah. Lalu bentuk nyatanya apa hasil dari pelatihan ini, Bu Lucy dan juga Bu Ana Jenau? Jadi setelah pelatihan selesai, kami memantau para ibu-ibu ini, komunitas ini, untuk yang namanya melakukan aksi nyatanya. Contohnya seperti ini. Di dalam training tersebut, kami mengajak mereka untuk mewujudkan satu goal sederhana. Gitu, ya kan? Misalnya membuka warung di rumah, membuka usaha peternakan, membuka toko baju, seperti itu ya. Itu adalah goals yang mereka belum miliki. Tapi melalui pelatihan ini kami bantu mereka untuk mencapai goals mereka itu dalam kurun waktu beberapa bulan. Sehingga training kami ini bukan hanya intangible-nya yang dapat dirasakan oleh para peserta, tapi ada bentuk nyatanya, tangible. Dan kembali lagi, ketika hasil tangible-nya ini bisa dilakukan, bisa dirasakan oleh para ibu-ibu ini, para perempuan ini, maka ini akan membantu perekonomian mereka dari dalam rumah sendiri. Sehingga ini juga diharapkan bisa semakin banyak para ibu-ibu yang aware dan semakin membantu perekonomian kita, baik itu di daerah maupun Indonesia, semakin bertumbuh. Seperti itu, Bu Lucy dan Bu Ana Jenau.
0: Iya, keren ya. Jadi dengan mendapatkan pelatihan seperti ini, seperti seperti kami itu mendapatkan ilmu baru dan menjadi semakin terbuka ya, Ibu ya, dalam dalam melihat cara pandang yang berbeda gitu loh ya, Pak Aji ya. Kalau selamanya kita memang selama ini cuma tahu ngurus anak, ngurus keluarga, kemudian dapat uangnya secukupnya aja lah kita belanja gini. Tahu-tahu udah habis ya, nggak cukup aja dengan keperluan sehari-hari kita. Bahkan sebulan itu udah nggak cukup gitu. Karena pemasukan, pengeluaran kayaknya lebih besar gitu loh Pak Aji dibandingkan dengan pemasukan gitu.
2: Iya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan Ibu, bahwa kadang seorang ibu, seorang perempuan itu sudah penuh sekali piringnya gitu ya. Maksudnya adalah menghandle anak, menghandle suami, keluarga, dan yang lainnya. Nah, terkadang mereka juga nggak punya waktu untuk diri mereka sendiri gitu. Nah, ini penting sekali Bu Lucy. Kenapa? Karena perempuan ini adalah pondasi, kembali lagi ya. Ketika pondasi ini mentalnya, dirinya juga rapuh, tidak kuat, maka rumah itu akan runtuh. Nah, di dalam pelatihan ini kita itu kuatkan dulu pondasinya, mental mereka sebagai seorang perempuan. Nah, setelah mereka kuat mentalnya, barulah kita arahkan untuk ikut ataupun belajar tentang training ini gitu. Jadi mereka akan belajar juga dengan cara yang fun. Seperti itu, Bu Lucy.
0: Dan inilah makanya kehadiran dari seperti DTA, kemudian dari Dinas PPPA ini ya, hadir untuk bagaimana membuka mata para wanita, perempuan yang saat ini yang memang sudah suntuk kepalanya, sudah suntuk sekali dengan segala kesibukan yang ada di rumah tangga. Bahkan lagi mikir nambahan, ada kemarin sudah terlanjur ambil uang di koperasi, terus belum ambil bayar cicilannya yang per hari misalnya. Waduh, udah tambah sakit dah kepala dah ya. Nah, bisa anu gak nih, biasanya tantangan apa sih yang paling didapati oleh para ibu rumah tangga dalam mau mengatur ini gitu loh?
2: Ya, kalau dari kami Bu Lucy, contoh sederhana sekali. Jadi di dalam pelatihan kami ini, kami mengedukasi mereka tentang tabungan, gitu ya, tentang simpanan. Jadi tabungan ini bukanlah dalam jumlah yang besar, gitu. Tidak harus 10 juta, 100 juta itu tidak harus, tapi dari hal-hal yang kecil sendiri. Saya pernah ada ibu-ibu dari satu kota di Sulawesi, beliau menangis. Karena diajarkan tentang menabung. Beliau udah sekitar 50-an lalu beliau menangis dan mengatakan, "Pak, saya di dalam hidup tidak pernah menabung, Pak. Karena uang saya itu ya habis untuk keperluan sehari-hari, Pak," gitu. Jadi di dalam game ini saja diajarkan menabung, masa saya yang manusia hidup tidak menabung, Pak. Nah, itu justru menyentuh dia. Dan gak lama dari situ, Bu Lucy, kami dikabarkan bahwa Pak Haji, sekarang saya sudah punya ternak ikan, Pak, satu kolam di rumah.
0: Wah, luar biasa.
2: Itu dari tabungan yang saya lakukan, Pak, gitu. Ini berkat training Bapak. Jadi Bu Lucy, kendala apa yang kami hadapi dalam training itu sebenarnya adalah mindset. Membuka wawasan ibu-ibu ini bahwa terkadang mereka memiliki mindset bahwa, oh, saya hanya seorang ibu rumah tangga, saya hanya seorang ibu-ibu PKK yang mungkin ya hanya berguna di lingkungan saja gitu. Tapi enggak, Bu Lucy, kita membuka wawasan mereka, mindset mereka bahwa ibu, Anda adalah pondasi, Anda adalah sumber dari anak-anak Anda nantinya. Kalau sumber ini tidak kuat, tidak besar dan tidak memiliki value yang tinggi, maka anak-anak akan mencontoh dari sumbernya mereka. Nah, itulah tantangan kami. Itu kenapa kami selalu masuk ke daerah-daerah, Bu Lucy, untuk membuka wawasan mereka, mengedukasi mereka bahwa, hey, Bapak Ibu, Ibu-ibu, bahwa walaupun Anda seorang ibu rumah tangga, value Anda itu tidak kecil. Value Anda adalah besar. Justru dari andalah anak-anak itu bisa menjadi sesuatu. Gitu. Kebanyakan tantangan kami adalah tentang mindset, Bu Lucy, di daerah-daerah.
0: Gimana? Nah, itu tadi kan makanya kehadiran dari pelatihan ini dari DTA sendiri dan juga dari Dinas PPPA ya, lewat program-programnya sudah membuka mata kami nih para ibu-ibu yang sudah karena sudah ini nih ketutup sama segala kesibukan yang ada di keseharian ini.
2: Benar.
0: Jadi sudah enggak mikir lagi, jangankan mau nabung 100.000, 200.000 ya. Orang uang segitunya buat pakai buat makan gitu loh. Buat ongkos beli bensin dan lain-lain udah enggak cukup, apalagi di Papua loh Pak Haji.
2: Iya,
0: apalagi di sini 50.000 tuh berasa 5.000.
2: Iya,
0: 50.000 berasa 5.000, berat banget gitu.
2: Dengan saya penasaran juga dengan komunitas ibu-ibu di Papua. Kebetulan belum ada kesempatan nih untuk masuk ke tanah Papua. Cuma kami tahun ini memiliki goals untuk masuk ke tanah Papua, ke kota-kota ataupun ke kabupaten-kabupaten untuk membuka mindset para ibu-ibu di sana, Bu Lucy. Hopefully kedepannya kita punya kesempatan untuk melakukan itu.
0: Betul, apalagi ada Ibu Ana Jenau ini di sini, Ibu Kadis ini. Bukan cuma kota, tapi apa nih bosnya ini dari Papua Barat Daya nih Pak Haji ya.
2: Iya.
0: Jadi nanti bisa ada kerjasama ya dengan DTA ya Bu Anace ya.
1: Sepakat.
0: Ya. Ditunggu nih Pak Haji.
1: Ditunggu waktunya Pak Haji.
2: Oke.
0: Pak Haji ini kan bagaimana DTA Training Center ini menyusun kurikulum agar mudah diserap oleh ibu rumah tangga yang mungkin sudah lama tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan formal. Silakan.
2: Iya, jadi memang Bu Lucy, karena target market kami dalam financial ini adalah ibu-ibu, khususnya di pelosok daerah-daerah, kami menyusun, kami punya tim sendiri untuk menyusun kurikulum di dalam training kami. Jadi kebetulan kita ada dosen, kita ada guru gitu ya, yang membantu menyusun kurikulum ini. Dan kami tahu bahwa target market kami ini mungkin sudah lama gitu ya, tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan gitu. Jadi yang kami berikan kepada mereka itu sangatlah sederhana, sangatlah simpel gitu. Dan bayangkan Bu Lucy, udah ngurus anak seharian, ngurus rumah, ngurus suami, terus harus dikasih training finansial lagi, nanti meledak gitu kepalanya gitu ya.
0: Ya kalau ada waktu gitu Pak Haji.
2: Bener, dan itu pun kalau ada waktu gitu. Jadi kami merancang kurikulum dari training kami ini sangat sederhana gitu. Sehingga mereka bisa mengikuti, kemudian mereka bisa fun di dalamnya. Karena ya mungkin banyak dari peserta kami itu di awal merasa, oh ini kayaknya berat banget gitu ya. Tapi setelah ikut mereka mau lagi, mau belajar lagi, mau belajar lagi. Sehingga tercipta tadi Bulusi yang hasil-hasil tadi. Yang ada tiba-tiba udah punya ternak ikan walaupun satu kolam, ibu rumah tangga. Tiba-tiba sudah buka warung di depan rumah gitu Ibu Lucy ya. Jadi memang training kami tidak memakan waktu yang lama. Karena kami tahu mereka punya kesibukan ya. Kemudian training kami juga disusun, dirancang dengan metode yang sangat simpel dan sederhana. Yang semua kalangan itu bisa menerima, Bu Lucy.
0: Oke, baik. Nah, kalau gitu kita juga pengen tahu nih Pak Haji dari Ibu Ana Cernau sendiri ya. Ini juga ada pendengar kami yang bertanya, yang menyaksikan atau pemirsa ya, melalui kanal YouTube RRI Sorong. Ada Ibu Linda Imbiri. Program apa nih dari pemberdayaan sendiri untuk peningkatan perekonomian keluarga dilaksanakan tahun ini seperti apa, Ibu Ana?
1: Ya, izin menyampaikan bahwa dalam tahun ini sudah masuk dalam perencanaan program, yaitu kita melakukan edukasi pelatihan tentang bagaimana manajerial pengelolaan tata pengelolaan keuangan yang baik. Iya. Terus berikut kita melakukan pelatihan jahit menjahit. Jahit menjahit, tentunya jahit menjahit ini apalagi bersumber dari dana otsus, kita lakukan berkesinambungan. Jadi per Maret kemarin kita melakukan pelatihan masih dengan durasi waktu yang cukup sedikit, yaitu 3 jam. Harapan kami nanti berikutnya kami lakukan ini ke depan 20 hari supaya lebih maksimal. Betul. Dimana kemarin mereka berhasil cuma jahit baju dengan rok saja, rok blus gitu. Okay. Harapan kami mereka ini kita lebih mantapkan supaya mereka bisa menjahit sampai tingkat jahit jas, pakaian yang lainnya seperti celana panjang, dan bisa bersaing, khusus orang Papua WAP, bisa bersaing dengan saudara kita di luar Papua yang ada di Kota Sorong.
0: Artinya penjahit-penjahit gitu yang ada begitu.
1: Iya. Baik. Jadi ada peningkatan lagi berikutnya nanti, pelatihan berkelanjutan begitu. Nah. Selain menjahit, kemarin kami lakukan training melakukan training tata boga, yaitu membuat kue ulang tahun. Dari kue ulang tahun ke kue pengantin juga. Okay. Jadi kemarin sudah dilakukan tuh, ternyata mereka bisa nih, punya potensi. Potensinya hanya saja kita harus support mereka dengan dana dan memaksimalkan mereka untuk pendampingan. Pendampingan dalam artian sampai kepada pasaran, supaya melihat hasil yang mereka capai itu bisa mendukung perekonomian keluarga. Betul. Lebih khususnya gitu.
0: Dan peralatan biasanya yang suka
1: langsung pelatihan kemarin, izin pelatihan langsung diserahkan peralatan
0: seperti apa,
1: mesin jahit mesin jahit portabel. Terus kemarin juga diserahkan microwave dengan mixernya. Ada yang peralatan kue, cetakan kue dan lain sebagainya.
0: Oven tradisional pakai kompor itu tidak?
1: Kemarin tahun lalu yang kita pakai oven tradisional. Okay. Sekarang sudah tahun ini peningkatannya itu, mereka sudah pindah ke microwave.
0: Mama pikir lagi pulsa listrik ini. Ya tapi sudah peningkatan luar biasa kan, untuk menunjang pemasukan nanti ya Ibu. Benar. Baik, terima kasih. Terus ada apa, program apa lagi? Membuat kue, menjahit, membuat kue. Kalau bulan ini bulan Mei, sudah adakah program lagi yang terbaru?
1: Kami merencanakan program baru, yaitu melakukan anyaman atau tenun. Okay. tenun kain timur. Anyaman seperti manik-manik di kepala. Terus merajut noken. Itu sudah masuk dalam program perencanaan kami ke depan.
0: Luar biasa gitu,
1: untuk meningkatkan pendapatan perekonomian keluarga.
0: Apalagi kalau dari dinas lagi sudah mulai memerintahkan gitu, dari Pak Gubernur sudah memerintahkan setiap hari ini seluruh pegawai harus pakai noken gitu ya, harus pakai ini, jangan lupa nanti kalau misalnya perayaan tertentu menggunakan baju adat Papua gitu. Nah itu juga bisa menjadi salah satu proyek buat mama-mama dorang. Betul. Apalagi nih Mama Nace?
1: Selain itu ada pelatihan pembuatan kerang. Itu bisa jadi kotak kerang, tisu, bisa jadi lampu tidur, bisa semua bisa dari alat kerang itu. Jadi tentunya pelatihan kami lakukan ini disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Seperti potensi daerah Raja Ampat, apa kerang ya, kita pelatihan kerang di sana. Kalau di contoh di Maibrat atau Tamrau, paling larinya ke merajut, noken, terus tenun kain timur. Terus apalagi ya, membuat mahkota itu, merajut manik-manik untuk testa atau di dada. Mereka punya potensi untuk itu,
0: melengkapi baju adatnya.
1: Tentunya kami sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing begitu.
0: Baik. Itu cuma untuk ibu-ibu saja kah? Cuma khusus untuk mama-mama saja, itu ibu-ibu saja keterampilan ini?
1: Tentunya kita menyiapkan tidak hanya difokuskan hanya untuk ibu-ibu saja, tapi bagi perempuan-perempuan kaum remaja yang tentunya putus sekolah, baru tidak punya pekerjaan. Nah, mereka ini yang kita rekrut untuk masuk dalam pendidikan vokasi, supaya mempersiapkan mereka untuk berwirausaha sendiri, begitu.
0: Iya, baik. Ini bagaimana Dinas PPA sendiri memberikan edukasi agar lingkungan keluarga tuh bisa mendukung peran ekonomi perempuan gitu. Mama-mama yang ada di rumah, kah, perempuan-perempuan lain, bagaimana mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada keluarga-keluarga supaya bisa mendukung begitu.
1: Baik, dengan adanya melakukan pendampingan, tentunya melakukan pendampingan. Pendampingan kepada buat kegiatan yang bersifatnya skalanya besar, sosialisasi dan menghadirkan semua supaya pemberian edukasi ini tepat sasaran, begitu, supaya membuka mereka punya mindset, agar mereka buka diri untuk membackup usaha atau yang didorong oleh seorang perempuan.
0: Mama, ini kan kita, semua saya perempuan ingin memiliki tambahan untuk bisa berwira swasta kah, memiliki usaha lain supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Tapi kan kembali lagi pada dana, pada uangnya gitu, bagaimana untuk itu?
1: Ya tentunya pemerintah juga dapat mengintervensi, tapi sesuaikan dengan kondisi sekarang yang dimana efisiensi. Tentunya melalui ada OPD teknis, itu dinas UMKM dan dinas koperasi dan UMKM. Tentunya di sana sudah dilakukan pendataan perempuan-perempuan pengusaha mulai dari skala kecil, sedang sampai atas. Nah, intervensi pemerintah disesuaikan dengan anggaran yang ada. Itu makanya diberikan support dana sesuai dengan jenis usaha. Skala kecil ya disesuaikan pendapatannya yang diberikan. Ada sementara berjalan dari tahun kemarin sampai tahun ini itu ada intervensi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya kepada para UMKM itu.
0: Untuk tahun ini 2026 sudah adakah pengusaha-pengusaha wanita baru, para pemula yang sudah dibantu?
1: Nah, tahun ini kebetulan kami lagi menyusun tim-tim untuk melakukan pendampingan untuk merekrut atau mendata pengusaha-pengusaha yang khusus di wilayah Papua Barat Daya ini, supaya kalau kami memiliki data tuh kami intervensinya enak, begitu, sesuai dan tepat sasaran.
0: Iya. Biasanya itu mendata dari mana, Mama?
1: Tentunya kami kerjasama juga dengan lembaga-lembaga perempuan lainnya, LSM, atau mitra kerja seperti UNICEF, akademisi. Untuk sama-sama kita kerja kolaborasi untuk mendapatkan data, menghasilkan data secara bersama-sama.
0: Karena kan ada kan perempuan atau mama, ada orang mama muda terutama yang ingin berwirausaha, tapi terkendala dengan modal, kemudian tidak tergabung juga dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong ini. Bagaimana, Mama? Bagaimana mereka harus kemana? Dorang harus kemana supaya bisa mendapatkan bantuan?
1: Sebagaimana tadi saya sampaikan dari awal, yang perlu kami melakukan sosialisasi, ya, melakukan satu sosialisasi untuk memberikan pemahaman atau edukasi kepada mereka supaya mindsetnya mereka ini dirubah dulu. Mereka faham dengan baik dulu, mengerti tentang bagaimana manajemen keuangan dan bagaimana mencari mendatangkan uang dengan cara yang efektif, efisien dan efektif, gitu.
0: Iya.
1: Nah, kita harus melakukan kegiatan sosialisasi yang terencana dan terukur, begitu.
0: Sekarang kan banyak yang Kota Sorong ini kan terbuka untuk siapa saja yang datang tuh. Ada yang dari kampung baru datang kemari, kemudian ingin mencari pemasukan, kemudian belum bergabung dengan organisasi perempuan manapun. Terus kalau mereka cuma musiman, pedagang musiman itu bagaimana, Mama? Apakah bisa dirangkul juga oleh Dinas PPPA ini?
1: Ya, tentunya kami melakukan pemerataan terhadap pelayanan kepada semua kaum perempuan di provinsi ini. Ya, pelayanan kami tidak berpihak kepada personal tertentu, tapi sekiranya semuanya sehingga untuk memberantas semua angka kemiskinan ekstrim atau stunting, tentunya melalui pendidikan vokasi. Vokasi yang tadi sebagaimana kami sampaikan, menjahit, melatih mereka untuk membuat kue atau masak atau bisnis kecil-kecilan. Dengan demikian karena adanya tercipta pemerataan di seluruh 6 daerah bawahan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya ini. Gitu.
0: Iya. Baik, jadi semua bisa saling bisa mendapatkan
1: hak dan hak yang sama.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Baik. Tadi sudah kita mendengarkan dari pemaparan dari Ibu Ana Jenau. Sekarang kita kembali ke Pak Aji Subing. Pak Aji masih bersama kami kah?
2: Iya, siap Ibu Lucy.
0: Baik, Pak Aji, ini tadi kan juga sudah mendengarkan salah satu sukses story dari alumni DTA. Masih sudah alumni kah atau masih mendapatkan pengetahuan atau ilmu lagi dari DTA nih? Yang tadi punya kolam ikan, sudah berhasil begitu?
2: Iya, jadi kalau sebelum aku kesana, aku juga boleh ya menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Ana Jenau, bahwa aku setuju sekali.
0: Boleh dong, silakan.
2: Bahwa kita memang perlu sekali membuka mindset para ibu-ibu, para kaum wanita. Seperti itu, dan ini memang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Misalnya hanya dari pemerintah itu tidak bisa. Gitu. Dan kami pun dari lembaga independen pun tidak bisa melakukan ini sendiri. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Ana, bahwa kita perlu yang namanya kolaborasi, kerjasama ke depannya. Seperti itu. Dan ini tidaklah mudah, Bu Lucy, untuk membawa para ibu-ibu ini untuk akhirnya mereka memiliki hasil yang terlihat, hasil nyatanya, gitu ya. Ini memerlukan waktu yang tidak sebentar. Gitu. Dan biasanya dalam kurun waktu 3 bulan dari kami sendiri, kami sudah menargetkan bahwa para peserta training ini nanti akan kami dampingi. Akan kami dampingi untuk benar-benar menjadikan mereka seorang womanpreneur gitu ya. Seorang mama-mama preneur gitu. Mama-mama pengusaha. Pengusaha dalam arti bukan harus memiliki usaha yang sangat besar sekali. Bukan gitu ya. Contohnya tadi misalnya menjahit gitu, kalau kata mama Ana gitu ya. Nah, ini kita bantu mereka sehingga mereka akhirnya memiliki sebuah warung jahit gitu, tempat jahit gitu. Hal yang simpel. Jadi kami dari DTA memiliki program seperti itu. Dan kami selalu bekerja sama juga dengan LSM, dengan komunitas-komunitas untuk membantu mereka dalam memberikan training terlebih dahulu, membuka mindset, membuka wawasan dan mental mereka, lalu mendampingi sekitar 3 bulan. Itu kami dampingi, kami coaching, kami arahkan mereka untuk pelan-pelan akhirnya mereka memiliki usaha. Seperti yang ibu salah satu alumni kami yang akhirnya punya kolam ikan, itu beliau sekarang bukan hanya menjadi alumni Bu Lucy, tapi beliau juga ketika kami datang ke Sulawesi, beliau selalu kami undang, kami ajak untuk kolaborasi menjadi speakernya, gitu, menjadi bintang tamu. Kenapa? Karena beliau adalah hasil nyata, dan sehingga itu bisa memotivasi para mama-mama lainnya, ibu-ibu lainnya, bahwa ibu itu aja bisa loh, masa saya nggak bisa. Nah, seperti itu Bu Lucy.
0: Dan tentunya juga bisa mendengar juga secara langsung ya, bagaimana kalau mengalami kesulitan dalam memulai usaha tersebut, kesulitan apa saja dan mencari jalan keluarnya seperti apa gitu ya, dibantu juga langsung oleh DTA, betul seperti itu?
2: Yes, benar sekali. Jadi memang dalam 3 bulan itu tidak mudah. Mereka punya challenge-nya. Satu, konsistensi. Kedua, tantangan dalam financial, dana juga ya, Bu Lucy. Itulah kenapa kami juga bekerja sama dengan beberapa sponsor lainnya gitu, yang bisa membantu, istilahnya mensupport dalam hal financial gitu ya, untuk para ibu-ibu ini. Nah, tantangan mereka, challenge mereka itu kami bantu selama 3 bulan ini. Melalui apa? Melalui pertemuan-pertemuan, Bu Lucy. Pertemuan melalui call, pertemuan melalui Zoom, ya, karena kan kita di Jakarta, mereka di Sulawesi. Dan kami juga memiliki representatif di Sulawesi, sehingga kalau ada apa-apa, mereka bisa langsung saja menghubungi representatif kami di sana. Seperti itu cara kami selama ini membantu mereka, Bu Lucy.
0: Dalam waktu dekat ada program apa nih dari DTA nih? atau daerah mana lagi?
2: Iya. Nah, kebetulan memang kalau di Jakarta kami rutin melakukannya. Dan ini nanti hari Selasa kami ada pertemuan dengan 24 teman-teman dari jurnalis dari Papua. Gitu. Okay. Jurnalis dari Papua.
0: Dan Papuanya luas dong berarti Pak Aji.
2: Benar, gak hanya dari Sorong. Bu Lucy nanti yang akan hadir. Seperti itu. Dan program kami terdekat bulan Juli nanti kami akan ke Lampung. Ketemu lagi dengan komunitas-komunitas. Kemudian bulan Agustus kami menargetkan kami bisa memberikan edukasi di tanah Papua. Itu program kami. Oleh karena itu kami saat ini sedang membangun koneksi, mencari tempat kolaborasi untuk bisa mengedukasi para ibu-ibu di sana.
0: Berarti nanti sinerginya ke Dinas PPPA ya, kalau nanti sampai di Papua Barat Daya di Sorong ini ya Pak Aji.
2: Harus kita harapan kami bisa terkoneksi mungkin dengan Ibu Ana Jinal dan tim sehingga
1: siap.
2: Kita berkolaborasi ke depannya Ibu Ana.
1: Siap.
0: Baik, apa nih yang mau disampaikan Pak Aji pada masyarakat khususnya kaum perempuan ini?
2: Iya, yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama jangan pernah takut, jangan pernah minder tentang siapa kita, gitu. Ini bukan tentang siapa kita, Bu Lucy, tapi tentang kemauan kita, niat kita untuk mengubah apa yang diubah. Mengubah keluarga kita, mengubah komunitas kita, mengubah negara kita, dan mengubah dunia. Gitu. Jadi walaupun mungkin seorang ibu rumah tangga gitu ya, kesannya itu sangat kecil, kesannya itu sangat apa ya, sempit gitu ya, tapi tidak. Justru dari ibu rumah tangga lah, justru dari seorang perempuan lah, benih-benih pemimpin itu dilahirkan, benih-benih penguasa itu dilahirkan. Jadi walaupun ibu rumah tangga, kita boleh kok untuk memiliki tujuan hidup yang besar. Kita boleh kok memiliki mimpi yang besar. Seperti itu Bu Lucy, karena sebenarnya yang mengecilkan diri kita hanya diri kita sendiri. Dan yang membuat kita besar adalah diri kita sendiri Bu Lucy.
0: Yang membuat diri kita besar adalah diri kita sendiri, bahkan kadang yang mengecilkan diri kita juga diri kita sendiri ya Pak Aji.
2: Benar
0: ya.
2: Benar sekali Bu Lucy.
0: Jadi bagaimana merubah mindset. Terima kasih Pak Aji sudah bergabung bersama kami. Pak Aji Suping dari Financial Coach dari DTA Training Center. Terima kasih. Semoga
2: terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Bu Ana Jenel. Selamat pagi dari
1: Selamat
2: Jakarta.
1: Pagi Pak Aji.
0: Ya Pak. Selamat pagi, selamat siang.
1: Siap.
0: Dan silakan Ibu Ana untuk mengakhiri kita.
1: Mungkin saya dapat menambahkan sedikit terkait dengan pemberdayaan perekonomian perekonomian keluarga. Di sini pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan dari pemerintah di bidang perlindungan sosial. Contohnya seperti program Keluarga Harapan, BLT, Kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Pintar secara tepat sasaran bagi perempuan kepala keluarga.
0: Itu yang Ibu sebutkan tadi indah-indah semua itu.
1: Nah, terus memberikan pemerintah bisa dapat mengintervensi layanan hukum dan konsultasi, yaitu pendampingan hak asuh anak, hak waris, dan perlindungan dari KDRT di Dinas Sosial. P3 lebih khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan pendampingan terhadap KDRT, hak pengasuhan anak, dan lain sebagainya. Dan itu program itu masih tetap berjalan sampai sekarang. Dan di bidang pemberdayaan ekonomi, tentunya melakukan pelatihan keterampilan, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan dari awal, terus akses permodalan, dan pendampingan usaha diprioritaskan bagi perempuan kepala keluarga. Mengapa dikatakan perempuan keluarga, kepala keluarga? Ini mereka yang masuk dalam kategori contoh yang suaminya sudah meninggal atau sudah cerai. Nah, mereka ini perempuan disebut perempuan tangguh untuk menghadapi tantangan, jadi mempunyai motivasi tinggi untuk mereka mencari kehidupan dengan cara melakukan pelatihan atau kegiatan-kegiatan yang positif untuk pengembangan ekonomi, pendapatan dari dalam keluarga untuk menghidupi anak-anak dan keluarga mereka. Nah, terus berikut dari layanan psikososial, tentunya kami melakukan konseling dan dukungan mental bagi perempuan yang menghadapi tekanan emosional dan sosial berat.
0: Yeah.
1: Nah, ini setiap saat berlangsung. Okay. Jadi di pemberdayaan perempuan perlindungan anak Provinsi Papua Barat Daya, kami ada rumah aman atau rumah singgah, yeah, di mana selalu kami melakukan pendampingan terhadap kekerasan, okay, terhadap percabulan anak di bawah umur.
0: Nah, bisa tinggal di rumah singgah.
1: Di rumah singgah kami melakukan pendampingan tentunya dengan tim gabungan, tidak, okay, saja dari pemerintah, tapi tim gabungan dengan tim advokasi, yeah, tim dari psikolog, tim dari forensik atau tim dari lembaga-lembaga sosial lainnya, terus kanit PPA di Polda Papua Barat Daya, bahkan di Polres Kota Sorong.
0: Yeah.
1: Nah, tim ini kita melakukan kerja-kerja intervensi yang dapat menyelesaikan pendampingan di rumah aman, sehingga mereka benar-benar mendapat pelayanan yang maksimal, yeah, dan mereka kami pulangkan dengan baik-baik kepada keluarganya.
0: Iya, baik.
1: Nah, gitu.
0: Jadi dinas P3A ini merupakan orang tua dari kaum perempuan dan anak yang di Papua Barat Daya ini.
1: Iya.
0: Karena semuanya ada di situ.
1: Benar.
0: Ya, luar biasa nih, Mama Ana Cenau dan tim ini.
1: Iya.
0: Karena bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan pengetahuan, pelatihan, sehingga,
1: iya,
0: mendapatkan perempuan-perempuan yang sehat, ya, mandiri bersama anak-anak, ya, dan terlindungi tentunya. Baik, Ibu Ana Cenau, mohon maaf kita waktu kita tidak cukup nih. Tung tidak rasa tung bicara-bicara tapi sudah jam 11 rupanya.
1: Benar, sudah waktunya. Baik, closing statement saya.
0: Silakan.
1: Perempuan yang berdaya adalah kunci keluarga sejahtera.
0: Iya.
1: Dan keluarga yang sejahtera adalah fondasi perempuan Papua Barat Daya yang maju.
0: Siap.
1: Mandiri dan sejahtera.
0: Mandiri dan sejahtera.
1: Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat siang.
0: Shalom, selamat siang. Demikian pendengar, kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Ana Cenau, Kadis Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, shalom.
0: Shalom. Dan pendengar, ketika seorang perempuan berdaya secara ekonomi, maka satu keluarga akan ikut sejahtera. Terima kasih Kepala Dinas P3A yang sudah hadir, ya, di studio, kemudian juga Pak Aji Subing, ya, dari DTA sudah, DTA Training Center, sudah atas inspirasinya dalam dialog kita di Sorong Bisa hari ini. Dan walaupun hanya bertemu lewat line telepon, semoga di lain waktu bisa bertemu lagi secara langsung, ya, dan memberikan informasi, edukasi, pelatihan kepada seluruh perempuan yang ada di tanah Papua Barat Daya ini. Teruslah berkarya dan Sorong pasti bisa. Selamat siang, selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi di lain waktu. Dan pendengar, akhirnya usai sudah saya Lucy Arebo dan Danur Syah, ya, pada teknis yang sudah bersama kami di saat ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada imbas positif yang luar biasa bagi seluruh perempuan, kaum perempuan di tanah Papua.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif troncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskoop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pendengar dimana saja berada. Menemani Anda siang hari ini bersama saya Dwi yang bertugas ya. Dan menemani suasana siang hari Anda di hari Senin, di hari ke-11 bulan Mei 2026, di cuaca yang cerah. Semoga secerah suasana hati Anda juga ya, menjalankan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar sesuai dengan apa yang Anda rencanakan di hari ini. Dan pendengar menemani Anda di suasana santai siang bersama RRI Programa Satu Sorong.

atau pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena

Ya, apa dengar? Kaspersky ini menemukan 68% password atau kata sandi modern mudah diretas dalam sehari. Ini jenis sandi yang paling banyak diretas diantaranya yang dimulai dan diakhiri dengan angka. Ya, Kaspersky ini mengatakan penggunaan angka di awal dan akhir kata sandi atau password ini menjadi pola umum yang membuatnya berpotensi menghadapi serangan brute force ya. Jadi Kaspersky ini mendapatkan kesimpulan usai melakukan analisis 23 juta kata sandi unik yang bocor selama periode 2023 hingga 2026 nih pendengar ya. Dan aturan kata sandi yang aman telah diterapkan oleh berbagai layanan dengan setidaknya ini memuat sepanjang 10 karakter dan menyertakan huruf kapital dan berisi angka atau simbol. Namun analisis kooperatif kebocoran kata sandi dari beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa bahkan mengikuti beberapa aturan tersebut ya, ini tidak menjamin ketahanan terhadap serangan brute force atau serangan berbasis AI ini pendengar. Nah, Kaspersky memberikan beberapa saran yang bisa diterapkan untuk membuat kata sandi yang lebih aman. Ini salah satunya adalah kreatif dalam menggunakan simbol dan angka. Ya, jadi kata sandi yang paling banyak bocor ini adalah hanya berisi satu simbol dan tanda at gitu ya. Ini mendukung perangkat teratas dengan 10% kasus. Simbol yang paling umum itu berikutnya adalah titik ya, tanda titik yang ditemukan dalam 3% kata sandi. Nah, dan daftar pola yang paling banyak diretas itu ini dikatakan diakhiri dengan angka 53% ya. Diawali dengan angka itu 17% dan menyertakan urutan angka yang menyerupai tanggal dari misalnya 1950 hingga 2030 itu 12%. Menyertakan urutan keyboard seperti QWERTY atau Y20 gitu ya, tetapi sebagian besar adalah urutan digital seperti 1, 2, 3, 4 itu 3%. Nah, itu dia ya pendengar ya. Jadi data science team lead Kaspersky Alex Alessi ya, ini mengatakan simbol, angka atau tanggal yang umum digunakan terutama ketika ditempatkan pada posisi yang jelas ya, seperti di awal atau akhir kata sandi, secara signifikan memudahkan serangan brute force yang bagi pelaku kejahatan cyber nih pendengar. Oleh karena itu sangat disarankan untuk lebih memilih karakter yang kurang populer dan menghindari urutan angka atau keyboard gitu. Itu ya pendengar ya. Ya karena memang sekarang kan banyak apa ya, kita menggunakan sandi gitu ya untuk berbagai macam urusan mungkin. Nah, ini dia agar lebih aman selain pola tersebut, penelitian Kaspersky juga ini menunjukkan bahwa kata-kata emosional yang sedang tren kerap menjadi dasar kata sandi. Misalnya dari tahun 2023 hingga 2026 menggunakan kata skibidi ya dalam kata sandi ini meningkat 36 kali lipat. Jadi para ahli Kaspersky ini juga telah melakukan analisis tentang kemunculan kata-kata positif dan negatif dalam kata sandi, dan ini ternyata ada lebih banyak kata-kata positif ya. Ada beberapa kata yang sering muncul adalah kata-kata positif seperti love, magic, friend, team, angel, dan star ya, Eden. Ya itulah ya. Ya menariknya kata-kata positif jauh lebih umum daripada kata-kata yang negatif. Namun kata-kata seperti heal, devil, dan scar ya, ini juga muncul. Ya ya, dikatakan ini sebaliknya, di mana penggunaan kata sandi satu kata bahkan dengan angka atau karakter khusus di belakangnya ini adalah pilihan yang lemah ya pendengar ya, dikatakan. Jadi polanya terlalu mudah ditebak sehingga mudah diterka oleh penyerang. Oke, semoga aja ya kita lebih berhati-hati lagi ya, dan atau dengan terhadap kejahatan AI saat ini ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Salam jumpa bersama dengan saya Yuda untuk Anda semua penonton RRI Net. Kali ini ketemu lagi bersama kami, kru RRI Sorong dalam lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua dalam obrolan budaya spesial untuk Anda penonton setia RRI Net. Nah, pendengar di mana saja Anda berada, dengan lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua ini, ada banyak cara yang dilakukan, ya baik itu lewat budaya lagu, ya baik itu lewat kuliner dan lain sebagainya. Namun di kesempatan perjumpaan saya dengan Anda lewat RRI Net, obrolan budaya kita saat ini, saya punya dua tamu spesial. Nah, mereka juga ternyata cukup militan untuk membudayakan apa yang menjadi kekayaan dari tanah Papua. Dan dari sisi manakah mereka mempertahankan kekayaan itu, kita akan tahu bersama dengan narasumber kita. Tapi saya harus memperkenalkan dulu narasumber-narasumber saya di perjumpaan obrolan budaya RRI Net dari RRI Sorong untuk kesempatan saat ini. Selamat Bakudapa. Untuk tamu saya yang pertama nih, boleh kenalkan dulu untuk penonton saya, nama, kemudian kegiatannya apa ini?
1: Oke, baik. Terima kasih Bang Yuda. Saya sendiri An Srinau. Saya pendiri dan pengelola dari Rumah Baca Egat Kairos. Mm-hmm. Yang beralamat di Jalan Tanjung Dovior, belakang Kampus Unamin, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
0: Oke, Rumah Baca Adat Egat Kairos. Egat Kairos ya, Rumah Baca Adat ini ya. Oke, tamu saya satunya lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Biastrik Mirino. Saya sebagai pengajar sama seperti kakak Angsri di Rumah Baca Egat Kairos. Saya beralamat atau bertempat tinggal di kilometer 12 atau lebih tepatnya Moyo KPR.
0: Oke, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong untuk kesempatan perjumpaan saat ini, dan kita akan memberikan tontonan yang baru tentunya untuk penonton-penonton kita tentang Rumah Baca Adat Egat Kairos ini. Oke, untuk Ibu An dulu, ini boleh diceritain Rumah Adat Baca ini apa sebenarnya?
1: Iya baik, ini Rumah Baca ya. Mm-hmm. Ya, kami punya Rumah Baca Egat. Di situ tempat untuk anak-anak belajar. Jadi di situ belajar apa saja? Mm-hmm. Khususnya membaca buku. Di situ anak-anak datang, kami melatih untuk bagaimana membangkitkan mereka untuk terhadap minat baca buku.
0: Oke, ya. Itu yang menjadi dasar utama ya sehingga iya. Rumah Baca Adat Egat. Ini. Iya. Oke, ini ada banyak bacaan tentunya di sana. Tapi kenapa harus menspesialkan cerita-cerita dari Papua sendiri? Ada maksudnya di sana, apa ini?
1: Iya, kami sendiri ada di Papua. Mm-hmm. Dan kami juga adalah anak Papua. Bentuk lain dari memperkenalkan adat, budaya, mm-hmm. tradisi yang ada di Papua itu yeah. melalui buku bacaan. Ya, itu yang kami siapkan di Rumah Baca Egat untuk memperkenalkan kepada anak-anak yang ada di Kota Sorong ini. Mm-hmm. Untuk mengenal budaya mereka, makanan tradisional mereka, mengenal tari-tarian mereka, mengenal bahasa daerah mereka. Ya, itu kita bisa lakukan lewat menyediakan buku.
0: Okay.
1: Ya, untuk anak-anak okay. mengetahui itu.
0: Ibu An dan teman-teman mengambil dari sisi membacanya itu ya, memperkenalkan adat-adat yang yeah. ada di Papua ini tentunya. Yeah. Anak-anak yang membaca ke sana atau siapapun yang datang ke sana, dibatasi usiakah atau lebih banyak pengunjungnya, atau yang memang Ibu An concern ada untuk anak-anak Papua saja kah?
1: Iya, di sana itu bebas dalam artian anak usia dari prasekolah sampai dengan sekolah, anak SMP, SMA, mm-hmm. boleh saja datang ke sana, bahkan untuk mahasiswa, orang tua, karena di sana kami punya buku-buku bacaan yang beragam. Di sana

0: siapa saja bisa datang di sana, tidak pandang suku, agama. Jadi kami di sana terbuka untuk umum. Siapa saja mau membaca, mau mencari hal baru lewat buku, bisa datang ke kami, tempat kami, Rumah Baca Egat Kairos.
1: Itu buku-bukunya, cerita-ceritanya tentang Papua sajakah? Memang bercerita tentang Papua atau bertuliskan juga bahasa Papua, bahasa daerah tertentu begitu misalnya, atau buku-buku umum begitu?
0: Ya, kami punya ada buku bahasa daerah dan juga ada buku-buku umum.
1: Oke. Tidak beda jauh berarti dengan perpustakaan begitu? Atau?
0: Iya.
1: Pada umumnya, perpustakaan pada umumnya?
0: Iya, jadi di Rumah Baca Egat ini ada tempat belajarnya dan ada perpustakaannya.
1: Oke, oke. Oke, nanti saya pengen tahu dari mana Ibu An dapat supply buku-buku itu ya.
0: Oke.
1: Tapi kita coba ke Ibu Beatrix ini sebagai pengajar untuk anak-anak yang datang ke sana, yang otomatis nih begitu datang ke Egat, Rumah Baca Egat Kairos ini, anak-anak dijamin keluar dari situ bisa langsung membaca atau?
2: Iya, kami sebagai pengajar di Rumah Baca Egat Kairos, kami menjamin bahwa anak-anak yang datang ke Rumah Baca Egat Kairos bukan hanya ke situ bermain saja, tetapi mereka akan belajar untuk memahami atau tentang isi bacaan atau cerita yang ada di Rumah Baca Egat Kairos, dan begitu keluar mereka sudah bisa memahami atau mengerti tentang buku-buku atau isi bacaan yang ada di Rumah Baca Egat Kairos.
1: Ini yang datang kan dari anak-anak yang belum bisa baca sampai yang sudah bisa baca, semua pasti datang ke sana ya.
2: Iya.
1: Gimana yang belum bisa baca, punya trik khusus kah supaya mereka juga gemar, akhirnya bisa A, B, A, tambah C atau gimana itu?
2: Iya, kita bikin biasanya itu berkelompok. Kita bikin perkelompok. Kalau yang belum bisa baca, kita pisahkan dengan yang sudah bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, kita mengajar mereka dengan belajar menulis dan membaca.
1: Oke, jadi dikenalkan huruf gitu ya sama Bu Beatrix ya, sama teman-teman ya, kepada anak-anak yang belum bisa membaca ya.
2: Iya.
1: Oke, seperti apa mereka antusias, selain tertarik mungkin dengan gambarnya, cerita itu sudah ada di buku ya, seperti apa mereka? Atau
2: mereka sangat gembira dan senang. Jadi mereka berpikir bahwa bukan hanya di rumah saja yang diajarkan sama orang tua, tetapi ketika mereka sudah datang ke Rumah Baca, kami mengajarkan itu kepada mereka, mereka sangat senang karena membantu mereka begitu. Bukan hanya di rumah dibantu sama orang tua, tetapi di Rumah Baca juga kami membantu. Jadi mereka sangat senang, walaupun belum terlalu lancar, tetapi perlahan-lahan mereka bisa membaca.
1: Dari pengalaman anak-anak yang gak tahu baca sama sekali, berapa lama sih sampai akhirnya mereka bisa baca, walaupun mungkin tidak lancar, tapi mereka terbata-bata dan merangkai kata-kata huruf-huruf itu? Dari hasil pengajaran kepada mereka selama ini, berapa lama biasanya anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak di sana, paling lama tidak sampai dengan bulan. Mungkin karena kita di sana satu minggu tuh dua kali.
1: Satu minggu dua kali.
2: Kita ngajar di sana. Jadi anak-anak di sana palingan dalam dua minggu atau tiga minggu begitu, mereka sudah bisa.
1: Sudah bisa ya? Sudah bisa membaca tuh ya? Wah, bukan main ya.
2: Karena di sana mereka bukan hanya fokus dalam belajar membaca, tetapi kita mengajarkan mereka tentang bermain, tetapi bermain tentang huruf abjad. Jadi belajar sambil bermain.
1: Hari-hari apa saja itu bukanya Rumah Baca Adat Egat Kairos ini?
2: Ya, bukanya mulai dari Sabtu Minggu yang kita ngajar di sana.
1: Sabtu dan Minggu. Ya. Oke, jam berapa itu?
2: Mulai dari jam 3 sampai jam 5.
1: Jam 3 sore sampai jam 5 sore ya. Oke. Berarti anak-anak udah tahu ya jam-jam bukanya rumah baca, rumah adat baca ini ya, Egat ini ya. Oke, ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi tentunya nih ya, Bu An juga Ibu Beatrix, coba kita mau dengarkan nanti ada anak-anak yang sering berkunjung ke rumah baca adat ini ya, mereka mau menceritakan cerita yang mereka sudah siapkan. Kita dengarkan bersama.
3: Halo semua, perkenalkan nama saya Abigail. Hari ini saya akan membawa cerita dongeng berjudul Burung Cendrawasih dan Hutan yang Bahagia. Di sebuah hutan hijau di Papua, hiduplah seekor burung cendrawasih bernama Sisi. Bulu Sisi berwarna kuning keemasan dan ekor panjang berkilau. Setiap pagi, Sisi terbang sambil bernyanyi, membuat seluruh hutan menjadi riang. Cuit-cuit, selamat pagi, hutan indahku, kata Sisi riang. Pohon-pohon menari, tertiup angin, kupu-kupu terbang senang. Namun, suatu hari Sisi sedih. Ia melihat beberapa orang menebang pohon di tepi hutan. Jika semua pohon hilang, di mana aku akan berteduh? Di mana teman-temanku akan tinggal? Pikir Sisi sedih. Sisi pun terbang menemui anak-anak di dekat kampung dekat hutan. Ia berkicau di dekat mereka, seolah-olah ingin berkata, "Jagalah hutan kita, supaya kita bisa hidup bersama dengan gembira." Anak-anak pun mengerti. Mereka berkata, "Mulai hari ini, kami tidak akan merusak hutan. Kami akan menanam pohon dan menjaga burung-burung Papua." Sisi pun menari di langit. Bulu-bulu berkilau di bawah sinar matahari. Hutan kembali tenang dan bahagia. Terima kasih sudah mendengar cerita dongeng dari saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Megan. Saya mau cerita dongeng judulnya Cendrawasih Nafasku. Cendrawasih

bagus padamu, bulumu indah, kakimu lindung.

0: aku terpesona. Jangan pergi tinggalkanku. Aku di sini bersamamu. Kamu adalah nafasku. Oke, terima kasih teman-teman.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, bersama dengan dua bintang tamu saya masih dalam obrolan budaya RRI Net, langsung dari RRI Sorong tentunya, tentang lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Bu An, yakin dengan membaca seperti ini bisa mempertahankan budaya?
2: Dengan membaca ini bisa mempertahankan budaya, karena dengan berjalannya waktu sekarang ini sudah dengan kemajuan teknologi sekarang, anak-anak juga sudah terpengaruh dengan gadget, dengan lingkungan yang sudah mempengaruhi mereka juga. Kami mencoba untuk mengajak anak-anak di lingkungan untuk bagaimana menarik mereka untuk tertarik baca dulu, tertarik dengan membaca. Di situ mereka akan mendapati hal-hal yang membangun mereka, hal-hal yang membentuk pola pikir mereka, menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Disitulah ada buku tentang budaya itu. Iya.
1: Oke. Paling banyak buku cerita dari Papua yang dari daerah mana ini? Semua daerah ada atau?
2: Iya, kami hampir punya beberapa daerah di tanah Papua. Iya, dan lebih banyak kami punya cerita itu dari daerah Moi sendiri.
1: Moi ya, daerah iya. Suku asli di kota Sorong ini ya.
2: Iya.
1: Oke, tanah Malamo ini banyak ini. Oke, selain itu suplai buku-buku dari mana lagi ini, Bu An? Apakah ada kerjasama dengan penerbit-penerbit buku atau seperti apa?
2: Iya, baik. Suplai buku sendiri, saya dengan teman-teman di rumah baca, kami dapat dukungan itu yang pertama dari forum TBM sendiri.
1: Forum TBM, iya. Apa itu?
2: Forum Taman Baca Masyarakat.
1: Taman Baca Masyarakat.
2: Iya, Forum Taman Baca Masyarakat. Ini forum yang ada di daerah dan juga ada di pusat. Bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional. Iya, lalu kami dapat buku yang begitu banyak. Per rumah baca itu 1000 buku bacaan untuk anak. Iya, okay. Itu yang terbanyak. Lalu teman-teman yang punya kepedulian dengan anak-anak untuk membangkitkan minat baca buku, yang saya kenal secara langsung atau yang menghubungi saya lewat medsos rumah baca kami, itu kami dapat buku dari mereka. Ada yang di luar, ada yang di dalam Sorong sendiri, di Papua, bahkan di luar Papua, bahkan dari Balai Bahasa pun kami dibantu dengan buku-buku bacaan dari daerah. Ya, istilahnya buku apa, buku-buku tentang cerita-cerita rakyat.
1: Oke, ya. Oke, untuk tempatnya sendiri seperti apa, Bu An? Ini kan pasti anak-anak juga nggak bisa diem lah, namanya anak-anak ya, Mas.
2: Iya, pasti.
1: Seperti apakah dibuat rumah baca adat Eget Kairot sini? Senyaman mereka kah atau kaku seperti di perpustakaan-perpustakaan pada umumnya yang kita sering lihat? Seperti apa ini, Pak?
2: Iya, memang di rumah baca Egat sendiri itu ada di teras rumah pribadi ya, ada di teras rumah, dan rumah kami itu ada di pinggir jalan, dan itu jalan perempatan jalan lagi itu. Jadi memang secara kenyamanan sangat tidak nyaman, karena kendaraan yang bising, di situ ada perempatan. Dari arah mana saja selalu lewat di situ, tidak pernah diam dan berhenti dengan kendaraan. Tapi kami selalu berusaha untuk membuat kenyamanan anak-anak itu dengan konsentrasi mereka, menarik konsentrasi dan fokus mereka dengan itu bermain sambil belajar. Dari situ fokus dan konsentrasi mereka teralih ke situ. Jadi ada juga di dalam perpustakaan, di situ ada tempat belajar juga. Kami punya meja tempat baca buku. Di situ anak-anak di jam diskusi, anak-anak akan diskusi tentang buku yang mereka baca di dalam meja itu, di dalam ruangan itu.
1: Oke. Tapi tentunya sesuai dengan usia mereka ya, kelompok-kelompok ini ya.
2: Iya.
1: Iya. Yang TK kan gak mungkin Ibu Betik sama Bu An gabung dengan SMP, iya, gitu ya, gak, iya, mungkin ya, atau kelas 5.
2: Iya.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi mereka memang antusias ya, sudah tunggu hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana mereka dengan bebas membaca dan mencari buku-buku, iya, kesukaan gitu ya.
2: Benar sekali, hari Sabtu itu kami belajar jam 3, jam 2 itu mereka sudah ada di rumah, sudah ribut-ribut, sudah rame-rame di luar. Jadi perpustakaan itu tempat simpan kunci, anak-anak sudah tahu.
1: Sudah tahu ya.
2: Jadi kalau mereka datang lebih dulu, biasanya mereka sudah buka pintu perpustakaan, sudah serobot masuk, sudah cari buku ini, cari buku itu. Ada yang pinjam buku di pertemuan yang lalu, minggu lalu, ada yang kembalikan, ada yang ambil lagi, seperti itu. Begitu antusiasnya anak-anak, semangatnya dengan membaca. Jadi
1: Ibu berdua, ini kan juga tantangan di era zaman saat ini. Tadi Ibu sempat katakan kemajuan teknologi, gadget. Mereka akhirnya lebih suka terpapar di depan barang sepanggal itu. Nombilan itu. Ya, bagaimana Ibu berdua terus menumbuhkan minat mereka bahwa buku dong, buku tuh yang apa ya, seperti zaman kita sekolah dulu lah. Buku ya menjadi sesuatu yang paling kita tunggu-tunggu. Gimana menumbuhkan di minat di era anak-anak Gen Z katanya begitu nih?
2: Ya, pertama itu ada semacam arahan atau pandangan, nasihat yang kami coba sampaikan ke anak-anak. Bahwa gadget itu, kalau waktunya habis dengan gadget, apa untungnya? Begitu, kami mencoba membuat pertanyaan-pertanyaan balik ke anak-anak. Apa untungnya waktunya berjam-jam setelah pulang sekolah, pegang HP, main game, sampai tidak makan, tidak mandi, tidak belajar. Apa untungnya? Ya, kita kasih apa ya, pengertian atau pemahaman seperti itu ke anak-anak untuk mereka sendiri merenung. Bahwa iya ya, ternyata gadget ini buat saya tidak belajar, buat jangankan belajar, mandi pun mungkin tidak, makan pun mungkin tidak, karena waktunya terbuang habis di gadget. Iya, jadi kita memberikan pengertian-pengertian yang sederhana kepada anak-anak. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk bagaimana mengalihkan perhatian anak dari menggunakan gadget dengan waktu yang terbuang begitu saja, sehingga tidak ada hal-hal yang berguna yang mereka lakukan, tuh hal-hal baik yang mereka lakukan, mungkin bisa membantu orang tua di rumah, ya, atau melakukan pekerjaan rumah atau belajar, ya, kita kasih mencoba pendekatan dengan memberi pemahaman-pemahaman seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa juga secara langsung ke anak-anak, karena
1: tidak boleh main ini, nggak bisa juga gitu ya.
2: Iya, karena kita terbatas dengan mereka itu hanya 2 jam di rumah baca. Mereka punya waktu lebih dengan orang tua di rumah, jadi kita bisa hanya bisa melakukan pendekatan dengan memberi arahan atau nasihat seperti
1: atau ada aturan khusus yang Bu Beatrix berikan kepada anak-anak, selama 2 jam dengan saya tidak boleh main gadget ya, kita membaca gitu atau seperti apa Bu Beatrix?
3: Ya, kalau untuk saya sendiri sama anak-anak di rumah baca bebas, cuman ada aturan di rumah baca. Di saat mereka datang, HP-nya itu disimpan dulu. Disimpan dulu. Fokus dulu dengan belajar. Nanti setelah sudah selesai, boleh pegang HP.
1: Oh gitu ya.
3: Iya.
1: Oke. Ibu berdua, setelah saat ini buku-buku yang dipunyai di rumah baca adat ini, masihkah terus ingin mencari relawan-relawan atau relasi-relasi yang juga mau membantu perbendaharaan buku? Jika iya, cara seperti apa lagi yang mungkin ibu berdua mau pakai supaya stok perbendaharaan buku cerita akan terus bertambah banyak begitu?
2: Selama ini pengalaman atau yang selalu kami lakukan di rumah baca itu, kami selalu buat semacam flyer, terus kami munculkan di media sosial kami, ya, Rumah Baca Egat, bahwa kami di sini sedang membutuhkan buku, kami di sini sedang membutuhkan alat peraga, kami di sini sedang membutuhkan permainan-permainan yang mengedukasi anak-anak, ya, itu yang sampai ini kami pakai masih sebatas itu,
1: ya. Okay.
2: Jadi selama ini kami pakai seperti itu. Tapi ada saja orang yang merespon, yang kami kenal, yang kami tidak kenal.
1: Iya.
2: Iya.
1: Kepedulian orang luar sana ternyata untuk menyumbangkan buku agar bertambah perbendaharaan buku masih tetap ada di sana tentunya ya. Bahkan mungkin lewat perjumpaan kita saat ini juga ya, kami juga menghimbau tentunya untuk Anda yang mau menjadi donatur buku-buku cerita apa saja, boleh nanti harus kemana kalau nanti mereka ingin mendonasikan buku-buku cerita mereka ke?
2: Iya, ke Rumah Baca Egat Kairos. Di situ kami punya medsos yang bisa dihubungi langsung di situ, atau kami punya nomor kontak sendiri juga ada.
1: Oke. Okay. Ya. Iya. Bu Beatrix sendiri tentunya dari pengalaman dengan anak-anak yang membaca, mereka paling suka cerita apa sih, Bu Beatrix?
3: Iya. Anak-anak di sana itu lebih suka cerita rakyat Papua.
1: Cerita rakyat Papua.
3: Iya. Dan suka main dongeng, ada yang suka menggambar, ya. Jadi setiap kali mereka datang ke sana itu sudah baku taruh dengan bawa kertas ingin menggambar.
1: Oke.
3: Okay. Ya, yang ada di pikiran mereka itu harus gambar ini burung cendrawasih, harus gambar kayak rumah Honai begitu. Ya.
1: Oke. Okay. Buku-buku yang sering dipinjam misalnya yang memuat cerita.
3: Ya, buku yang sering anak-anak pinjam lebih banyak itu buku cerita rakyat Papua.
1: Okay.
3: Dibanding dengan buku yang lain, karena menurut mereka buku cerita rakyat Papua itu lebih asik dan lebih seru. Dan gampang dimengerti begitu.
1: Gampang dimengerti ya. Okay. Bagaimana juga Ibu Beatrix, nah juga mungkin Ibu An, menumbuhkan atau merangkul anak-anak yang belum mengenal budaya cerita-cerita tentang cerita rakyat Papua ini sendiri, yang ada di luar sana mungkin yang belum bergabung dengan rumah adat, rumah baca adat ini, gimana cara dan trik Ibu berdua untuk bisa ayo datang ya setiap hari Sabtu Minggu, gimana ya?
2: Ya, di situ kita juga selalu terhubung dengan beberapa kampus di Sorong ini yang juga selalu datang dengan membantu kami untuk bagaimana menarik ya anak-anak muda yang ada di Sorong ini untuk datang ke rumah baca dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan di rumah baca. Dan di rumah baca juga sudah ada kampus yang kerjasama dengan PKN,
1: ya.
2: PKN di rumah baca, ada yang praktek PKL di rumah baca. Jadi kegiatan-kegiatan kampus di beberapa kampus di Sorong ini, kampus-kampus besar di Sorong ini sudah dilakukan di rumah baca, dan mereka terlibat langsung membantu kami untuk bagaimana mempengaruhi anak-anak muda untuk datang ke rumah baca, untuk bagaimana tertarik dengan membaca buku, ya cinta budaya.
1: Okay.
2: Ya.
1: Kehadiran rumah baca ini ternyata sudah berdampak positif juga ya untuk tadi anak-anak mahasiswa yang akhirnya juga berpraktek di situ ya.
2: Iya.
1: Gimana cara mengajar untuk anak-anak sekolah nanti tentunya ketika mereka terjun di tengah masyarakat ya. Oke, kita jangan kemana-mana, kita masih membenarkan dulu cerita-cerita dari anak-anak yang selalu berkunjung ke rumah baca adat Egat Kairos ini. Kita dengarkan ceritanya seperti apa.
0: Halo, perkenalkan nama saya Andreas. Saya akan membaca dongeng yang berjudul Cendrawasih dan Bangsa Burung. Zaman dahulu, semua bangsa burung memiliki warna yang indah. Sampai di suatu musim semi, bermekarlah bunga-bunga di seluruh padang rumput semak-semak dan hutan kupu-kupu dengan sayapnya yang berwarna-warni. Ikut menghiasi alam, tiba-tiba ada bunyi suara langkah kaki. Semua mata tertuju ke arah langkah kaki itu. Wow, kupu-kupu dan semua bangsa burung sangat tertuju ke seekor burung yang hadir. Di tengah-tengah mereka, mereka saling berbisik. Siapa dia? Dari mana dia? Ada yang pernah melihatnya di sekitar sini? Wow, bulunya berkilauan dan lembut. Cendrawasih dengan begitu anggun dan percaya diri hadir di antara bangsa burung dan kupu-kupu. Dia begitu indah dan lembut, kata kupu-kupu. Mereka mulai berkenalan dan hidup rukun bersama-sama di alam mereka. Terima kasih sudah mendengar cerita saya.
4: Halo teman-teman, perkenalkan. Nama saya Angel, saya akan membawakan satu cerita dongeng yang berjudul Menari di Hutan Bebas. Alkisah, hiduplah seekor cendrawasih di sebuah pohon. Cendrawasih itu sangat senang tinggal di sana, karena di sana banyak makanan tersedia. Seiring berjalannya waktu, usia cendrawasih semakin tua. Dia mulai merasa lelah ketika terbang di udara. Kemampuan terbangnya berkurang. Dia tidak bisa terbang jauh seperti dulu lagi. Suatu pagi, saat matahari mulai bersinar, cendrawasih merasa ada sesuatu yang mulai berbeda. Gerakan saya mulai lambat. Apa yang terjadi? Apa yang salah denganku? Kondisi ini membuat cendrawasih tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa melihat teman-temannya terbang, teman-temannya yang dengan ringan dan lincah terbang ke sana kemari. Sambil berkata, oh, rupanya aku sudah tua, aku tidak bisa kembali muda lagi. Itu artinya aku butuh tempat tinggal yang nyaman dan tenang. Untuk beristirahat sebelum aku mati. Cendrawasih mulai mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dengan bantuan teman-temannya yang masih muda dan lincah, cendrawasih dapat hidup dengan nyaman dan damai sesuai dengan tempat yang dia inginkan tanpa rasa takut dan khawatir lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dongeng dari saya.
1: Oke, kembali lagi bersama dengan saya Yuda, masih bersama dengan dua tamu spesial saya. Bagaimana mereka menyediakan waktu, mereka menyampingkan segala kegiatan mereka untuk terus menceritakan budaya-budaya Papua lewat buku-buku. Dan mereka mendedikasikan itu juga buat anak-anak, tapi juga buat orang-orang yang membutuhkan buku-buku, terutama cerita-cerita ada tentang Papua. Ini nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak melalui cerita-cerita rakyat seperti ini? Kalau Bu An lihat, kalau Bu Beatrice lihat.
2: Ya, nilai-nilai yang ingin kami tanamkan di Rumah Baca Egat Kairos ini, dengan perkembangan zaman ini, anak-anak itu bisa mengetahui bahasa daerah, kemudian mengetahui tari-tarian daerah, juga makanan daerah, dan di situ dengan perkembangan zaman ini hal-hal itu tidak punah atau tidak hilang seiring perkembangan zaman, yeah. Tapi anak-anak generasi muda, anak-anak zaman sekarang ini bisa punya rasa cinta terhadap budaya mereka, untuk mempertahankan itu, yeah, sebagai jati diri, sehingga itu tidak hilang dengan perkembangan zaman, yang membuat mereka sudah tidak paham dengan adat budaya, dibandingkan dengan generasi-generasi yang dulu, generasi-generasi sebelum mereka. Okay. Kalau bisa, walaupun di perubahan zaman ini, di tantangan yang ada sekarang ini, mereka tetap membawa nilai-nilai budaya itu di dalam diri mereka, dimanapun mereka pergi dan berada, nilai-nilai budaya itu tetap tertanam di dalam diri mereka sebagai jati diri mereka.
1: Bu Beatrice, seperti apa tetap mempertahankan jati diri Papua lewat bacaan untuk anak-anak kita tadi? Oke, ketika mereka berada di hari Sabtu dan Minggu bersosialisasi dengan teman-teman, perbincangan mereka juga dengan, asap jam itu dulu, semua yang buka yang ini, begitu kah? Atau...
2: Iya, kadang itu rebutan ya, sampai rebutan.
1: Dengan bahasa kita hari-hari di Papua gitu
2: ya. Rebutan, mereka rebutan.
3: Mereka sampai berkelahi, maunya yang satu tuh, saya maunya buku yang ini. Yang satu bilang, tidak, saya maunya yang gitu.
2: Saya tadi yang ngambil, iya. Saya tadi yang ngambil duluan, kenapa kok ambil? Saya yang dapat duluan. Karena,
1: ya, gitu. Bagian lain ya. Tugas ibu berdua ini sungguh mulia tentunya, mendidik generasi-generasi muda Indonesia, khususnya Papua, untuk menjadi orang-orang besar karena tahun-tahun ke depan 5, 10, 30 mereka yang punya tahun itu ya, yeah. Ibu ya, dan ibu berdua telah meletakkan dasar mereka bisa membaca dan mereka hidup di zaman mereka saat ini dengan kemajuan, tapi tidak melupakan budaya lewat cerita-cerita, lewat cerita, buku-buku tadi itu ya, yeah. Pemerintah gimana nih akhirnya, Bu Anna, pemerintah tanggapannya, responnya ketika tahu ada seperti ini yang ibu sudah bangun bersama teman-teman rumah baca adat ini?
2: Yang pertama itu apresiasinya senang ya, karena di Sorong ini, di Papua Barat Daya ini ada rumah baca yang tadinya mungkin itu mungkin hanya ada di luar Papua, rumah baca. Nah, jadi lewat dinas terkait, kami juga didampingi untuk bagaimana mengelola perpustakaan kami. Iya, bagaimana mengelola perpustakaan kami. Kami juga diarahkan untuk mengisi SIM data pengunjung yang hadir di situ.
1: Peran pemerintah sudah ada di situ ya.
2: Iya. Oke, okay, baik. Yang bagaimana pengunjung datang di rumah baca di perpustakaan kami. Mm-hmm. Jadi kami juga sudah mengisi SIM data, mm-hmm, layaknya seperti perpustakaan, yeah, yang dikelola pemerintah.
1: Baik ya. Yeah. Harapannya apa lagi nih untuk pemerintah? Ibu Beatrix, Bu An.
2: Ya, harapannya ya anak-anak kami lebih lagi diperhatikan dalam hal pendampingan seperti yang sekarang dilakukan, karena rumah baca yang ada di Sorong ini kami juga ikut terlibat dalam memberantas buta huruf atau buta aksara itu.
1: Buta aksara.
2: Iya, karena di rumah baca ini kami tidak digaji.
1: Oh, okay.
2: Kami kerjanya sukarela, relawan untuk mengajar anak-anak yang datang ke sana. Yeah. Ya, kami bekerja karena semangat kami, cinta kami terhadap negeri kami, tanah kami, tempat di mana kami tinggal. Yeah. Di situ kami mengajar anak-anak kami supaya paling tidak mereka bisa baca.
1: Iya.
2: Iya. Mereka bisa baca. Karena itu hal yang memang diperan.
1: Dasar,
2: iya.
1: Ya.
2: Okay. Jadi anak-anak yang sudah sekolah di kelas besar atau di SD itu ada sebagian yang memang belum bisa baca. Di situ peran kami rumah baca sekitar belasan sampai 20-an rumah baca yang ada di Kota Sorong, kami hadir untuk membantu anak-anak yang ada di lingkungan tempat tinggal kami, anak-anak yang terpengaruh di lingkungan di situ, kami hadir untuk membantu mereka, menolong mereka. Orang tua yang sibuk atau orang tua yang mungkin kewalahan terhadap anak-anaknya, kami hadir di situ untuk membantu dengan pendekatan-pendekatan kami untuk bagaimana anak itu bisa diarahkan dan lebih khusus membaca itu.
1: Oke, okay. Wow, betul-betul tugas mulia nih ya. Tapi kalau saya boleh tahu nih, ini orang-orang di sekitar seperti apa? Mendukungkah orang-orang tercinta, suami misalnya atau pacar?
5: Gimana?
1: Ibu guru?
5: Silakan.
3: Ya, kalau saya sendiri sangat mendukung dari pihak keluarga dan juga pacar.
1: Dukung ya?
3: Iya, sangat mendukung.
1: Okay.
3: Karena itu ada salah satu kegiatan sangat positif sekali, apalagi dalam membantu anak-anak yang belum bisa membaca. Untuk saya secara pribadi, saya sangat bersyukur bisa dapat membantu anak-anak yang belum bisa dapat membaca. Walaupun itu tanpa digaji, saya ikhlas.
1: Oke. Okay. Yeah. Tapi mudah-mudahan dari perbincangan kita ini pemerintah juga bisa memperhatikan ya untuk ini udah langsung bekerja, udah langsung tunjukkan bahwa memang kalian bekerja untuk generasi muda kita. Mudah-mudahan pemerintah tidak menutup mata dari sisi seperti ini. Oke, sebelum kita berpisah, ada pesan lainkah buat penonton-penonton saya di luar sana? Tentang kehadiran dari rumah baca adat EGAT ini, Kairos. Jangan lupa datang dan berkunjunglah ke kami. Ada guru-guru yang ramah untuk mengajar anak-anak kita atau seperti apa ini?
3: Oke, ya, buat teman-teman atau adik-adik yang ada di luar sana yang mungkin putus sekolah atau yang sudah bersekolah atau belum bisa membaca, silahkan datang ke rumah baca EGAT Kairos, lebih tepatnya di Jalan
2: Tanjung Dofior.
3: Iya, Jalan Tanjung Dofior di belakang kampus Unamin.
1: Unamin.
2: Iya.
1: Puan?
2: Iya. Kalau saya datanglah ke rumah baca EGAT Kairos, karena ketika datang ke sana pasti akan datang lagi. Karena apa? Di sana itu kami punya relawan-relawan ngajar yang sangat ramah, mengajar anak-anak di sana dengan setia di hari Sabtu dan hari Minggu, meninggalkan kesibukan mereka, datang memberi waktu untuk mengajar dengan cuma-cuma di sana. Kami punya peralatan belajar yang juga memadai, cukup lengkap, dan di sana kami juga punya waktu untuk ngajar di luar dari hari pertemuan Sabtu dan Minggu untuk anak-anak yang memang perlu ditolong, memang orang tuanya meminta waktu khusus. Ya, jadi kami di sana selain waktu khusus Sabtu Minggu, kami juga bisa mengisi di hari lain. Ya, tergantung komunikasi bersama orang tua. Ya, kira-kira anak ini butuh ditolong atau butuh didampingi kurangnya di sini. Okay. Nah, kami selalu siap. Ya, kami di sana ada 4 pengajar dan kebetulan teman kostan yang bersedia untuk hadir mendampingi atau bersama-sama di sini. Nah, di sana kami juga punya psikolog untuk anak-anak yang butuh untuk mendapat pendampingan khusus. Ya, misalnya anak ini di rumah orang tua pusing nih, atau anak ini kenapa dia ada perubahan ini, karakter ini, ada hal ini mempengaruhi dia. Kami di rumah baca siap, kami punya tenaga psikolog untuk ketika datang bukan hanya membaca buku tapi bisa konsultasi.
1: Konsultasi ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak nih untuk Bu An dan juga Bu Beatrix, waktunya telah hadir di studio RRI Netnya RRI Sorong untuk obrolan budaya kita di saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak.
2: Sama-sama, terima kasih Bang Yuda.
1: Terus jalankan tugas mulia ini tentunya ya, dan terus membekali anak-anak Indonesia yang ada di Papua, di Sorong khususnya, untuk menyambut masa depan mereka, dan mereka bisa baca tentunya. Ya. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Oke. Dan pemirsa RRI Net, sampai di sinilah RRI Sorong hadir lewat perbincangan atau obrolan budaya, lestarikan budaya dan cerita rakyat Papua. Saya Yuda bersama kru mohon pamit dari ruang dengar Anda dan juga dari hadapan Anda semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
5: Halo, perkenalkan nama saya Risma. Saya akan membawa dongeng yang berjudul Ratu Hutan. Hari ini Ratu Hutan kedatangan tamu yang tak biasa. Mereka sepertinya adalah orang-orang yang datang tanpa diundang. Kuskus, kuskus, di mana kamu, kuskus? Seru Ratu Hutan sambil mengintip-ngintip. Iya Ratu, aku di sini, sahut kuskus. Mencari aku ya Ratu? Coba kamu lihat ke sana. Sepertinya kita sedang kedatangan tamu yang tak biasa. Bukannya kah itu teman-teman kita? Aduh, bukan kuskus. Coba kamu lihat lagi dengan baik-baik. Oh ya ampun, sepertinya kita dalam bahaya Ratu. Kita harus bagaimana ini Ratu? Ayo segera kirim pesan ke semua penghuni wilayah ini. Kalau kita dalam bahaya, perintah sang Ratu. Siap laksanakan Ratu. Keesokan harinya, semua berkumpul di halaman istana. Ratu menyampaikan kepada semua rakyat di negerinya untuk harus selalu berhati-hati dan waspada, karena ada musuh yang sedang masuk di wilayah kita. Semua rakyat di negeri, Ratu Cendrawasih melakukan apa yang diperintah mereka. Hidup dengan aman, damai. Terima kasih sudah mendengar dongeng saya.

Budaya Papua telah saya hadirkan untuk Anda, dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.

0: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri, Samarinda. Pada awal pertandingan, Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38, sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
1: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
0: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
2: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
0: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então, mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Kriamos muito e não fomos efetivos.
2: Ini kita banyak, kita berjuang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
2: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Aqui tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk di depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maulud United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maulud United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat ini komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong ya siang hari ini. Selamat siang saja untuk Anda yang lagi istirahat siang ya, menikmati waktu siang hari ini, yang lagi santai atau mungkin Anda yang masih tetap sibuk dengan tugas pekerjaan Anda. Tetap semangat tentunya walaupun cuaca di Sorong ya terik terus ya, cukup terik, panas. Tapi ada yang mengatakan informasi bahwa daerah Kilo tadi hujan. Padahal di sini nih di kota nih terik sekali ya, panas terik ya, tanpa hujan sedikit pun. Agar tetap semangat tentunya dengan tugas pekerjaan Anda yang sedang Anda kerjakan, pendengar. Dan program satu masih terus menemani Anda siang hari ini, nanti di pukul 13.30 di Torang Indonesia.

0: Torang Indonesia.
1: Torang Indonesia, saatnya saya menemani Anda pendengar ya di siang hari ini, hari Senin, di hari ke-11 bulan Mei 2026. Silakan 3242222 dan 08123868873 ya menemani Anda di Torang Indonesia siang hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini saya bacakan dulu ya. Ada Staff dengan Langkah Nada, ada Serina dengan Akan Kutunggu, Rio Febrian dengan Janji di Antas Ingkar, ada Sweet Home dengan Cinta Hanya Kata, ada Paris dengan Negeri Cinta, Noah dengan Tergila-gila, ada Sibuya dengan Tak Pernah Bisa, Seventeen dengan Sumpahku Mencintaimu, ada Rian dengan Aku Kamu, dan Papinka dengan Masih Mencintainya. Itulah lagu-lagu yang ada di list Torang Indonesia siang hari ini ya. Saya terima pengontak pertama saya. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
2: Selamat siang Torang Indonesia, Mbak Dwi.
1: Iya, selamat siang juga ya. Yang ada di Sumatera, silakan. Di sini juga cerah sekali. Silau.
2: Itu aku yang dari Papinka tadi.
1: Oh, Papinka, oke. Okay.
2: Iya. Oke. Okay. Apa yang pertama buat Mbak Dwi? Nah, betul juga sampai tuntas.
1: Makasih.
2: Terus ada juga Bidan Dwi, Bide Wartini, Iwana, Masih Mamado, Tarete, Pak Widi, Ibu Farida, Bang Putra Tengah, Ibu Natalia, Bunda Inga, Bunda El, ada Daniel, ada juga Ibu Jati, Pak Erik, ada Puja, ada Nona Pita, terus ada juga Bung Leman, terus buat semua-semuanya saja lah, dan ada juga Mbak Tika, dan buat semua-semuanya buat Mbak Di, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang Torang Indonesia. Terima kasih.
1: Horas, terima kasih juga atas gabungannya siang hari ini ya buat Pak Luhut ya siang hari ini. Pengontak pertama di Torang Indonesia. Oke, silahkan 3242222 dan di handphone kami juga ya 08123868703. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Fendi.
1: Pak Fendi, oke, silakan Pak Fendi.
3: Ada lagu apa?
1: Ini ada dari Staff dengan Langkah Nada, Sherina dengan Akan Kutunggu, Rio Febrian dengan Janji
3: Akan
1: di
3: Kutunggu.
1: Akan Kutunggu. Ya.
3: Yang pertama untuk Puja, Bu Artini, Bu Ana, dan Lui, Arete Burete, Ketelunya di Bogor, Tuna Afrika, Bunda El di Manado, Bunda Natalia, Pantubut yang baru lewat itu.
1: Ya.
3: Oke, makasih ya.
1: Iya. Selamat siang juga atas gabungannya buat Pak Fendi siang hari ini ya. Di Torang Indonesia masih saya menemani Anda. Silahkan saya terima satu lagi. Halo, selamat siang Torang Indonesia.
4: Selamat siang Torang Indonesia, selamat siang.
1: Iya, selamat siang juga. Siapa ini?
4: DDW.
1: DDY. DDW.
4: Iya.
1: Oh gitu. Oke, silakan.
4: Rio Febrian, judulnya apa?
1: Rio Febrian dengan Janji di Atas Ingkar.
4: Audi lagu, tapi lagu itu bagus. Cuma judulnya tidak bagus, tapi lagunya yang itu. Apalagi Rio nyanyi itu lebih bagus. Tapi lagu itu Janji di Ingkar. Oke, salam buat semua dan buat Dwi yang lagi bertugas, selamat bertugas. Terima kasih.
1: Terima kasih juga atas gabungannya ya buat DDW ya. Oke, dan silakan masih saya nantikan. Selamat siang buat Puja ya. Oke, siang hari ini yang mungkin lagi sibuk atau lagi santai nih ya buat Puja yang lagi berusaha untuk masuk kontak ya. Dan oke, saya terima lagi. Tadi sempat terputus ya karena lagi ngantri. Halo, selamat siang. Halo,
0: selamat siang. Selamat siang.
1: Aduh, minta ampun.
0: Masalahnya saya ada dekat jalan, ada makan rujak.
1: Iyo, bakunya terus. Iyo.
0: Ada uangnya makan toh. Kasih ada uang itu buat bandung toh bahaga.
1: Oke, sampai saya kaget nih gara-gara bakunya.
0: Oke, lagunya saya ke tempat fan. Ada lagu apa kak?
1: Ada dari staff, ada Noah juga. Dengan tergila-gila. Iya, betul.
0: Ayo Noah.
1: Noah sudah yo.
0: Oke, yo, lagu ini sama salam buat Pak Fendi tadi baru lewat. Terima kasih buat Kak Daek, buat Ibu Hartini, Bu Ana, Pak Fendi, Pak Rete, Ibu Retel, Pak Luhut, Pak Widi, Ibu Farida. Pokoknya mewakili seluruhnya saja, spesial buat tadi yang lagi bertugas tadi ganti kalau sih tau.
1: Iya, betul.
0: Iyalah, saya pergi kerja tadi jam 5. Jam 5.50 kan, kalau tidak salah.
1: Dengar ya?
0: Jadi sudah pulang kerja. Dengar tuh sampai di ruangan daripada bengong-bengong.
1: Iyo,
0: langsung penggas, teroris sorong.
1: Iyo, yang lagi makan rujak siang-siang ya? Oke deh.
0: Iyo kak, sudah pulang kerja kau makan rujak nih.
1: Asik ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas. Iyo, dadah bye-bye.
1: Terima kasih juga atas gabungannya buat Puja ya, yang sudah bergabung, yang sambil makan ya. Sambil monitor siaran program 1 ini, dia saya hadirkan lagu yang sudah di request dari Papinka.

0: Torang Indonesia. Ya, Torang Indonesia masih menemani Anda siang hari ini, pendengar 324222 dan 08 12 38 68 8703. Ini masih bacakan lagi list yang masih ada ya di Torang Indonesia. Ada Staff dengan Langkah Nada, ada juga Sweet Home dengan Cinta Hanya Kata, Paris dengan Negeri Cinta, ada Sibuya dengan Tak Pernah Bisa. Dan Seventeen ada Sumpahku Mencintaimu, dan juga Rian featuring Jaidi ya dengan Aku Kamu. Itulah lagu-lagu yang ada di list Terang Indonesia siang hari ini. Dan juga selamat siang saja pendengar ya, untuk Anda yang mungkin lagi aktivitasnya di luar ya, cuaca cukup terikin seperti ini, jaga selalu kesehatan ya dengan mengkonsumsi air putih yang cukup. Apalagi untuk Anda yang aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan, ini agar tetap terhidrasi, tetap semangat juga pastinya ya. Memang kalau cuaca kayak gini, kita butuh asupan air yang lebih banyak ya, cepat haus ya. Tapi jangan minum air es yang terlalu dingin mungkin ya, apalagi untuk Anda yang sangat sensitif ya. Nah ini walaupun cuaca panas terus minum es, wah bisa-bisa jadi radang dan jadi batuk ya. Oke, dan siang hari ini saya terima lagi. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum, Terang Indonesia, Mbak Dwi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Hartini.
1: Sudah makan siang belum, Mbak Dwi?
0: Alhamdulillah sudah. Gimana Ibu juga? Pasti udah kenyang ya? Lagi makan siang?
1: Iya.
0: Oh.
1: Mbak Dwi.
0: Iya.
1: Tadi yang nomor 2 tadi.
0: Nomor 2. Oke deh, Sweet Home.
1: Lagu saya kirim buat pendengar CGRNC, khususnya yang selalu ikutan gabung dari Persatu Sorong, Sorong Indonesia, Kondang maupun Ruang Rindu. Semuanya tetap terkendali, semoga semuanya pada sehat-sehat selalu. Buat Mbak Dwi, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga.
0: Makasih.
1: Makasih Mbak Dwi, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dewo Bo. Oke, terima kasih untuk Ibu Hartini. Sehat selalu pastinya dan salam kompak selalu ya. Dan juga selamat siang juga Ibu buat Ibu Anna ya, Ibu Bidan Louis juga ya, Ibu Rete Parete, Ibu Nur di kilometer 13. Selamat siang, selamat menikmati siang hari ini. Mungkin lagi istirahat siang ya. Oke, dan masih di Torang Indonesia, silakan. Saya masih menantikan gabungan Anda. Sambil menantikan gabungan Anda, saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request. Oke, saya terima lagi pengantar saya dulu ya. Halo, selamat siang.
1: Iya, Ibu Bidan dengar apa ya?
0: Oh.
1: Ibu Bidan sudah 1,5 liter hari ini minum.
0: Oh gitu ya. Udah ditakar ya.
1: Di banyak anak-anaknya.
0: Oke, udah punya ini. Olaknya ya, udah hitungan sendiri. Oh gitu. Iya, apa yang memang cuaca siang hari ini ya?
1: Iya. Iya, siap. Lagunya apa aja, Kak?
0: Ini ada Staff dengan Langkah Nada, ada Paris dengan Negeri Cinta, ada Sibuya dengan Tak Pernah Bisa, Seventeen dengan Sumpahku Mencintaimu, dan Rian dengan Aku Kamu.
1: Sumpah Aku Mencintaimu luar dalam atas bapak.
0: Waduh, lengkap ya. Pokoknya
1: lengkap. Walaupun kau bertepuk sebelah tangan.
0: Wah, jangan ya kalau begitu ya. Udah totalitas.
1: Kan begini sobat, Mbak Dwi, mencintai itu boleh, tetapi tidak boleh memiliki karena itu punya orang.
0: Oh iya. Yeah.
1: Boleh?
0: Iya. Sip. Oke, silakan Ibu.
1: Panas-panas. Sebelum pulang ke rumah, aku dengar dulu lagunya di Posyandu. Mbak Dwi, salam-salamnya yang 4 aja ya. Kan udah mau habis.
0: Iya.
1: Untuk Abang Luhut, Abang Erik, Abang Andi, Pak Pendi, Pak Jepri Aurinsa, Pak Jepri Malanu di Surya,
2: udah kelebihan. Dadah. Makasih Mbak Dwi. Dadah, bye-bye. Sampai jam 6 sore.
0: Iya, terima kasih.
2: Hati pulangnya kalau cantik. Ini iya, panasnya pasti. Laki-laki yang menyengat ini. Oh,
0: iya. Ada-ada aja nih ibu ya. Siap, terima kasih. Oke, juga.
2: Mbak. Dadah, bye-bye Mbak cantik. Iya, pulang hati-hati.
0: Sama-sama. Makasih, ibu.
2: Makasih Mbak.
0: Waalaikumsalam, makasih atas gabungannya buat Ibu Bidan Luis ya, yang mungkin katanya tadi kalau nggak salah lagi di apa Posyandu ya. Selamat beraktivitas deh ya. Ada.

Ya, mendengar sampai di sini sudah menemani Anda di Torang Indonesia. Terima kasih yang sudah bergabung juga ya siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah ini saya menemani Anda di kondang ya, Kontak Dangdut. Sesaat lagi, tetap bersama kami di RRI Program 1 Sorong.

0: Iya, pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Programa Satu Sorong dan menemani Anda saatnya di Kondang Kontak Dangdut. Silakan 3242222 dan 0812-3868-8703 ya. Saya terima saja langsung ya pengontak pertama saya. Halo, selamat siang. Kondang Kontak
1: selamat
0: Dangdut.
1: Siang.
0: Waduh.
1: Kondang Kontak Dangdut.
0: Selalu yang jadi pertama ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan Pak Luhut, saya bacakan dulu lagu-lagunya ya. Ada Feni Nur dengan Salah Paham, dengan Hamdan ATT dengan Dua Muka, ada Bengkel Dangdut dengan Kamu Memang Emoy, Elin dengan Elin Tamaya dengan Polisi Cinta, Fitri Malini dengan Antara Jam Gadang Sampai Monas, ada Mary juga, Mary Andani dengan Sinarilah, ada Anis Marcela dengan Abang Sayang, Baby Ayu dengan Aku Tak Rindu, ada Via Valen dengan Secawan Madu, dan Yunita Ababil dengan Sebatas Kata dan Rindu ya.
1: Seninur yang tadi yang pertama Salah Paham.
0: Oh, Salah Paham. Oke. Okay.
1: Iya. Oke, okay, capannya yang pertama buat tadi sampai juga sampai tuntas.
0: Makasih.
1: Dan tetap semangat. Terus ada juga dan buat semua-semuanya lah dan yang mendengarkan nanti yang menyapa lalu Iwana yang nanti jawab buat saya Iwana yang menyapanya. Oke, lagunya ditunggu buat selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih.
0: Terima kasih Horas. Juga atas gabungannya Horas ya buat Pak Luhut ya, saya terima lagi. Halo, selamat siang terang Kondang.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut,
0: iya,
2: Mbak Gria.
0: Selamat siang juga, iya. Dengan ibu siapa di mana nih?
2: Ada Ibu Natalia di Toli-Toli.
0: Ibu Natalia, halo. Silahkan ibu.
2: Selamat juga. Ada Evita Mala ya lagunya?
0: Bukan.
2: Oh, siapa?
0: Iya, ini ada Hamdan ATT, ada Bengkel Dangdut Group, Elin Tamaya. Elin Tamaya.
2: Oh, Elin Tamaya.
0: Iya.
2: Itu aja Elin Tamaya.
0: Oh iya, oke, okay, siap.
2: Oke, ya, mau salam yang pertama ya. Ada Pak Effendi bersama keluarga, Pak Willy juga, Pak Deki juga, ada Pak Jerry, Ibu Rete, Pak Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis, Ibu Ada, Ana, Ibu Hartini, ada Ibu Pendeta, Bunda Ima, Bang Luhut, Pak Windy, ada Bang Bintang Pratama, ada Putra Tengah ya, ada Bang Lai juga, ada Pak Dai. Pokoknya semua-semua sudah dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Mbak Dwinya, selamat bertugas ya, tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik
0: sama,
2: buat Mbak Dwi dan keluarga. Oke, makasih.
0: Okay.
2: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang juga. Terima kasih buat Ibu Natalia. Salam kompak selalu pastinya ya. Oke, dan silakan 3242222 saya terima lagi. Halo, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
3: Kontak Dangdut.
0: Iya. Dengan siapa, di mana?
3: Daniel Daik Salun.
0: Daniel Daik Salun. Oh iya. Oke, silakan.
3: Ya. Secawan madu itu.
0: Apa madu? Oh, secawan madu. Ya.
3: Saya penyanyi.
0: Via Valen.
3: Nah, itu sudah ada. Yang beli sih.
0: Ya.
3: Halo. Saya tanya pendapat dulu dari Gen Z, dari Milenia. Kalau tiga penyanyi hebat, ini saya misi ngurangkir. Glenn Fredly. Terus Rio Febrian, dia pilih yang mana yang hebat penyanyi suaranya.
0: Ya, semuanya aja deh suka.
3: Iya.
0: Tidak bisa pilih ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga atas gabungannya ya buat Daniel Daek Swalun ya siang hari ini di Kondang Kontak Dangdut. Saya hadirkan saja dulu lagu yang sudah di request ya pendengar, masih menemani Anda di Kondang.

0: Iya, pendengar masih di kandang kontak dangdut menemani Anda siang hari ini 324-222 dan 0812-3868-7703 di kandang kontak dangdut. Oke, dan lagu-lagu yang masih ada di list kondang siang hari ini ada Hamdan ATT dengan Dua Muka. Ada juga Bengkel Dangdut dengan Kamu Emang Moy. Saya jawab dulu ya, saya terima dulu pengontak yang sudah mengantri. Halo, selamat siang kondang kontak dangdut.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Deki.
0: Pak Deki, oke. Pak Deki sudah tahu list lagu saya?
1: Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, oke, siap ya. Itu aja.
1: Ini hujan besar lagi, turun lagi.
0: Oh, di mana?
1: Di Kompleks Advent.
0: Di mana?
1: Karena drama puisi.
0: Oh gitu. Di sini masih cerah ya. Hujan lokal, oke deh.
1: Ya, saya kirim ke semua pendengar kota dari Sorong khusus kondang Siang, Mbak.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih Pak Deki atas gabungannya siang hari ini ya. Oke, dan silakan 324-222 dan 0812-3868-7703. Saya masih menantikan gabungan Anda siang hari ini di kondang kontak dangdut ya. Ini ada Fitri Malini dengan Antara Jam Gadang Sampai Monas, ada Mary Andani dengan Sinarilah, ada Anis Marcella dengan Abang Sayang, ada Baby Ayu dengan Kau Tak Rindu, dan Yunita Ababil dengan Sebatas Kata dan Rindu. Ya, dan sambil saya terima lagi. Halo, selamat siang. Kondang kontak
2: selamat
0: dangdut.
2: Selamat siang dangdut adalah kita.
0: Iya, selamat siang juga dengan Bapak siapa di mana?
2: Nasrun di Sulteng.
0: Oh iya, Pak Nasrun, silahkan.
2: Iya, Abang Sayang.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang pertama-tama Mbak lagi nyasa bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah. Saya selalu bersama keluarga rumah. Ada Ibu Artini, Mbak Ima, ada Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Ibu Ana, ada Mas Eri, ada Pak Widi tadi ya, ada di Jakarta, ada di Bogor, ada Ibu Ida, ada Pak Jerry, Pak Deki, Ibu Iga, ada Pak Daju di Sultannya, semuanya tanpa kecuali Kompas Laut. Terima kasih, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Terima kasih juga, salam kompak selalu buat Pak Nasrun di Sultang ya. Oke, dan masih di kondang kontak dangdut ya pendengar di 08123868703 dan juga 324222. Oh, sebagian wilayah Sorong ini hujan ya siang hari ini ya. Di sini langit masih biru dan awan masih putih. Ya masih cerah lah untuk wilayah Klademak 2 ya di sini ya. Oke deh. Jadi untuk Anda yang mau menuju ke daerah asrama polisi ini, ya itu dia ya, siap-siap mantel untuk Anda yang mengendarai kendaraan roda 2. Oke, saya hadirkan saja dulu sambil menantikan gabungan Anda masih di kondang kontak dangdut.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan dek.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Iya, Brian, cuaca tadi panas sekali ya. Terus sekarang sudah hujan ya, cukup adem lah ya siang hari ini. Oke, Brian, dan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Kondang Kontak Dangdut yang sudah bergabung juga siang hari ini di Kondang. Terima kasih, dan tepat pukul 15 nanti Anda dapat mengikuti berita Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi Senin 11 Mei 2026 diantaranya. Pemprov Papua Barat Daya raih penghargaan Paritrana Award 2025. Potensi Keraka Bintuni untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori pemerintah provinsi terbaik.
2: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil meraih penghargaan Paritrana Award 2025 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik setelah dinilai berhasil memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayahnya. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar kepada Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan dan ESDM Papua Barat Daya Suroso mengatakan hingga saat ini Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya telah melindungi sebanyak 77.500 pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal yang rentan di Papua Barat Daya.
3: Selalu selama ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat pekerja rentan dan juga pekerja sosial keagamaan. Selama ini pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sudah membayarkan kepada 77.500. Ya, di dalamnya itu ada pekerja rentan, tentu yang terdiri dari para pedagang tradisional, para tukang ojek, para nelayan, petani, dan sejumlah pekerja rentan lainnya, tetapi juga kepada pekerja sosial keagamaan seperti imam masjid, pendeta, pengurus gereja, dan juga agama penyayang Hindu. Juga hal ini sudah kami lakukan sejak tahun 2023.
2: Selaku Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Suroso juga mengajak seluruh pemberi kerja, pengusaha, dan pekerja mandiri untuk aktif menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, serta memastikan pembayaran iuran dilakukan secara tertib. Menurut Suroso, program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pekerja saat menjalankan aktivitas kerja sehari-hari. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Didukung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bupati Raja Ampat luncurkan program perlindungan sosial bagi lansia Orinsu. Laporan Padli Ramdan.
4: Bupati Raja Ampat, Urideko Iriano Burda meluncurkan program perlindungan sosial bagi warga lanjut usia lansia yang diberi nama Orisun. Peluncuran program dilakukan bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Raja Ampat ini mendapat dukungan dari Kementerian PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bupati Urideko mengatakan, Orisun adalah bahasa daerah yang artinya matahari akan terbenam, menjadi simbol kepedulian bagi mereka-mereka yang memasuki usia lanjut atau di atas 65 tahun. Program Orisun ini bersumber dari dana otonomi khusus Otsus. Menurut Bupati, para lansia adalah mereka yang dahulunya telah bekerja untuk menghidupi keluarga dan mereka yang saat masih produktif memiliki kontribusi besar bagi daerah. Untuk itu diperlukan program perlindungan sosial bagi lansia sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian sehingga mereka bisa melanjutkan hidup yang lebih bermartabat. Pemerintah berharap penghargaan dalam bentuk program Orisun ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi warga lansia.
5: Kita perlu kasih penghargaan bagi kita punya senior-senior yang telah mendahului kita di hari tua, sehingga kita membuat Ini karena mereka sudah memberi sumbangsi pikiran tenaga kerja sejak mereka muda kepada kami di Raja Ampat. Sehingga kita perlu penghargaan bagi mereka, dan kami sangat mengharapkan penghargaan-penghargaan ini bisa bermanfaat di akhir usia mereka.
4: Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN, Bapenas, Maliki menilai program Orisun merupakan kebijakan yang sangat baik dan dibutuhkan warga khususnya para lansia. Saat ini secara nasional jumlah warga lanjut usia atau 60 tahun ke atas sebanyak 10%. Maliki menilai kebijakan yang ada di Raja Ampat bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain untuk mempersiapkan warga lansia agar tetap sehat dan produktif. Pihaknya berharap program Orisun bisa terus bertransformasi tidak hanya sebagai bantuan langsung tunai, tetapi bisa ditujukan dalam mempersiapkan warga yang akan berusia lanjut untuk nantinya bisa terus berkontribusi di sektor ekonomi, sosial, dan budaya di daerah.
6: Sementara nanti tahun 2045, pada saat kita mudah-mudahan menjadi negara maju, pada saat itu kita akan menjadi negara tua, atau dalam bahasa Inggris istilahnya aged population. Jadi apa yang sedang dikerjakan dan akan dimulai oleh Kabupaten Raja Ampat ini mudah-mudahan akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lain di dalam mempersiapkan penduduk kabupaten yang nanti istilahnya menjadi senior tetapi sehat, produktif, dan bermartabat.
4: Alokasi dana yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk program Orisun ini sebesar 3 miliar rupiah yang nantinya akan dialokasikan kepada sebanyak 1.444 warga lansia. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Potensi besar kepiting Bintuni tingkatkan kesejahteraan nelayan lokal. Laporan Dina Rianti dari SP Teluk Bintuni.
7: Kawasan hutan mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua.

0: kurang fit, apalagi di sini harganya lebih murah. Kadang biasanya anak-anak yang lebih suka.
1: Tapi ini jadi hidangan keluarga favorit ya?
0: Iya, sangat favorit.
1: Biasanya dimasak apa?
0: Paling biasanya masak di kuah kuning, kalau nggak di asam manis. Itu aja sih, nggak ribet-ribet.
2: Sebagian besar masyarakat di Bintuni menggantungkan hidup dari hasil laut. Di kampung Banjar Ausoy, distrik Manimeri, ratusan warga bekerja sebagai nelayan yang setiap hari mencari ikan dan kepiting. Nelayan sekaligus pengepul kepiting Tono mengaku mampu mengirim lebih dari 1 ton kepiting setiap 3 hari ke berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, hingga Manado. Kepiting Bintuni juga telah menembus pasar ekspor.
3: Penghasilan kalau rutin dalam 1 bulan itu per 3 hari kita kirim, itu bisa mencapai 37 juta koton. Kalau nelayan kebanyakan dari masyarakat Kampung Banjar Ausoy, bagian ada yang kami datangkan dari luar, karena biar untuk ilmu supaya bisa mereka berpadu, ada sebagian yang sudah bisa lincah untuk kasih ajaran ilmu yang dari luar di masyarakat kampung sini.
2: Sementara itu, Kepala Kampung Banjar Ausoy Sudirman menyampaikan bahwa lebih dari 100 nelayan di kampung tersebut bergantung pada hasil tangkapan kepiting. Pemerintah kampung pun memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas seperti tambatan perahu, jaring, dan juga mesin tempel.
4: Kami juga dari pemerintah kampung, kita selalu melihat dan memperhatikan nelayan-nelayan Kampung Banjar Ausoy khususnya, ya mungkin apa yang perlu kita bantu di para nelayan. Satu, tambatan perahunya, dua, yang mungkin jaring kan, perangkat, yang kita pernah kasih maupun pernah kita kasih mesin tempel.
2: Diharapkan dukungan ini dapat meningkatkan semangat para nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui komoditas unggulan kepiting Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinaryanti, RRI Tersumudera untuk Indonesia.
5: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda.
6: Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong menilai kebijakan terbaru Kementerian Kesehatan terkait program Dokter Internship merupakan langkah positif dalam memperbaiki sistem pelayanan dan perlindungan bagi dokter muda. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sorong, Dr. Felix Duit, menjelaskan bahwa organisasi profesi tetap harus mengambil peran dalam mengawal berbagai persoalan dihadapi dokter. Meskipun setelah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023, peran organisasi profesi menjadi lebih terbatas dan banyak kewenangan beralih ke Kementerian Kesehatan. Dr. Felix menjelaskan, perubahan kebijakan dokter internship yang mulai berlaku pada 7 Mei 2026 membawa sejumlah poin penting yang dinilai lebih berpihak kepada peserta program. Salah satu perubahan utama adalah pembatasan jam kerja dokter internship. Jika sebelumnya belum diatur secara jelas, kini jam kerja dibatasi maksimal 40 jam per minggu. Selain pembatasan jam kerja, pemerintah juga menambah hak cuti bagi dokter internship. Jika sebelumnya hanya 4 hari, kini menjadi 10 hari tanpa dihitung sebagai hutang hari kerja. Idi Sorong juga menyoroti pentingnya penguatan remunerisasi atau bantuan biaya hidup bagi dokter internship. Menurutnya, besaran bantuan Kementerian Kesehatan sebesar 3 juta hingga 6,5 juta per bulan masih belum cukup, terutama bagi dokter yang bertugas di daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. Ia menegaskan bahwa dokter internship tidak boleh dijadikan pengganti dokter organik atau dokter tetap di rumah sakit maupun puskesmas.
7: Dalam rangka perbaikan sistem gitu ya, sistem ini, program dokter internship ini kan begitu. Nah, jadi sebenarnya itu harus dievaluasi sebenarnya, dievaluasi secara reguler begitu. Jangan misalnya ada masalah, ada kasus begitu baru menjadi perhatian begitu. Sebenarnya kan ini harus dievaluasi begitu secara reguler, sehingga itu akan dalam rangka perbaikan sistem begitu. Bukan nanti jadi ada masalah baru kita mulai memberikan perhatian terus ada perubahan dan perbaikan sistem begitu.
6: Idi Sorong berharap kebijakan ini tidak berhenti pada perubahan regulasi semata, namun terus dievaluasi secara berkala agar implementasinya benar-benar berjalan baik di lapangan. Dari Sorong, Papua Barat, Daerah Indi Mahardika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
5: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dipusatkan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi Kota Sorong.
8: Tim penggerak PKK Provinsi Papua Barat Daya melakukan jemput bola pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui kegiatan pengobatan massal dan edukasi kesehatan di gereja GKPMI Jemaat Kasih Abadi, Jalan Malibela, Kilometer 12, Kota Sorong pada Minggu 10 Mei 2026. Ketua TPPKK Papua Barat Daya, Orpa Susana Kambu, mengatakan kegiatan tersebut menyasar ratusan warga dengan berbagai layanan kesehatan gratis, mulai dari pemeriksaan penyakit tidak menular, pengobatan massal,

0: hingga pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Iya, ke depan kegiatan ini tidak dilakukan hari ini, tidak secara sederhana saja, tapi kegiatan ini akan terus kami tingkatkan, dan di lain hari nanti diharapkan semua masyarakat yang ada boleh mengambil bagian dalam pelayanan kesehatan. Mereka tidak pergi jauh-jauh, tapi pasti yang ada di sekitar mereka datang, dan diharapkan ibu-ibu hamil, anak menyusui, apa ibu menyusui, mereka terus memberikan pelayanan yang telah diberikan oleh klien kami atau perawat ini untuk anak-anak. Ya, target kami sekitar lebih dari 200-300 lah pasti.
0: Menurut Orpa, perhatian terhadap kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi salah satu fokus utama TP/PKK Papua Barat Daya dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan keluarga di daerah ini. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Perusahaan Gas Genting Oil PTE LTD membayar ganti rugi lahan adat kepada masyarakat 4 marga di Distrik Sumuri. Sebanyak 10 miliar dibayarkan kepada masyarakat yang dimediasi pemerintah kabupaten. Laporan Dina Rianti.
1: Perusahaan Gas Genting Oil Kasuri PTE LTD menyerahkan kompensasi pemanfaatan lahan adat kepada 4 marga yang ada di Distrik Sumuri pada Rabu 29 April 2026. Dari marga yang menerima kompensasi tersebut yakni Marga Fosa, Sodeva, Masipa, dan Mayera. Adapun jumlah besaran kompensasi yang diberikan yakni Marga Fosa sebesar 6,7 miliar rupiah, Sodeva sebesar 2,3 miliar rupiah, Marga Masipa sebanyak 965 juta, dan Marga Mayera sebanyak 965 juta. Semua ini diberikan berupa uang cash yang disalurkan ke rekening bank masing-masing. Ketua MRP Papua Barat Judson Waprak mengapresiasi adanya penyerahan kompensasi yang diminasi oleh tim Satgas dari pemerintah daerah. Menurutnya, ini adalah langkah yang baik dari pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk mengawal kepentingan dan hak dari masyarakat adat.
2: MRP sebagai representasi kultur, orang asli Papua memiliki tanggung jawab moral yang besar sekali untuk memastikan bahwa setiap pemanfaatan tanah adat harus menghormati hak wilayahnya masyarakat adat, siapapun dia, baik itu investasi perusahaan, tapi juga pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten, bahkan juga sampai di kampung. Dan harapan saya, persetujuan dari pembebasan penghutang lahan ini menjadi penting sekali untuk kita bersama-sama dalam menjaga hutan milik masyarakat adat setempat.
1: Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manubi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen akan menghormati dan melindungi hak masyarakat adat dalam pengadaan tanah. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang 1945. Investasi Genting Oil Kasuri merupakan bagian dari proyek strategis yang memberikan dampak besar bagi daerah, baik dalam peningkatan ekonomi, pembukaan lapangan kerja, maupun pertumbuhan usaha masyarakat.
3: Perlu saya tegaskan bahwa seluruh proses ini dilaksanakan secara transparan dan adil. Tidak boleh ada hak masyarakat yang terabaikan. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan pesan yang tegas kepada seluruh penerima kompensasi. Gunakanlah dana ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini bukan sekedar uang, tetapi kesempatan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Misalnya, bisa digunakan untuk membangun rumah, juga bisa juga untuk pendidikan anak, maupun bisa melakukan usaha produktif lainnya.
1: Kompensasi ini diberikan untuk penyelesaian pembebasan lahan pelebaran akses jalan dengan penambahan lebar berkisar 3 hingga 5 meter, di mana panjang jalan sekitar 11 km dari lokasi sumur asap 3 ke fasilitas produksi gas catering stasiun asap beserta sarana penunjang lainnya. Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dina Rianti, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tanpa suara, motor Honda Beat milik pegawai RRI Sorong raib digasak maling. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Dua motor Honda Beat hilang tanpa jejak. Kejadian ini diperkirakan sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Timur di kosan milik Aris Prawito di Jalan Dorowati, Kelasaman, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 8 Mei 2026. Kepada RRI, Aris Prawito membeberkan kronologis kejadian bahwa pada kasus curat atau pencurian dengan pemberatan ini terdapat dua kendaraan motor Beat yang hilang secara bersama. Salah satu motor yang hilang di dalam pekarangan kosan adalah milik pegawai RRI Sorong, Rio Ramadan.
5: Kita nggak tahu juga kalau ada mau kecurian itu. Kita tahunya itu rumah depan situ, itu yang dikecurian duluan. Kita ke sana, ya namanya ada begitu kan, kita berkumpul ke sana ya. Motornya katanya hilang, pagarnya sana dijungkir. Kita nggak sadar kalau kita punya juga, ya ada dijungkir juga. Setelah pulang dari sana, kita ke sini, ada jejak kaki di situ yang kakinya tanpa sendal. Kan selama ini kan nggak pernah ya, namanya orang kos kan nggak pernah keluar tanpa sendal gitu. Itu ada jejak kaki besar-besar begitu. Kita curiganya di situ. Wah, ini jangan-jangan di sini juga. Saya ngelihat cek ke pagar situ, nggak taunya kunci saya juga sudah tidak ada. Kemungkinan itu biasa kalau ini kan kita gantung juga begitu. Kalau kita langsung cek ke kos-kosan sana, nggak taunya motornya itu nggak ada satu. Langsung saya kasih bangun dari yang punya ini kos-kosan. Ternyata dia keluar. Dia kaget juga karena motornya tidak ada. Kurang tahu kalau kejadiannya itu mungkin diperkirakan subuh apa. Itu saya rasa kalau satu orang saja susah apa. Kayaknya itu kan dikunci setir jelasnya. ya. Itu kayaknya dua orang, satunya mungkin diangkat kah atau bagaimana? Karena jejaknya itu cuma di bagiannya, iya kayak orang angkat berat injit begitu. Itu otomatis kan orang angkat berat ya, kayaknya mungkin yang satu ngangkat setirnya, satu megang belakang, kayaknya begitu. Mungkin dia buka setirnya mungkin di luar pagar sini, tempat yang mungkin yang apa sudah sepi begitu ya, mungkin kamu ditarik setirnya. Mungkin kalau di sini kan terlalu berisik, takut yang bangun. Saya rasa
4: sementara itu Rio selaku pemilik motor merasa kehilangan karena motor tersebut merupakan kendaraan yang digunakan bersama istrinya Eka saat berangkat kerja, yang radiusnya antara tempat kosan dengan kantor jaraknya lumayan jauh. Di hari yang sama, Rio juga sudah membuat laporan polisi untuk segera ditindaklanjuti. Rio berharap agar pihak kepolisian segera bertindak, sebab bukan hanya dirinya yang menjadi korban curat, namun ada beberapa aduan masyarakat tentang motor yang hilang di wilayah Kota Sorong. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BLUD KKP Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren yang menjadi pusat kerajinan di Kabupaten Bahari. Laporan Padli Ramdan.
6: UPTD Badan Layanan Umum Daerah BLUD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat membuka galeri konservasi Bin Soren, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman di distrik Kota Waisai Raja Ampat. Peresmian galeri ini dilakukan oleh Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burdam bersama Wakil Bupati Mansyur Syahdan serta disaksikan oleh PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet. Nama Bin Soren diambil dari bahasa daerah Biak yang berarti perempuan laut. Galeri yang menjadi pusat aneka kerajinan ini berada di kawasan utama pusat kota Waisai. Kepala UPTD BLUD KKP Raja Ampat Hasan Makassar mengatakan bahwa pembukaan galeri ini menjadi bagian dari upaya untuk mempromosikan aneka kerajinan khas Raja Ampat, terutama yang dibuat oleh para mama-mama Papua di kampung. Galeri Bin Soren akan menjadi etalase bagi produk-produk lokal Kabupaten Bahari. Hasan menerangkan galeri konservasi akan menampung, mengelola dan menjual produk-produk mama Papua sehingga bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Pemerintah daerah berharap galeri konservasi Bin Soren kedepannya bisa berkembang pesat sehingga Raja Ampat mampu seperti Bali yang mempunyai pusat kerajinan Krishna yang megah.
7: Galeri ini dimaksudkan adalah untuk bagaimana produk lokal dari mama-mama yang ada di kampung itu bisa pelan-pelan kita tampung dan kemudian kita kelola untuk bisa dijual sehingga bisa mendapatkan pendapatan bagi mama. Mudah-mudahan momentum galeri ini menurut beberapa diskusi dengan Bupati bahwa suatu saat Raja Ampat punya Krishna seperti Bali. Amin, amin, amin, amin.
6: Sementara itu, PJ Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya Yakob Karet mengatakan bahwa pemilihan nama Galeri Bin Soren memiliki semangat pemberdayaan perempuan dan kepedulian pada ekosistem Bahari. Pemerintah daerah sangat berharap bahwa galeri konservasi ini bisa memberikan manfaat yang besar terutama bagi mama-mama Papua.
8: Bin itu perempuan, Soren itu laut ataupun laut yang dalam, laut yang biru bergelombang, tetapi selalu memberikan kesejukan, memberikan kehidupan kepada masyarakat di sekitarnya yang menikmati, karena sesungguhnya kehidupan itu karena di pesisir, maka kehidupannya semua ada di laut.
6: Galeri konservasi Bin Soren berisi sejumlah kerajinan tangan seperti mahkota kepala burung, kalung, tas, topi, baju, dan aneka souvenir lainnya. Selain itu, tersedia juga virgin coconut oil atau VCO dengan berbagai ukuran yang merupakan salah satu khas produk Kabupaten Bahari. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Fadli Ramdan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Sorong Selatan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Berikut laporan Rido Nukuhali.
9: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan pencenangan Hari Kesatuan Gerak atau HKG ke-54 di Distrik Seremuk. PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamahma mengatakan, TPPKK Sorong Selatan telah menjalankan tugas dengan baik sebagai mitra pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, di momen HKG ke-54, PKK diharapkan memperkuat semangat pengabdian kemandirian dan kebersamaan guna membangun keluarga yang sehat, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Agustinus menyampaikan di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, peran keluarga sebagai pondasi utama membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sangatlah penting. Dari lingkungan keluarga bisa melahirkan generasi penerus bangsa yang berakhlak, cerdas, sehat, dan memiliki kepedulian sosial.
10: Selama 54 tahun perjalanan gerakan, kita melihat bahwa gerakan ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai bidang pembangunan, mulai dari pendidikan keluarga, kesehatan masyarakat, keberdayaan ekonomi, ketahanan pangan keluarga, hingga pembinaan karakter generasi muda.
9: Sementara itu, Ketua TPPKK Sorong Selatan, Orpa Bodori, mengungkapkan PKK akan terus berinovasi demi kemajuan masyarakat. PKK juga menjadi motor penggerak perubahan sosial yang dimulai dari keluarga sebagai lingkungan terkecil di masyarakat.
11: Saya juga mengajak seluruh kader PKK, mulai dari tingkat kabupaten, distrik, hingga kampung, agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Jadikan PKK sebagai organisasi yang aktif, responsif, dan mampu bersinergi dengan pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sorong Selatan.
9: Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, perlu meningkatkan persatuan dan kolaborasi agar program kerja yang dilaksanakan PKK dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sorong Selatan. Sehubungan dengan itu, melalui pencanangan HKG ke-54, diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan kapasitas kader, serta menumbuhkan semangat pelayanan kepada masyarakat. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Andi Malata Madiawe kembali terpilih sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Laporan Nirwana Yusuf.
4: Himpunan Masyarakat Sinjai atau Himas Kota Sorong menyelenggarakan pemilihan Ketua Himas yang diselingi dengan arisan bulanan bertempat di kediaman Herman Tahang di Jalan Kanal Victory, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pada pemilihan tersebut, Haji Andi Malata Madiawe kembali diberi kepercayaan oleh masyarakat Sinjai yang ada di wilayah Kota Sorong untuk memegang tongkat kepemimpinan sebagai Ketua Himas periode 2026-2031. Haji Muhammad Yahya Pawenei selaku penasehat Himas Kota Sorong dan Papua Barat Daya mengatakan bahwa pemilihan ini adalah pengukuhan karena tidak ada calon lain yang bersedia menggantikan sebagai ketua yang baru.
12: Pengukuhan saja istilahnya, karena tidak ada calon yang lain yang bersedia. Kemudian ketua yang kita anggap dia bisa mampu, ya, dari warga menganggapnya mampu, sehingga beliau tetap kita pilih bersama atas mufakat bersama. Ya, jelas ada perkembangan, ada kemudian terutama tentang masalah pemukiman mereka. Ya, kita mau tugasnya kita hanya memberikan saran-saran, memberikan petunjuk-petunjuk.
4: Sementara itu, Andi Malata menanggapi atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Himas merasa dirinya jika semua ini adalah kemauan masyarakat dan mau tidak mau harus siap menerima putusan yang telah disepakati bersama.
13: Alhamdulillah sempat terpilih kembali secara aklamasi. Istilahnya orang Bugis itu sudah sipulung. Apapun yang terjadi ya kita jalani saja dengan kesepakatan warga semua. Saya terpilih kembali sebenarnya ada rasa beban kembali mengayomi warga-warga Sinjai khususnya untuk 5 tahun ke depannya dengan ketentuan mungkin harus membuat satu target atau visi misi ke depannya jauh lebih bagus apa yang kita lalui selama 5 tahun yang lalu.
4: Dirinya menyebutkan jika prinsip sebagai orang Bugis tetap mengacu dan berpegang teguh pada peradaban yakni sipaka tahu, sipaka lebi, dan sipaka raja yang digunakan sebagai simbol mempersatukan warga Himas dan dihimbau kepada warga Sinjai yang belum masuk kerukunan segera melaporkan diri untuk didata. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan setelah dilakukan pergantian ketua. Selengkapnya dilaporkan Ambar.
14: Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia ICMI Orwil Papua Barat Daya menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan orientasi kepengurusan pasca pergantian ketua sebelumnya Rahman yang kini dipimpin oleh Lim Abdul Hosim. Orientasi kepengurusan ini penting dilakukan guna memastikan seluruh perangkat organisasi ICMI berjalan baik. Ketua ICMI Orwil Papua Barat Daya Lim Abdul Hosim melalui Sekretaris ICMI Orwil Papua Barat Daya Ahmad Juanda mengatakan berdasarkan arahan Ketua ICMI, agenda setelah SK pergantian ketua terbit dari Majelis Pengurus Pusat ICMI. Agenda penting untuk konsolidasi kepengurusan yakni dengan dilakukan orientasi bagi pengurus, sehingga dipandang perlu untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan menjelang orientasi dengan membentuk kepanitiaan. Dengan orientasi ini diharapkan seluruh pengurus ICMI dapat terlibat untuk menyamakan persepsi sesama pengurus. Selain menetapkan kepanitiaan persiapan orientasi pengurus ICMI Orwil Papua Barat Daya, juga dibahas persiapan pendirian koperasi ICMI sebagai wadah pengembangan perekonomian di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringat berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan prakirawan Rizky.
15: Terima kasih. Selamat sore pendengar radio dari se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Dio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 11 Mei 2026. Secara umum kondisi cuaca hujan ringan dan berpotensi hujan sedang di wilayah Raja Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Sorong Selatan pada sore hingga malam hari dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Sedangkan kondisi tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter serta angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa. Kembali ke RRI Sorong.
0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
16: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Mestinya, besok kok jadi berangkat ke Jakarta cari kerja. Mama sudah siapkan kok bekal.
1: Tidak, Mama. Mestinya tidak pergi jauh. Mestinya baru saja diterima di pabrik pengolahan hasil alam di Kekarar. Sekarang toh, Mama, kita pun kekayaan alam ini setidak lagi dibawa pergi minta-minta, Ma. Semuanya kita ngolah di sini dengan kita pun tangan sendiri.
0: Puji Tuhan. Jadi, kau tetap di Sorong. Kau dekat dengan Mama.
1: Iya, Ma. Hilirisasi ini buka pintu kerja buat kami anak-anak Papua. Kami tidak lagi jadi penonton, tapi pemain di tanah sendiri.
0: Oh, luar biasa.
2: Papua Barat Daya sedang bersiap melalui hilirisasi. Kita tidak hanya mengekspor bahan mentah, tapi menciptakan nilai tambah dan ribuan lapangan kerja bagi anak negeri. Ini adalah bagian dari Astacita, membangun ekonomi dari daerah untuk kemandirian bangsa. Hilirisasi maju, Papua Barat Daya sejahtera. Dari tanah Papua untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sorong sore ini.
1: Hey, menemani Anda mendengar di Sorong sore ini ya. Tidak terasa sudah sore aja ya. Cuacanya juga masih berawan, cenderung mendung ya. Iya, ini masih gerimis-gerimis kah juga mungkin di luar ya, atau mungkin di daerah Anda ini ya, lagi turun hujan, apa sudah kondusif? Ini masih cuaca masih masih galau ya, masih mendung, berpotensi hujan untuk Anda yang mungkin berencana mau olahraga sore hari ini ya. Mungkin kalau di luar ruangan ini bisa diantisipasi ya, mungkin jangan jauh-jauh, atau mungkin di tempat yang ada teduhannya ya. Kalau hujan ya bisa berteduh deh ya, atau mungkin hanya di rumah aja ya, mau karena memang ya baru kali sore hari ini ya yang hujan ya, dan kemarin ya biasanya sih cerah. Oke deh, selamat menikmati sore hari Anda pendengar yang mungkin baru bangun tidur siang, yang baru mau pulang kerja juga ya. Hati-hati saja di jalan, dan program Satu masih terus menemani Anda sore hari ini.

Iya, mendengar kebahagiaan yang sedang meliputi keluarga kecil Al-Ghazali dan juga Alisa Degwise ya, yang baru saja pri kecilnya hadir ya di tengah-tengah mereka. Alisa baru saja melahirkan anak pertama pada hari Minggu kemarin, tanggal 10 Mei 2026 ya, berjenis kelamin perempuan. Dan di mana dalam unggahan di media sosial ya, ini Al-Ghazali mengungkapkan nama anak pertamanya, Solil Zephora Ghazali. Wow, cantik ya namanya ya. Ya, di mana menampilkan foto dirinya dan Alisa jelang, selama dan setelah proses persalinan. Dan tentunya kata-kata haru yang dituliskan oleh Al-Ghazali juga ya di media sosialnya. Dia tuh mengatakan telah Solil ini telah mengisi hati mereka dengan cinta yang begitu dalam hingga terasa tak berujung. Dan kamu adalah jawaban atas doa kami, berkah terbesar kami, mentari abadi kami, gitu ya. Oke deh, tentu sangat-sangat berbahagia ya di mana anak pertama yang hadir. Dan juga pastinya keluarga besar dari Al-Ghazali dan juga Alisa ini turut berbahagia juga. Ya itu.

lah ya pendengar, Alisa yang dimana memberikan ini momen pernikahan mereka yang secara resmi menikah pada 16 Juni 2025. Ya, tentunya selamat buat Al-Ghazali dengan Alisa ya yang baru saja hadir atau baru saja menimang anak mereka yang baru saja lahir kemarin secara normal ya.

Ya, pendengar, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN ini memproyeksikan Observatorium Nasional Gunung Timau Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT ini menjadi salah satu fasilitas pengamatan antariksa paling maju di Asia ya. Ini lembaga ini tengah mempercepat penyelesaian fasilitas tersebut yang nantinya ini akan dilengkapi teleskop terbesar di Asia Tenggara dan berada di kawasan Katulistiwa. Dan jika segera rampung, ini dikatakan agar observatorium ini dapat beroperasi penuh ya untuk memperkuat kolaborasi riset internasional. Dan juga dikatakan bahwa perkembangan pembangunan teleskop telah mencapai sekitar 95%. Ini sekaligus juga mendukung pengembangan spaceport nasional di Biak, Papua ya. Dan juga berharap ini ekosistem riset diperkuat melalui penambahan bahan tenaga peneliti baru, kemudian revitalisasi gedung magnetometer hingga peningkatan fasilitas penunjang bagi para peneliti juga ya. Ya, dan memang dikatakan tidak hanya membangun teleskop, ini juga akan perlu memperkuat ekosistem risetnya, penambahan peneliti dan revitalisasi gedung magnetometer menjadi bagian penting untuk mendukung operasional observatorium secara optimal begitu pendengar. Ya itulah ya. Ya semoga saja apa yang diharapkan ini bisa segera terlaksana.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Oke, pendengar Konsulat Jenderal Republik Indonesia, San Francisco ini memperkenalkan tempe kepada sekitar 140 orang dari anggota organisasi yang mempromosikan gaya hidup vegan San Francisco, Vegan Society ya, hingga komunitas kuliner di sana. Nah, kegiatan ini menampilkan sesi pengenalan sejarah dan budaya tempe, lokakarya pembuatan tempe, demonstrasi masakan vegan Indonesia, serta ditutup dengan jamuan makan siang berbahan dasar tempe dan kuliner nabati Nusantara. Nah, itulah ya dikatakan oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia San Francisco, Yopi Ichan Wardena, bahwa tempe lebih dari sekedar makanan sehari-hari dan merupakan bagian dari warisan kuliner Indonesia yang lahir dari teknik pengolahan pangan asli Indonesia serta berkembang melalui pengetahuan lokal yang diwariskan lintas generasi hingga saat ini ya. Nah, ini dia pendengar ya, dimana juga disoroti dimensi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam perjalanan makanan tempe ini. Sebagian besar tempe di Indonesia saat ini dibuat dari kedelai yang dibudidayakan oleh petani Amerika. Sebaliknya, teknik membuat tempe berasal dari tradisi pangan Indonesia yang kini semakin dikenal di Amerika Serikat juga. Nah, itu dia ya. Dan acara tersebut berlangsung di tengah upaya pemerintah Indonesia menominasikan budaya pembuatan tempe ke dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Ya, semoga aja ya ini bahwa tempe ini layak kok ya untuk memperoleh pengakuan global. Oke, itulah ya pendengar, tentunya kita bangga mempunyai makanan yang dikenal di internasional ya, bahkan sampai di dunia internasional, dan ya makanan yang enak, murah, meriah pastinya ya.

berwarna putih ketika Saidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz. Beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian, beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.
1: Sorong sore ini. 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah Anda dengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami, diikuti dengan azan maghrib wilayah Sorong dan sekitarnya. Kita akan menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini di pukul 19, pendengar, dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang juga sudah saya siapkan untuk Anda. Dan di pukul 19, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong Malam ini. Diawali nanti dengan berita Sorong Malam. Anda juga nanti dapat mendengarkan drama radio di pukul 20. Ada juga warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Pesona lagu dan budaya Nusantara juga akan menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, tak ketinggalan juga tentunya ya. Malam ini nanti ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Dan terakhir di pukul 23 hingga pukul 24, pendengar, ada jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita. Itu dia berbagai program siaran yang dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita hingga usai nanti ya, pendengar. Untuk itu, nikmati terus ya suasana sore jelang malam Anda sambil mendengarkan nih siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Saya hadirkan lagu-lagu hiburan, pendengar, sampai nanti di pukul 19.

0: dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.
1: Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

0: Abah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
1: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
0: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam. Dokter Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
1: B, mantap itu, Kak. Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
0: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi, jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
1: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
0: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
1: Oh, begitu Kak Pace. Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, ku antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, Kak. Oke, gas.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-4445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Siara digital.
1: Ana, mama cuma mau satu. Kok bisa kuliah?
2: Saya juga mau, Ma. Tapi biaya. Mana harus keluar kota lagi.
1: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
2: Sebenarnya sekarang bisa sih, Mama.
1: Di mana?
2: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
1: Oh, Suce. Bukan kampus abal-abal, toh?
2: Bukan, Mama. Kampus negeri. Akreditasi A lagi.
1: Serius?
2: Iya, Ma. Saya bisa tetap bantu Mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
1: Kok daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat. Wujudkan Mama Puharapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar sia.sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-913.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Islam. Santai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 19 waktu Indonesia Timur, Lemobok. Selamat malam pendengar. Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong malam ini hingga nanti di pukul 24. Edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Danusyah. Dan kita awali Sorong malam ini dengan berita Sorong malam.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam. Senin 11 Mei 2026 diantaranya 60% pengguna narkotika usia sekolah. DPMP TSP Papua Barat Daya kenalkan OSS RBA kepada pelaku. Bersama saya Danusya, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Papua Barat, Stanley Nixon Tanggupia, mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar masih kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Stanley menyebutkan angka keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika di Papua Barat Daya mencapai hingga 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi BNNP Papua Barat karena generasi muda merupakan aset penting daerah dan bangsa. Stanley menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi yang menyasar pelajar merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, bahwa edukasi semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
3: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan yang paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sarannya tepat saran. Yang sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata, tapi sebenarnya itu enggak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
2: BNNP Papua Barat terus mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maupun alkohol. Melalui kegiatan penyuluhan dan pencegahan, BNN berharap generasi muda di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menjauhi narkotika demi masa depan yang lebih baik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi pelaku usaha.
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi para pelaku usaha. Kepala DPMP TSP Papua Barat Daya, Novianto Zulkarnain, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih jauh pada pelaku usaha terkait sistem OSS RBA dan tata cara pengajuan perizinan usaha. Menurut Novianto, peserta diberikan bimbingan teknis terkait cara kerja sistem OSS RBA, termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin usaha. Selain itu, pada hari kedua, peserta juga dibekali pemahaman terkait laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, termasuk tata cara usaha pelaporan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
5: Di sini ada sekitar 60 pelaku usaha sementara ini. Mudah-mudahan nanti pelaku usaha yang sudah kita ajar ini bisa memberikan pengajaran lagi kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Ini yang mewakili saya dulu karena memang kapasitasnya tidak bisa kita undang semuanya. Pelaku usaha yang kita undang bersama dengan teman-teman dari dinas teknis terkait, bukan dengan perizinan lainnya, sehingga dua pihak baik dari internal pemerintah dan pelaku usaha kita berikan bimbingan hari ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Pelaku usaha bisa mengajarkan teman-teman di sekitarnya sesama pelaku usaha, sehingga semua pelaku usaha dapat paham dan mengerti bagaimana cara melakukan atau mengajukan perizinan.
4: Peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis diharapkan dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada para pelaku usaha lainnya agar semakin banyak masyarakat memahami tata cara pengajuan perizinan berbasis resiko. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
2: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Kota Sorong tersebut diikuti sekitar 330 peserta yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa, serta para pemuda dari sejumlah kelurahan di Kota Sorong. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, mengatakan peredaran narkotika saat semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar kalangan pelajar dan generasi muda. Maka langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak kehilangan masa depan akibat penyalahgunaan narkoba. Rudi Laku menegaskan, seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai jadi langkah yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
6: Jadi pemerintah daerah serta Kota Sorong melihat bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk sampai ke tingkat pelajar, ya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali melakukan pencegahan supaya tidak semakin meluas peredaran narkoba ini sampai di generasi muda kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan generasi muda Papua 2045, generasi muda yang kuat yang akan membangun daerah ini, kalau narkoba tidak kita cegah dari hari ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hedrikus Momot, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong. Hedrikus mengatakan pihak Kesbangpol menggandeng sekolah, perguruan tinggi, serta unsur kepemudaan untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika di tengah masyarakat. Hedrikus menambahkan penyelamatan generasi muda menjadi prioritas pemerintah Kota Sorong di tengah meningkatnya persoalan penyalahgunaan minuman keras dan narkoba. Ketika
7: lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga generasi muda ini kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan ke depan karena membangun Indonesia ini kan butuh generasi yang cemerlang yang para berpikir ke depan untuk bangun negara ini. Kalau kita lambat berarti 10-20 tahun ke depan kita sudah ketemu generasi yang cemerlang yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang menjadi titik sentral dari Bapak Wali Kota Sorong. Prioritas utama dari beliau. Karena ada dua hal yang terjadi di Kota Sorong, selain kita bicara miras, tapi yang saat ini juga uang geraknya lebih gila-gilaan.
2: Kesbangpol Kota Sorong berencana memperluas kegiatan sosialisasi hingga tingkat SMP agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diberikan sejak usia dini. Dengan kegiatan ini, pemerintah Kota Sorong berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daerah Indi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Bulan April 2026, Kota Sorong alami inflasi sebesar 0,90%. Laporan Husni Laing.
8: Kepala Subbagian Umum Tri Rotua Siagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026 mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,74%. Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir Kota Sorong mengalami 10 kali inflasi dan 3 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 1,35%, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada Februari 2026 sebesar minus 0,81%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi secara month-to-month pada April 2026 terjadi pada kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 5,39% dan andil sebesar 0,53%.

0: yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
1: Tri Rutua menambahkan bahwa kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan tarif tiket pesawat. Lebih lanjut, secara year on year, inflasi Kota Sorong pada April 2026 tercatat 4,80% meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 4,68% dan jauh lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang hanya sebesar 0,12%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat 298 anak mengalami stunting. Berikut laporan Rido Nukuhali.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat sebanyak 298 anak dari 2068 anak yang diperiksa di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan Anita Aryan Cihowai mengatakan, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, persentase stunting berada di angka 11%. Anita mengungkapkan penyumbang terbesar stunting di Sorong Selatan yakni Imeko yang tergolong wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Dinas Kesehatan melalui organisasi profesi memiliki tugas dalam penanganan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan.
4: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
3: Anita Hawai menyampaikan menurut data bulan Februari 2026, angka stunting terjadi kenaikan dari 11% pada tahun 2025 menjadi 14,87% di tahun 2026. Angka persentase tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari Teminabuan, Rido Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Kesejahteraan Masjid Raya Al-Akbar Sorong menggelar musyawarah untuk memilih pengurus. Laporan Dwi Ambar Widyastuti.
5: Dewan Kesejahteraan Masjid DKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk pertama kali menggelar musyawarah pemilihan ketua secara terbuka. Pelaksanaan musyawarah satu tersebut berlangsung di Aula Al-Akbar Convention Center Kota Sorong dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu. Dalam sambutan, Gubernur Elisa Kambu mengajak seluruh unsur pemangku kepentingan di Masjid Raya Al-Akbar Sorong untuk menjadikan musyawarah ini sebagai media untuk membangun kesolidan jamaah. Apalagi saat ini, kata Elisa Kambu, Masjid Raya Al-Akbar Sorong masih dalam proses pembangunan dan akan menjadi masjid termegah di tanah Papua. Steering Komite Musyawarah 1 Pemilihan Pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar Sorong Ahmad Juanda menjelaskan, pelaksanaan Musyawarah 1 merupakan agenda guna memilih figur yang tepat untuk menjadi pengurus Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Diharapkan musyawarah ini dapat membawa dampak positif kelanjutan pelayanan dan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Sorong. Pelaksanaan musyawarah 1 pemilihan pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar berjalan lancar, dihadiri sejumlah unsur keumatan di wilayah Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar Anda masih mengikuti berita Sorong Malam, Radio Republik Indonesia, Sorong. Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar Latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
6: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
7: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin, tanggung jawab selesaikan tugas yang

0: menunjukkannya dengan kerja, kerja. Karena tujuan lahir kita adalah bukan karena sampai di tujuannya, tapi tujuan lahir kita adalah masyarakat akan menikmati layanan yang kita berikan. Kualitas kita itu diukur dari layanan yang kita berikan.
1: Gubernur mengingatkan setelah nantinya menjadi ASN, setiap pegawai harus memahami bahwa ada aturan, tanggung jawab, dan etika kerja yang wajib dijalankan dengan penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat dorong penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Laporan Padli Ramdan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja Ampat menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Senin 11 Mei 2026. Wakil Ketua 3 DPRK Raja Ampat yang dilantik adalah Badarudin Mayalibit yang merupakan perwakilan praksi otonomi khusus. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRK ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai. Pelantikan Badarudin mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRK Raja Ampat periode 2024-2029. Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa mengatakan pelantikan jabatan wakil ketua bukan seremonial belaka, tetapi merupakan ikrar kepemimpinan yang sakral dan syarat makna, yaitu janji kepada Tuhan dan disaksikan rakyat yang diwakili. Pejabat yang dilantik diharapkan bisa mengemban tugas rakyat dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab karena jabatan adalah amanat yang mulia. Muhammad Taufik Sarasa mengungkapkan bahwa kehadiran Wakil Ketua 3 akan semakin memperkuat barisan kepemimpinan lembaga dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama legislatif, yaitu penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
4: Ini sebetulnya bahwa kehadiran saudara Wakil Ketua 3 dengan Kepada Raja Ampat akan semakin memperkuat solidaritas kepemimpinan lembaga ini dalam mengemban tiga fungsi konstitusional, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, dan fungsi dasar, dan juga aspirasi menjadi norma hukum yang berkeadilan mendorong lahirnya peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi secara formal, tapi benar-benar hadir sebagai solusi atas kesulitan rakyat.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Raja Ampat Mansyur Syahdan dalam sambutannya meminta agar Wakil Ketua DPRK yang baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Pimpinan DPRK harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Wakil Ketua 3 yang mengucapkan sumpah janji sejatinya adalah melakukan kontrak moral dengan Tuhan dan rakyat. Pejabat harus memenuhi sumpah dengan tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Wakil Bupati berharap pemerintah kabupaten bersama lembaga legislatif terus bersinergi dengan baik. Perbedaan yang terjadi merupakan hal wajar dan setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan Raja Ampat.
5: Kepada Wakil Ketua 3 DPRK yang baru nanti, kami berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Dengarkan suara rakyat dari pelosok kampung hingga di kota kabupaten, karena mereka lah yang sesungguhnya menjadi tujuan dan seluruh kerja dan pengabdian kita.
3: Turut hadir dalam pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK, Komandan Kodim 1805, Wakapolres Raja Ampat, Komandan Batalion TP 863, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perwakilan Masyarakat Adat. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Refleksi 79 tahun hadirnya Pelajar Islam Indonesia PII di Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
6: Pelajar Islam Indonesia PII tahun ini genap berusia 79 tahun. Di tanggal 4 Mei menjadi momentum peringatan Hari Bangkit bagi seluruh kader Pelajar Islam Indonesia PII sejak tahun 1947. Untuk memperingati langkah pergerakan PII, Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia PII Kota Sorong menggelar refleksi sekaligus resepsi Hari Bangkit PII dipusatkan di Rumah Singgah HBM Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar PII KB PII Papua Barat Daya, Wahyudi, mengatakan perjuangan kader PII tidak hanya mendukung Indonesia merdeka secara utuh setelah hari kemerdekaan di tahun 1945, namun perjuangan dalam menjaga Indonesia terus berlanjut dalam sejarah yang dilakukan oleh kader PII secara nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, di usia ke-79 tahun ini, kader PII di Papua Barat Daya tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesolidan PII dalam berdakwah di tengah pelajar.
7: Obor itu harus tetap hidup, harus tetap menyala, berkobar, sampai kita serahkan estafet itu kepada orang lain. Dan setelah itu, kita pesan kepada mereka yang melanjutkan, tolong obor ini jangan dipadamkan. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan, kau punya kewajiban untuk membuat obor itu menyala, dan kau punya kewajiban untuk tetap menjaga agar obor tetap hidup.
6: Sekretaris Umum PW Pelajar Islam Indonesia PII Papua Barat Daya Suwoko mengajak seluruh kader PII untuk bersama-sama menjaga pergerakan dan perjuangan sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia, sehingga ke depan program seperti training, taklim, dan kursus dapat dilaksanakan secara maksimal.
8: Kemudian tantangan kepemudaan, tantangan kepelajaran yang ada di Indonesia ini seperti apa, khususnya yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus mencari solusi. Kalau dahulu Andayus Ghazali melihat bahwa dualisme ini harus diubah ya, menjadi hal yang lebih baik lagi.
6: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PII Kota Sorong Asyam bin Zulkifli Yahya mengatakan pelajar saat ini merupakan calon-calon pimpinan di masa depan. Oleh karena sedari muda harus mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar sehingga tongkat estafet kepemimpinan akan diterima di masa depan dengan lebih baik.
9: Api itu adalah api perjuangan yang di setiap kobarannya mengandung amanah yang diserahkan pada kader-kadernya untuk tetap menjaga api itu terus berkorban dan berfungsi sebagai penerang pada kegelapan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh teman-teman untuk sama-sama menggabungkan energi kita demi menjaga api itu terus berkobar terang dan semakin terang.
6: Selain menggelar refleksi peringatan Hari Bangkit ke-79 PII, juga dilanjutkan dengan rapat pembahasan persiapan LBT menjelang hari libur semester sekolah tahun 2026 ini sebagai upaya menyiapkan kader PII di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kodim 1807 Sorong Selatan berikan pelatihan bagi calon anggota Paskibra 17 Agustus 2026. Berikut laporan edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
10: Kodim 1807 Sorong Selatan tahun ini dipercayakan untuk memberikan pendampingan dan latihan bagi para calon anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT RI ke-81 tahun tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Koordinator Pelatih Leda Infantri Heri Matani kepada RRI menyampaikan tes seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka telah dilakukan oleh panitia beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang anggota Paskibraka diberikan pelatihan dan diambil 8 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
11: Untuk adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini ada beberapa pentahapan yang sudah dilewati, mulai dari administrasi, kesehatan, PBB, dan ada pengenalan wawasan kebangsaan yang sudah dilewati sama adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini. Nah, ada 78 orang yang kami nyatakan lolos dan yang hari ini melaksanakan pembinaan ada 20 orang. 20 orang ini itu yang akan kami siapkan untuk kami kirim ke provinsi, mengikuti seleksi di provinsi. Dari 20 orang ini kami kirimkan 8 orang, diantaranya 4 putri dan 4 putra. Kami kirim di sini 8 orang dan yang tinggal di provinsi untuk lanjut mengikuti seleksi menjadi anggota Paskibra 2026 provinsi itu 6 orang. Dan 2 orang yang dinyatakan gugur di provinsi akan balik mengikuti latihan bersama-sama dengan kami sebagai Paskibra Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Dan di antara 6 orang ini nanti ada seleksi untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perwakilan dari Kabupaten Sorong Selatan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya mengikuti calon Paskibra tahun 2026 di Istana Negara.
10: Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan Noah Kladit mengungkapkan secara nasional tahun ini Kesbangpol dipercayakan menjadi panitia seleksi dan pembinaan bagi anggota Paskibraka. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian berita Sorong Malam. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat malam.

0: Be, yang mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

0: Sorong malam ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih dari Jalan Ahmad Yani, 44 Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pendengar, masih bersama saya Danusha Lemobok. Selamat malam untuk yang baru saja mendengarkan. Selamat menikmati suasana malam Anda ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan saat ini. Entah mendengarkannya sambil mengerjakan sesuatu, mendengarkan sambil menjalankan aktivitas malam ini, atau mendengarkan sambil dalam perjalanan. Jalanan ya. Nah, tadi Anda telah mendengarkan berita Sorong Malam, pendengar, dengan beragam berita-berita terkini, teraktual di wilayah Sorong dan sekitarnya. Berbagai program siaran lainnya juga dapat Anda dengarkan. Nanti mau saya hadirkan drama radio di pukul 20, kemudian ada warta berita Pro 3 Jakarta di pukul 21. Jangan lewatkan lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu juga akan menemani suasana Senin malam Anda ya. Ada lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Kemudian ada lagu-lagu pilihan nih, lagu-lagu yang akan menutup hari Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Sorong dalam Jazz Music nanti di pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur pendengar. Nah, ada berita-berita apa saja kan nih yang juga menjadi sorotan pendengar di rri.co.id. Nanti akan saya hadirkan beberapa di antaranya untuk Anda.

Mendengar itu dari Red Hot Chili Peppers dengan lagunya The Adventures of Rain Dance Maggie. Lagu ini saya spesialkan juga deh untuk Anda pendengar yang saat sekarang ini lagi menikmati perjalanan Anda. Hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai ke tujuan. Nah pendengar, berita-berita terkini terpopuler di rri.co.id. Ini ada salah satu berita mengenai Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa memastikan wajib pajak yang sudah mengikuti teks amnesti tidak akan diperiksa lagi. Jadi peraturan tersebut kecuali wajib pajak yang pada saat mengikuti program tersebut belum juga memenuhi kewajibannya. Dikatakan dengan ini, saya menghimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang, tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan, kata Menkeu Purbaya, pendengar, dalam keterangan persnya. Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta teks amnesti jilid 2, terutama yang kurang ungkap hartanya dan ketepatan janji repatriasinya. Namun pernyataan itu disalah tafsirkan sebagai pemeriksaan kembali terhadap seluruh peserta program yang juga disebut program pengungkapan sukarela atau PPS, pendengar. Menurut Menkeu, yang sudah mengikuti program tersebut tidak akan dikejar lagi, kecuali yang punya komitmen tapi belum diterapkan. Karena ke depan, pemerintah tidak akan melakukan program teks amnesti lagi. Jadi dikatakan selama jadi Menteri Keuangan, saya tidak akan melakukan teks amnesti lagi, kata Menkeu Purbaya, pendengar. Program itu tambah Purbaya menimbulkan kerentanan bagi pegawai pajak ya. Menkeu Purbaya juga mengatakan akan menegur Direktorat Jenderal Pajak agar tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat mengganggu iklim usaha. Menurutnya, yang harus dilakukan adalah menjaga kepastian hukum sehingga kepercayaan wajib pajak dan reformasi perpajakan dapat terjaga. Ini bisa Anda baca juga nih pendengar selengkapnya di rri.co.id mengenai Menkeu pastikan tidak ada pemeriksaan peserta PPS, dunia usaha diminta tenang.

0: Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.
1: Pendengar, berikut ini ingin saya bacakan peringatan dini cuaca Papua Barat Daya untuk edisi atau untuk malam hari ini, pendengar. Jadi ini ada update peringatan dini cuaca Papua Barat Daya. Pukul 18 WIT masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat, dapat disertai kilat petir dan angin kencang di Kabupaten Sorong, di Kelayili, Maudu, Sunok, Malabotom, Wemak, Makbun, Sayosa Timur, Kelawak, Selawati, Kelasafet, Mayamuk, Sayosa, Yosa, Klamono, Buk, kemudian di Kabupaten Sorong Selatan, di Salkma, Fokor, Sawiat, Wayer, Moswarin, Kais Darat, di Kabupaten Tamrau, di Fef dan Ases, di Kabupaten Maibrat, di Ayamaru Selatan Jaya, Ayamaru Selatan, di Aifa Timur Selatan, Ayamaru Utara, Mare, Mare Selatan, Aitinyo, Ayamaru Timur Selatan, Ayamaru, Aitinyo Barat, Ayamaru Jaya, Aitinyo Tengah, Ayamaru Tengah, Ayamaru Timur, kemudian di Kota Sorong, di Maladumes dan sekitarnya. Dapat juga meluas ke wilayah Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, Seremuk di Kabupaten Sorong, di Konhir, Kelabot, Sorong, Mariat, Hobart, Bagun, Aima, Salawati Tengah, Salawati Selatan, Beraur, Klaso, Sengkeduk, di Kabupaten Maibrat, di Aifa Timur Jawa, Aifa Timur Tengah, Ayamaru Barat, Aifa Utara, Ayamaru Utara Timur, Aitinyo Utara, Aitinyo Raya, Aifat, Aifa Timur, Aifat Selatan, Kabupaten Tamrau, di Yembun, Kwesevo, Morait, Sausapor, Selemkai, Sujak, Wilhelm Rombots, Mia Selatan, Mia, Bamus Bama, Tinggau Wikar, di Kabupaten Raja Ampat, di Salawati Tengah, Salawati Barat, Salawati Utara, Batanta Selatan, Batanta Utara, Kota Sorong, di Sorong Kepulauan, Sorong Kota, Kelaurung, Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong Malai Simsa, Sorong Manoi, Sorong Utara dan sekitarnya. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Itu dia peringatan dini cuaca Papua Barat Daya, pendengar, berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang hingga nanti di pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan drama radio dengan judul Ikatan Saudara yang diproduksi oleh RRI Padang. Dengarkan terus ya Sorong malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sorong malam ini. Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun, terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus, ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas, udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi, nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang nelpon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo,

0: Bim! Ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Bagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besok lah, entar lah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah nggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir!
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Nggak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Arde, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: seperti
1: Bumi Manusia adalah novel karya Pramudya Anantatur yang pertama kali diterbitkan di tahun 1980. Novel ini merupakan bagian pertama dari tetralogi, Tetralogi Buru, yang terdiri dari 4 novel yang kesemuanya dilarang oleh pemerintah Orde Baru pada saat itu. Adapun esensi dari novel Bumi Manusia, novel ini menggambarkan kehidupan di Hindia Belanda pada awal abad ke-20, di mana sistem kolonial Belanda mendominasi kehidupan masyarakat pribumi. Pramudya Anantatur dengan tajam mengkritik sistem kolonial, menyoroti ketidakadilan, penindasan, dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi. Cerita berpusat pada perjalanan seorang tokoh utama, Minke. Minke seorang pemuda pribumi yang cerdas dan berbakat yang berjuang untuk mendapatkan pendidikan tinggi di tengah-tengah hambatan sosial dan politik. Perjalanan hidup Minke mencerminkan perjuangan individu dalam menghadapi sistem kolonial yang menghambat kebebasan dan kemajuan. Novel ini mengeksplorasi konflik identitas dalam konteks kolonialisme, di mana karakter-karakter merasa terbelah antara budaya Jawa mereka sendiri dan pengaruh budaya Barat yang mendominasi. Konflik ini mencerminkan perjuangan untuk mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai tradisional di tengah arus modernisasi. Cerita juga menyoroti tema cinta dan perjuangan, baik dalam konteks hubungan antar karakter maupun dalam perjuangan politik dan sosial yang lebih luas. Cinta antara Minke dan Annelies, seorang wanita Belanda, menjadi simbol dari persahabatan dan perlawanan terhadap batasan-batasan yang dibangun oleh sistem kolonial. Pramudya Anantatur menggunakan bahasa yang kaya dan penuh warna, serta gaya naratif yang mendalam dan kompleks untuk menciptakan gambaran yang hidup tentang kehidupan di bawah penjajahan Belanda. Penulisannya memadukan unsur-unsur realisme dan refleksi filosofis yang mendalam. Novel ini menggambarkan ketegangan politik yang meningkat di Hindia Belanda pada saat itu, dengan munculnya gerakan nasionalis yang menentang penjajahan kolonial. Perjuangan politik menjadi latar belakang yang penting dalam cerita, menciptakan ketegangan dan konflik yang mempengaruhi kehidupan karakter-karakternya. Bumi Manusia, novel ini tidak hanya merupakan sebuah karya sastra yang indah, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap kolonialisme dan penindasan politik. Ini adalah novel yang kuat dan berpengaruh dalam sastra Indonesia, yang tetap relevan bahkan setelah puluhan tahun sejak pertama

0: Sorong malam ini.
1: Terus 2,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Masih di Sorong malam ini bersama saya Danusya Lemobok. Selamat malam pendengar. Cuaca di kota kita tercinta saat ini diguyur hujan. Hujannya kayaknya hujan awet. Tapi yang agak ngeri nih kilat petirnya ya pendengar malam ini. Anda yang punya colokan-colokan mungkin sebaiknya dicabut saja. Yang menyalakan TV mungkin sebaiknya dimatikan saja. Pokoknya alat-alat elektronik yang nyala, kalau tidak penting-penting sekali mungkin sebaiknya dipadamkan saja untuk menghindari lah ya hal-hal yang tidak diinginkan karena lagi kilat-kilat petir ini malam ini ya. Bagaimana dengan cuaca di tempat Anda yang lagi dalam perjalanan juga, kira-kira ada informasi-informasi menarik apa? Mungkin ada beberapa titik jalan yang sudah tergenang air kah? Siapa tahu bisa bagi-bagi info malam ini di Pro 1 RRI Sorong. Boleh juga nih pendengar Anda bagi-bagi info ya di 09 di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sorong di 08 0812 3868 8703 ya, boleh ya, saya tunggu ya informasinya ya pendengar. Nah malam ini juga Anda masih dapat mendengarkan berbagai program siaran, saya masih punya beragam musik dan informasi. Kemudian juga nanti di pukul 21 Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Kita juga masih punya lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Nanti ada lagu-lagu dari Pulau Sumatera. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia dan lagu-lagu mancanegara tahun 60-an. Kira-kira lagu-lagunya apa saja nih yang disiapkan oleh musik director kita, nanti Anda bisa mendengarkannya. Terakhir di pukul 23 hingga pukul 24 kita punya jazz music pendengar yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini edisi Senin 11 Mei 2026. Nah pendengar, saya mau hadirkan informasi mengenai waspada petir untuk menghindari resiko sambaran. Seperti apa informasinya? Nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan dulu Java Jive dengan Gerangan Cinta.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hujan disertai petir tentu saja menjadi bagian dalam keseharian kita, apalagi kalau sudah jadi musimnya begitu ya. Dan fenomena ini memang tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan jiwa ya. Dan terus diingatkan juga kepada masyarakat agar terus meningkatkan kewaspadaan saat ada hujan petir. Jadi saat muncul petir, tentu saja disarankan harus lebih sering di dalam bangunan yang aman dan menghindari area-area terbuka. Nah, berada di tempat terbuka seperti lapangan, pantai, atau area persawahan, ini tentu saja sangat beresiko karena petir ini cenderung menyambar objek tertinggi di sekitarnya. Karena itu memang masyarakat diminta menjauhi pohon, tiang listrik, atau bahkan menara. Dan kemudian juga selain itu, air dan logam ini merupakan penghantar listrik ya yang baik begitu, sehingga harus dihindari juga saat lagi sedang banyak petir ini. Pendengar, aktivitas seperti mandi, mencuci, atau berada di dekat sumber air ini sebaiknya ditunda sementara waktu. Jadi hindari kontak dengan air dan benda yang memang dapat menghantarkan listrik selama terjadi petir. Pendengar, ini yang saya kutip dari rri.co.id dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di dalam rumah, masyarakat juga disarankan untuk mencabut peralatan elektronik dari sumber listrik untuk menghindari lonjakan arus begitu. Nah, jika berada di luar ruangan tanpa tempat berlindung, tentu saja dianjurkan mengambil posisi jongkok ya, dengan kaki yang rapat dan meminimalkan kontak dengan tanah. Jadi jangan sampai ada kontak dengan tanah. Dan kewaspadaan, pengetahuan, dan tindakan yang tepat ini menjadi kunci utama nih pendengar dalam mengurangi resiko bahaya sambaran petir.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

pendengar, terutama untuk anak 80-90-an pasti tahu ya dengan majalah Bobo ya. Ini kabar gembira karena majalah Bobo hadir lagi nih bagi para pecinta literasi dan penggemar setia kelinci biru legendaris yang telah menemani perjalanan banyak generasi di tanah air ya. Disadur dari GNFI, majalah Bobo nih merayakan akar sejarah dan evolusinya dengan menghadirkan kisah yang selama ini belum pernah diceritakan, termasuk mengupas tuntas misteri latar belakang Bobo hingga alasan mengapa ia berwarna biru. Banyak yang mungkin belum tahu bahwa karakter ikonik ini sebenarnya bukan lahir di Indonesia, melainkan berasal dari Belanda dan pertama kali terbit di Belanda pada tahun 1968. Popularitasnya kemudian membawa Bobo resmi hadir di Indonesia pada 14 April tahun 1973, pendengar. Nah, seiring berjalannya waktu, redaksi Indonesia mengembangkan kontennya sendiri hingga memiliki identitas yang kuat dan berbeda dari negara asalnya, yaitu Belanda, di mana versi Bobo versi Indonesia ini lebih ditujukan untuk anak usia sekolah dasar dengan literasi yang lebih beragam, pendengar. Nah, kini Bobo memasuki babak baru lewat format visual yang lebih modern dan sinematik dalam dunia yang disebut sebagai medius, pendengar. Jadi proyek ini melibatkan deretan kreator ternama seperti komikus internasional Aryo Anindito sebagai ilustratornya dan Vanda Parengkuan sebagai penulis untuk menghadirkan standar kualitas storytelling berkelas global.

Dengar itulah dari Project Pop dengan lagunya Boy Band. Selanjutnya nanti mau saya putarkan lagu mancanegara dari Five dengan Don't Wanna Let You Go. Setelah itu di pukul 21 pendengar Anda akan mendengarkan Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dengarkan terus juga ya Sorong malam ini menemani suasana hujan Anda pendengar. Kalau di seputaran Klademak hujannya sudah mereda ya. Tidak tahu kalau di sekitar Anda bisa jadi mungkin masih cukup deras hujannya ya. Nah pendengar, Anda masih dapat mendengar akan berbagai program siaran lainnya di Sorong Malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Nanti ada lagu-lagu daerah di Pesona Lagu dan Budaya Nusantara. Kemudian nanti Anda juga dapat mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan jangan lewatkan juga pendengar Jazz Music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita. Kita jelang pukul 21 pendengar untuk mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
4: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saiful Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
3: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
4: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
5: Ibu mengajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
6: 10.000 kami.
5: Tahun ini 10.000 ya?
6: Ya.
5: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
6: Ya.
5: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
4: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purbaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program tax amnesty kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Bukan tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
7: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
6: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
7: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur dengan DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan dirjen pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
7: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
8: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
9: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
8: Kerja itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
9: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
10: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
9: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musik. Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
11: Mulai Maret dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda-pemuda.
12: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, triheksifenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada

0: Danoman. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah, karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas karena masalahnya nggak selesai. Cuma minum obat, relax, selesai obat, dampaknya udah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
1: Ironisnya, kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari PNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya, konsumen sangat beragam, mulai dari masyarakat kota, desa, hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11%, sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman, sebaya, dan rasa ingin tahu yang tinggi.
2: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
1: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan PNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta Meletisan melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur, yang merupakan dokter, ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Aufar dan juga istrinya, Prima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu, pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu, rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dia sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
6: Ya, makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari sini itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya, alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami hold dulu, kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa membuat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng, pulang alhamdulillah juga.
7: Walaupun ada yang sakit itu

0: Tentunya sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren. Aen.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Direktur Utama Injurne Airport Muhammad Reza Fahlepi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
3: Walaupun sudah berjalan cukup lama, pemeriksaan imigrasi ini melalui pola makarus atau fast track, di mana beberapa tahun terakhir terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang standar di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga begitu sampai kita jalan kita di sana tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bis dan langsung ke hotel.
2: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KAU memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri Jawa Timur menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang dikenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4-5 friendly match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja ikut memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4-5 friendly match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sultan Jan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu, Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003, semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Betul masih berhalangan. Nanti kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sorong malam ini

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda pukul 22 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu saya hadirkan untuk Anda. Malam ini kita punya lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Lagu-lagunya apa saja nih pendengar yang disediakan oleh Musik Director. Di antaranya ada lagu dari Ernie Johan dengan Teman Yang Sejati, Emilia Contessa dengan Kopi Susu. Wow, ini mantap nih ya. Apalagi hujan-hujan seperti ini. Ada juga Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan lagunya Tak Mudah Dirayu, The Dolphin Band dengan lagunya Bengawan Solo, ada Bob Tutupoli dengan Simfoni Yang Indah. Untuk lagu mancanegaranya kita punya The Bee Gees dengan First of May, ada juga lagu dari John Lee Hooker dengan lagunya Dimples, ada juga lagu dari Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man, Otis Redding dengan lagunya These Arms of Mine, dan ada juga Herman's Hermits dengan lagunya I'm Into Something. Itu dia pendengar lagu-lagu yang ada di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Silakan dipilih salah satunya pendengar, dan saya nantikan Anda di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Boleh juga Anda bergabung lewat chat WhatsApp ya pendengar. Jangan lupa kasih tahu nama dan alamat Anda. Di setiap sesinya akan saya nantikan 2 penelpon untuk 2 requestan hingga selesai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita awali dulu kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini pendengar bersama dengan lagunya Mary Hopkins dengan Those Were The Days.

0: Mendengar itulah dari Mary Hopkins dengan lagunya Those Were The Days. Lagu pertama kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini. Kita langsung sapa penelpon yang sudah ingin bergabung ini nampaknya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Bang Danu. Salam Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Halo, Ibu Farida.
1: Halo. Iya, halo Bang Danu.
0: Oke, agak putus-putus suaranya nih Bu Farida.
1: Oh iya, ini sudah. Halo.
0: Halo, masih hilang-hilang halo. Suaranya. Oke, lanjut-lanjut pilih Bang, lagu yang mana nih?
1: Iya, Bang Danu, lagunya dari Titi Sandora ya. Lagunya dari Titi Sandora.
0: Titi Sandora, oke. Okay.
1: Titi Sandora. Mm-hmm. Iya, salamnya untuk semua-semuanya Bang Danu ya, karena sinyal lemah di sini ya. Salam sehat untuk semua-semuanya Bang Danu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida yang dipilih Titi Sandora ya, dengan lagunya yang berjudul Tak Mudah Dirayu ini Titi Sandora dan Muhsin Alatas. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Danu.
0: Selamat malam Pak Deki.
2: Besar nih, dingin sekali.
0: Masih hujan bokar di seputaran Remu kah? Mama yo.
2: Setengah besar lah.
0: Oke, oke. Baik. Pak Diki, hujan-hujan bokar nih, mau pilih yang mana nih?
2: Bijis.
0: Lagunya Bijis. Oke.
2: Saya kirim untuk semua pendengar kota Sorong khusus Ruang Rindu malam hari ini.
0: Mm-hmm.
2: Malam dan
0: terima kasih. Selamat malam kembali untuk Pak Deki yang ada di Aspen. Ini di seputaran Aspen masih hujan bokar ya. Oke Pak Deki, terima kasih sudah bergabung. Yang dipilih The Bee Gees, First of May. Kita dengarkan pilihan lagunya Ibu Farida, pilihan lagunya Pak Deki, Tak Mudah Dirayu dari Titi Sandora dan Muhsin Alatas, dan ada The Bee Gees dengan First of May. Di playlist kita masih punya Ernie Johan, Teman Yang Sejati, Emilia Contessa, Kopi Susu, ada The Dolphin Band, Bengawan Solo, Simfoni Yang Indah dari Bob Tutupoli, John Lee Hooker dengan Dimples, kemudian ada Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man, ada Otis Redding dengan lagunya These Arms of Mine, dan ada Herman's Hermits dengan lagunya I'm Into Something.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Itulah dari The Bee Gees dengan lagunya First of May, dipilih sama Pak Deki. Tadi juga sudah kita dengarkan lagu dari Titik Sandora dan Muhsin Alatas dengan lagunya Tak Mudah Dirayu. Pendengar masih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Anda masih bisa bergabung di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 08123868703. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Pak Danu.
0: Selamat malam dengan Pak Harahap.
1: Betul sekali, baru ketemu kita nih.
0: Apa kabar Pak Harahap?
1: Ya puji syukur, sehat-sehat.
0: Sehat ya, lagi di mana nih Pak Harahap posisi sekarang?
1: Lagi di Malaos, di Modan 2.
0: Bagaimana cuaca di Modan nih malam ini?
1: Hujan mulai dari jam 5 sore tadi.
0: Sampai sekarang masih hujan?
1: Ya, tapi sekarang di agak-agak halus lah hujannya.
0: Gitu ya?
1: Begitu. Ya, iya, tadi deras.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Harahap silakan dipilih lagunya.
1: Dari Emilia Contessa.
0: Oke.
1: Ditujukan buat Ibu Bidan Lois dulu malam ini. Semoga terhibur mendengarnya dan kepada semua pendengar RRI Pro 1. Oke, selamat malam, selamat bertugas Pak Danu. Semoga Tuhan memberkati saudara dan sehat-sehat pulang ke rumah nanti.
0: Amin.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih banyak. Sehat selalu juga untuk Pak Harahap bersama dengan keluarga tercinta. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Iya, selamat malam Kakak Danu.
0: Selamat malam Pak Jerry.
2: Iya, saya baru gabung tuh. Saya pikir ada Natal kedua Kak, jadi lagu Bee Gees muncul.
0: Begitu ya. Iya, karena lagunya memang apa betul, liriknya nuansanya Natal, Christmas.
2: Iya. Mm-mm. Betul. Saya kaget ini. Maaf, bukan saya sengaja, tapi saya memang kaget.
0: Iya.
2: Karena baru masuk rumah jadi saya.
0: Lagi ya, di mana nih Pak Jerry?
2: Baru keluar ke tempatnya adik-adik dulu baru kembali.
0: Gitu. Di mana ini?
2: Rumah sekarang.
0: Di Sorong kah?
2: Di Jogja.
0: Oh, di Jogja. Oke. Okay, okay.
2: Nanti khusus akhir atau September awal bos ada di Sorong.
0: Oke, oke. Silakan pilih lagunya dulu nih ya, Pak Jerry.
2: Iya, ada lagu apa yang ada sekarang?
0: Ini kita masih punya Ernie Johan, judulnya Teman Yang Sejati, The Dolphin Band, Bengawan Solo, Simfoni Yang Indah, Bob Tutupoli, John Lee Hooker, Dimples, Chris Andrew, Yesterday Man, Otis Redding, These Arms of Mine, ada Herman Hermits, I'm Into Something.
2: Apa tadi yang lagu apa lagunya kita yang pertama apa Ernie Johan kan?
0: Ernie Johan, Teman Yang Sejati.
2: Apa oh Teman Yang Sejati, abis itu Bob Tutupoli ya.
0: Bob Tutupoli Bengawan ini bukan Bengawan Solo The Dolphin Band. Bob Tutupoli juga ada Simfoni Yang Indah.
2: Bengawan Solo ini versi apa, ini musik apa, kerapa keroncong apa?
0: The Dolphin Band kayaknya versi band deh.
2: Iya masih ya ada sudah arancir-arancir kan banyak gitu. Oke sudah nganu Bob Tutupoli saja.
0: Bob Tutupoli oke.
2: Okay. Iya untuk semua yang sudah masuk tadi sampai dengan Pak Harahap tadi yang baru lewat ya.
0: J.
2: Gendoro. Iya semua saja yang selalu di Ruang Rindu. Semoga pada sehat, bahagia, bersama keluarga, orang dekat. Ya, itu saja yang, karena tadi saya baca-baca postingan, sepertinya ada hujan petir, kan?
0: Iya, hujan petir di sini nih lagi hujan. Tapi sekarang sudah iya. Tinggal hujannya saja, petirnya sudah tidak.
2: Iya, karena tadi itu mantu saya yang kasih info dari kami di Kilo 17 itu sudah langganan itu. Hujan petir itu sudah biasa itu di situ. Aduh, menggelegar sekali. Ya, itu hati-hati saja. Tadano, biarpun cuma dekat-dekat ke BM situ, tapi pulang tuh hati-hati. Oke, itu saja, ditunggu lagunya.
0: Baik.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Jerry yang ada di Jogja. Abis jalan sampai di rumah langsung dengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong di Jogja. Ini masih jam 8 lewat ya. Masih jam 8 lewat di sana. Oke, kita dengarkan pilihan lagunya Pak Harahap yang ada di Modan 2 Kabupaten Sorong. Emilia Contessa dengan Kopi Susu, terus juga selanjutnya ada Simfoni Yang Indah dari Bob Tutupoli dipilih sama Pak Jerry. Nanti kita masih lanjut lagi pendengar, kita masih punya The Dolphin Band dengan lagunya Bengawan Solo, Ernie Johan dengan Teman Yang Sejati, John Lee Hooker dengan lagunya Dimples, ada Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man, Otis Redding dengan These Arms of Mine, dan ada juga Herman Hermits judul lagunya I'm Into Something Good. Itu dia ya lagu-lagunya yang nanti masih bisa Anda pilih di playlist Ruang Rindu malam ini, masih dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an.

0: Turut berduka cita. Semoga keluarga diberi ketabahan.
1: Dek, ini foto jenazah di status medsos terbarumu.
0: Iya kak, temanku, sedih deh.
1: Sedih sih sedih, berduka sih berduka. Tapi privasi orang yang meninggal itu dijagalah.
0: Privasi orang meninggal?
1: Setiap orang seharusnya layak mendapatkan privasi bahkan ketika sudah meninggal, atau dikenal dengan post-mortem privacy, yaitu hak seseorang untuk menjaga dan mengontrol reputasi dan martabatnya setelah kematian. Namun hal ini sulit diwujudkan apabila masih banyak orang yang kerap menjadikan foto jenazah sebagai konten media sosialnya. Umumnya kita dapati potret jenazah seseorang disertakan dalam unggahan yang katanya merupakan ucapan duka cita. Penerapan aturan dalam jurnal yang diterbitkan di Association for Computing Machinery dikatakan asumsi bahwa mendiang tidak memenuhi syarat untuk hak privasi karena kehadiran tubuhnya telah dihentikan tidak lagi berlaku dalam masyarakat kita. Untuk inilah, maka sejumlah kalangan kemudian mulai menggagas ide yang lebih jelas akan post-mortem privacy. Bahkan beberapa negara sudah mulai menerapkannya, baik dalam ranah hukum maupun sosial budaya. Dalam etika jurnalis pun ada aturannya jika memosting foto jenazah. Jadi, alangkah baiknya jika kita menjadi netizen yang beretika. Kita paham apa yang boleh dan tidak boleh diposting di akun media sosial kita. Jika berniat mengenang mendiang atau menginformasikan kabar duka, bukankah lebih baik mengunggah foto mendiang dalam keadaan terbaiknya saat masih hidup? Sejatinya, tak ada yang ingin terlihat buruk, termasuk di media sosial. Maka sudah seharusnya kita bisa menghargai privasi orang lain bahkan setelah kematiannya.
0: Sudah aku ganti ya foto status dukaku.
1: Nah, kalau demikian, aku yang sesama pengguna medsos kan juga nyaman lihat statusmu. Bayangkan malam-malam gini lihat status foto jenazah.

0: Mendengar kita sudah setengah perjalanan nih di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong dengan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara tahun 60-an. Tadi sudah kita dengarkan Emilia Contessa, Kopi Susu dipilih sama Pak Harahap. Terus juga tadi ada Pak Jerry yang pilih lagunya Bob Tutupoli dengan Simfoni yang Indah. Di playlist kita masih punya The Dolphin Band, Bengawan Solo, Ernie Johan, Teman Yang Sejati, John Lee Hooker dengan Dimples, ada Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man, Otis Redding dengan This Arm of Mine, dan ada Herman Hermits dengan lagunya I'm Into Something Good. Anda bisa telepon pendengar di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Saya nantikan Anda sampai nanti di pukul 23 pendengar. Saya masih nantikan 2 penelpon untuk 2 requestan di setiap sesinya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam, dengan Bung Daeks ya?
1: Bung Dan.
0: Halo?
1: Ya, halo.
0: Oh ya, ini suaranya agak kresek-kresek Bung Daeks.
1: Oh iya, hujan ya.
0: Oke, silakan dipilih lagunya Bung Daeks.
1: Nah itu, coba ulang. Mm-hmm.
0: Ini ada Bengawan Solo, ada Teman Yang Sejati, ada Dimples, ada Yesterday, ada This Arm of Mine, ada I'm Into Something Good.
1: This Arm of Mine,
0: ya? Ya.
1: Siapa yang menyanyi tadi?
0: Yang menyanyi dan nama Otis.
1: Otis Walung Dawa. Ya. Jadi lagu itu sudah ya?
0: Oke, okay, siap.
1: Selamat malam, selamat bertugas buat yang sudah masuk semuanya, juga buat kawan-kawan di kampung baru juga. Jangan dingin, bikin apa nih, kopi susu panas, panas terus, jangan dingin-dingin. Demikian dan terima kasih Bung Danusya.
0: Terima kasih kembali Bung Daeks. Yang dipilih Otis Redding dengan These Arms of Mine. Saya tunggu lagi penelpon selanjutnya pendengar. Nampaknya sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bang Danu.
0: Waalaikumsalam, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Selamat malam juga dengan Lehman Bang Danu.
0: Pak Lehman, silakan Pak Lehman. Mau pilih lagu yang mana?
2: Lagunya tadi ini aja Bang Danu, Bengawan Solo riwayat kini.
0: Oke, siap.
2: Itunya lagunya untuk salam-salamnya untuk Bang Daek, Pak Daek tadi ya. Ya Bang Daek, Ibu Hasini, Ibu Rete, Pak Rete, untuk Pak Pendi, Pak Dakun, Ibu Ben Luis, untuk Ibu Hasini, Ibu Ana, Ibu Ida, untuk Pak Luhu, dan semua sajalah selamat malam semuanya. Selamat menikmati lagu-lagu yang akan diputarkan oleh Bang Danu malam ini. Itu saja Bang Danu. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung juga nih. Pendengar, kita masih punya Ernie Johan, Teman Yang Sejati, John Lee Hooker dengan lagunya Dimples, Chris Andrews dengan Yesterday Man, dan masih ada Herman Hermits dengan lagunya I'm Into Something Good. Silakan dipilih salah satunya ya di 0951-324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Pendengar dimanapun berada, se-Papua Barat Daya atau bahkan di seluruh Indonesia, yang juga bisa mendengarkan lewat RRI Digital atau lewat rri.co.id, boleh juga nih bergabung di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Pendengar, di playlist kita masih punya Ernie Johan, teman yang sejati, John Lee Hooker dengan lagunya Dimples, Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man, dan kita juga masih punya Herman's Hermits dengan I'm Into Something Good. Anda masih bisa telepon di 0951-324222 atau di 0812-3868-8703. Masih kosong nih pendengar, masih belum ada yang bergabung ya, masih belum ada panggilan masuk. Jadi untuk Anda yang mau bergabung, silahkan telepon sekarang juga. Saya mau informasikan juga nih pendengar, untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Sorong, besok di Sorong pagi ini dalam dialog Sorong Menyapa edisi Selasa 12 Mei 2026, topik yang akan dihadirkan oleh tim redaksi yaitu mengenai Kampung Nelayan Merah Putih ya. Jadi topiknya nanti besok pagi pendengar mengenai Kampung Nelayan Merah Putih. Nanti Anda bisa bergabung ya pendengar besok pagi. Oke, nampaknya sudah ada panggilan masuk di WhatsApp. Langsung saja kita sapa, ada Ibu Bidan Louis. Halo, selamat malam Ibu Bidan.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam. Iya, Ibu Bidan, silakan pilih lagu yang mana nih?
1: Mm-hmm. Dua sarung aja gak mempan. Dingin sekali Kak Danu. Kak Danu, lagunya Ernie Johan.
0: Oke.
1: Salam-salam ya Kak Danu.
0: Silakan.
1: Iya. Pertama untuk Ito Arahap ya, di Modan dan keluarga, Bang Andi Yudhistira, Bang Luhut, Bang Erik, Bapak Effendi, Bapak Leman, Bapak Charles, Kak Jepri Haurisa, Kak Jepri di Malanu, di Surya, Pak Willy, Bu Hartini, Bu Ana, Pak Rete, Ibu Rete, Ibu Natalia, dan semuanya sudah ya Kak, waktunya sudah tinggal sedikit. Ulangnya hati-hati ya Kak Danu, salam untuk Ibu. Dadah, bye-bye, selamat malam.
0: Selamat
1: jam malam. 12 malam.
0: Baik, terima kasih Ibu Bidan Louis. Yang dipilih lagunya Ernie Johan dengan lagunya Teman Yang Sejati. Berarti di playlist tersisa John Lee Hooker dengan lagunya Dimples. Masih ada juga Chris Andrews dengan lagunya Yesterday Man. Herman Hermits dengan lagunya I'm Into Something Good. Ini lagu-lagu mancanegara yang tersisa pendengar di playlist Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pendengar, saya tunggu satu penelpon lagi di bagian akhir ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong. Tersisa John Lee Hooker, Dimples, Chris Andrews, Yesterday Man, Herman Hermits, I'm Into Something Good. Satu lagi penelpon saya tunggu ya, pendengar 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-68803. Tapi kalau sudah tidak ada yang bergabung, kita sudahi pendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong malam ini, edisi Senin 11 Mei 2026. Oh, nampaknya sudah ada yang mau bergabung. Oke, langsung kita sapa kalau begitu ya. Halo, sayang sekali terputus ya. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kita sudahi kebersamaan kita di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sorong bersama dengan lagunya John Lee Hooker dengan lagunya Dimples. Sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Yang belum sempat bergabung, besok masih ada lagi ya. Dan dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong sampai selesai nanti di pukul 24 pendengar, karena setelah ini kita punya jazz music yang menjadi bagian akhir kebersamaan kita di Sorong malam ini bersama saya Danusya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sorong malam ini.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku menunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto.

Suatu hari, singa berjalan dengan gagahnya di dalam sebuah hutan. Binatang-binatang lain sangat menghormatinya. Mereka semua memberi jalan kecuali keledai. Keledai justru menciber ketika singa lewat. Singa seketika marah. Namun ketika dia melihat bahwa yang melakukan itu adalah seekor keledai, dia pun lantas melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak mau mengotori cakarnya yang kuat hanya untuk menanggapi binatang bodoh seperti keledai. Nah, pendengar, tidak perlu menanggapi orang bodoh. Abaikan saja. Ingat, siapapun berhak memberi masukan, berkomentar, berbicara apapun tentang dirimu. Akan tetapi, kau juga berhak untuk menerima atau tidak menerimanya. Jangan semuanya dimasukkan dalam pikiran dan hati. Karena pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Inspirasi Kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu. Yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak keheningan menyelimuti ruangan itu, serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya, terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya. Apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri.

pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar sebangsa dan setanah air di mana saja berada dan mendengarkan siaran kami, dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahalah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang hari ini berkenan bagi pendengar. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Selasa 12 Mei 2026 melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka!

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Menemani Anda pagi hari ini bersama saya Dwi yang bertugas. Dan di mengawali kebersamaan kita pendengar, saya hadirkan lagu-lagu bonansa, lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristen di mana saja berada. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang sudah bangun, sudah memulai aktivitas Anda di pagi hari ini. Dan salam dari kami yang bertugas, saya Dwi dan juga operator pagi hari ini, tim teknik Enggar Subangun.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya, bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita, dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha. Ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke sorga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan, bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita, ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosen ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin

sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

luput daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

di belakang. Ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan tuh luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti. Yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan. Yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan sehingga kita gak pernah ragu.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk apa namanya itu penyalahgunaan paling banyak rentan usia produktif, tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA.
2: Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dwi Widyastuti. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA.
1: Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkotika di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya masih didominasi oleh kalangan pelajar usia SMP dan SMA. Penyuluh narkoba ahli muda BNN Provinsi Papua Barat, Stanley Nixon Tanggupia, mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan urin dan temuan di lapangan, kelompok usia produktif khususnya pelajar masih kelompok rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Stanley menyebutkan angka keterlibatan generasi muda dalam penyalahgunaan narkotika di Papua Barat Daya mencapai hingga 60%. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi BNNP Papua Barat karena generasi muda merupakan aset penting daerah dan bangsa. Stanley menjelaskan bahwa kegiatan penyuluhan dan edukasi yang menyasar pelajar merupakan langkah positif untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bahaya narkotika. Namun demikian, bahwa edukasi semata tidak cukup untuk menekan angka penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk Papua Barat Daya secara umum saja ya, kalau misalnya untuk mayoritas penyalahgunaan narkotika itu penyalahgunaan yang paling banyak rentan usia produktif. Tapi yang paling banyak kami temukan untuk penyalahgunaan narkotika sendiri lewat pemeriksaan urin di lapangan ya, itu paling banyak itu SMP dan SMA. Itu didominasi, itu pasti, mutlak itu tidak bisa dipungkir untuk penyalahgunaannya. Begitu, makanya yang sekarang menjadi perhatian itu adalah ya memang generasi muda. Ya saya pikir kegiatan ini kegiatan positif yang memang sasarannya tepat sasaran. Nah sebentar kita akan coba untuk penetrasi, memberikan pengetahuan buat mereka apa saja yang belum tersingkap. Kita kan harus cari kan mata rantai benang merahnya. Jangan sampai kita hanya terjebak pada pengetahuan semata. Tapi sebenarnya itu tidak cukup memberikan kontribusi yang terlalu besar dalam kaitan pola perilaku. Itu maksudnya kami.
1: BNNP Papua Barat terus mendorong keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membangun lingkungan yang sehat bagi anak-anak dan remaja agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika maupun alkohol. Melalui kegiatan penyuluhan dan pencegahan, BNN berharap generasi muda di Papua Barat, khususnya Papua Barat Daya, memiliki pemahaman yang kuat serta mampu menjauhi narkotika demi masa depan yang lebih baik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba.
1: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Sorong menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Kegiatan yang berlangsung di Kota Sorong tersebut diikuti sekitar 330 peserta yang terdiri dari pelajar SMA, mahasiswa serta para pemuda dari sejumlah kelurahan di Kota Sorong. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kota Sorong, Rudi Laku, mengatakan peredaran narkotika saat semakin mengkhawatirkan karena mulai menyasar kalangan pelajar dan generasi muda. Maka langkah pencegahan harus dilakukan sejak dini agar generasi muda tidak kehilangan masa depan akibat penyalahgunaan narkoba. Rudi Laku menegaskan, seseorang yang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba akan sulit untuk pulih sepenuhnya. Oleh sebab itu, edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat dinilai menjadi langkah yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
3: Jadi pemerintah daerah, secara khusus Kota Sorong, melihat bahwa peredaran narkoba ini sudah masuk sampai ke tingkat pelajar, ya. Untuk itu tidak ada cara lain kecuali melakukan pencegahan supaya tidak semakin meluas peredaran narkoba ini sampai di generasi muda kita. Kenapa? Kita tidak bisa mengharapkan generasi muda Papua 2045, generasi muda yang kuat yang akan membangun daerah ini, kalau narkoba tidak kita cegah dari hari ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sorong, Hed Fridrikus Momot menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Sorong. Fridrikus mengatakan pihak Kesbangpol menggandeng sekolah, perguruan tinggi serta unsur kepemudaan untuk memperluas edukasi mengenai bahaya narkotika di tengah masyarakat. Fridrikus menambahkan penyelamatan generasi muda menjadi prioritas pemerintah Kota Sorong di tengah meningkatnya persoalan penyalahgunaan minuman keras dan narkotika.
4: Lakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga generasi muda ini kita bisa selamatkan. Kita bisa selamatkan ke depan karena membangun Indonesia ini kan butuh generasi yang cemerlang, yang para berpikir ke depan untuk bangun negara ini. Kalau kita lambat, berarti 10-20 tahun ke depan kita sudah ketemu generasi yang cemerlang, yang kualitasnya bagus. Nah, ini yang menjadi titik sentral Bapak Wali Kota Sorong, prioritas utama dari beliau. Karena ada dua hal yang terjadi di Kota Sorong, selain kita bicara miras, tapi yang saat ini juga uang geraknya lebih gila-gilaan.
1: Kesbangpol Kota Sorong berencana memperluas kegiatan sosialisasi hingga tingkat SMP agar edukasi mengenai bahaya narkoba dapat diberikan sejak usia dini. Dengan kegiatan ini, pemerintah Kota Sorong berharap seluruh elemen masyarakat dapat membangun kesadaran kolektif dalam memerangi narkoba demi menciptakan generasi muda yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat Daerah Indi Madika melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi pelaku usaha.
5: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat Daya menggelar bimbingan teknis perizinan dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA bagi para pelaku usaha. Kepala DPMP TSP Papua Barat Daya Novianto Zulkarnain mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman lebih jauh pada pelaku usaha terkait sistem OSS RBA dan tata cara pengajuan perizinan usaha. Menurut Novianto, peserta diberikan bimbingan teknis terkait cara kerja sistem OSS RBA, termasuk kelengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pengajuan izin usaha. Selain itu, pada hari kedua, peserta juga dibekali pemahaman terkait laporan kegiatan penanaman modal atau LKPM, termasuk tata cara usaha pelaporan investasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha.
6: Di sini ada sekitar 60 pelaku usaha sementara ini. Mudah-mudahan nanti pelaku usaha yang sudah kita ajar ini bisa memberikan pengajaran lagi kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Ini yang mewakili saya dulu karena memang kapasitasnya tidak bisa kita undang semuanya. Pelaku usaha yang kita undang bersama dengan teman-teman dari dinas teknis terkait, bukan dengan perizinan lainnya, sehingga dua pihak baik dari internal pemerintah dan pelaku usaha kita berikan bimbingan hari ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya mereka bisa mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Pelaku usaha bisa mengajarkan teman-teman di sekitarnya sesama pelaku usaha, sehingga semua pelaku usaha dapat paham dan mengerti bagaimana cara melakukan atau mengajukan.
5: Peserta yang telah mengikuti bimbingan teknis diharapkan dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada para pelaku usaha lainnya agar semakin banyak masyarakat memahami tata cara pengajuan perizinan berbasis risiko. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Bulan April 2026, Kota Sorong alami inflasi sebesar 0,90%. Laporan Husni Laing.
7: Kepala Subbagian Umum Tri Rotua Siagian menyampaikan terkait perkembangan indeks harga konsumen IHK atau inflasi Kota Sorong pada bulan April 2026 mengalami inflasi secara bulan ke bulan sebesar 0,90%, inflasi tahun ke tahun sebesar 4,80%, dan inflasi tahun kalender sebesar 1,74%. Ia menjelaskan bahwa dalam satu tahun terakhir Kota Sorong mengalami 10 kali inflasi dan 3 kali deflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Maret 2026 sebesar 1,35%, sedangkan deflasi terdalam terjadi pada Februari 2026 sebesar minus 0,81%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi secara month-to-month pada April 2026 terjadi pada kelompok transportasi dengan tingkat inflasi 5,39% dan andil sebesar 0,53%. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi terdalam adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar minus 0,68% dengan andil minus 0,03%.
8: Komoditas penyumbang inflasi dan deflasi di Kota Sorong secara mantuman pada bulan April 2026, komoditas penyumbang inflasi yaitu angkutan udara sebesar 0,48%, ikan tuna sebesar 0,15%, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,14%, tomat sebesar 0,06%, dan bawang merah sebesar 0,06%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi yaitu cabai rawit sebesar 0,25%, terong sebesar 0,05%, sawi hijau sebesar 0,04%, buncis sebesar 0,03%, dan ikan kembung sebesar 0,03%.
7: Tri Rutua menambahkan bahwa kenaikan harga angkutan udara dipengaruhi oleh meningkatnya harga aftur akibat konflik di Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan tarif tiket pesawat. Lebih lanjut, secara year on year, inflasi Kota Sorong pada April 2026 tercatat 4,80% meningkat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 4,68% dan jauh lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang hanya sebesar 0,12%. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan mencatat 298 anak mengalami stunting. Berikut laporan Rido Nukuhali.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya mencatat sebanyak 298 anak dari 2.068 anak yang diperiksa di wilayah Sorong Selatan mengalami stunting. Kepala Seksi Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Sorong Selatan Anita Aryan Cihowai mengatakan, menurut data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPGBM tahun 2025, persentase stunting berada di angka 11%. Anita mengungkapkan penyumbang terbesar stunting di Sorong Selatan yakni IMEKO yang tergolong wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dinas Kesehatan melalui organisasi profesi memiliki tugas dalam penanganan intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan.
10: Tahun 2025 kami ada di angka 11%. Itu menurut data elektronik pencatatan pelaporan gizi masyarakat, tapi melalui data SKI kami ada di angka 31,1. Kalau tidak didukung dengan intervensi sensitif atau OPD pencegahan, angka itu bisa naik, bisa turun. Keluarga berisiko ini kami tidak tuntaskan dia, maka akan melahirkan stunting-stunting baru.
9: Anita Hawai menyampaikan menurut data bulan Februari 2026, angka stunting terjadi kenaikan dari 11% pada tahun 2025 menjadi 14,87% di tahun 2026. Angka persentase tersebut menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia. Gubernur Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latihan dasar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
5: Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu resmi membuka kegiatan latsar bagi 1028 CPNS formasi tahun 2024 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lamberjit Mau Kota Sorong. Dalam sambutannya, Elisa Kambu menegaskan bahwa kualitas seorang ASN tidak hanya dilihat dari jabatan ataupun kepintaran, tapi dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurut Elisa Kambu, latsar bukan sekedar formalitas untuk memenuhi syarat pengangkatan ASN, tetapi menjadi ruang pembentukan karakter, disiplin, integritas, dan pemahaman tugas sebagai aparatur sipil negara.
11: Tuhan yang menetapkan saudara, maka saudara harus bertanggung jawab atas jabatan yang saudara terima hari ini. Tanggung jawabnya itu dikerjakan dengan rajin masuk kantor, tepat waktu, disiplin.

0: penuh disiplin. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK Raja IV dorong penguatan fungsi legislasi dan pengawasan. Berikut laporan Padli Ramdan.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Raja IV menggelar rapat paripurna istimewa pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua 3 DPRK Senin 11 Mei 2026. Wakil Ketua 3 DPRK Raja IV yang dilantik adalah Badarudin Mayalibit yang merupakan perwakilan praksi otonomi khusus. Pelantikan dan pengucapan sumpah janji Wakil Ketua DPRK ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong Helmin Somalai. Pelantikan Badarudin mengacu pada surat keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/257/12/2025 tentang peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRK Raja IV periode 2024-2029. Ketua DPRK Raja IV Muhammad Taufik Sarasa mengatakan pelantikan jabatan wakil ketua bukan seremonial belaka, tetapi merupakan ikrar kepemimpinan yang sakral dan syarat makna, yaitu janji kepada Tuhan dan disaksikan rakyat yang diwakili. Pejabat yang dilantik diharapkan bisa mengemban tugas rakyat dengan penuh ketulusan dan rasa tanggung jawab karena jabatan adalah amanat yang mulia. Muhammad Taufik Sarasa mengungkapkan bahwa kehadiran Wakil Ketua 3 akan semakin memperkuat barisan kepemimpinan lembaga dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama legislatif, yaitu penyusunan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan.
3: Ini sebetulnya kalau kehadiran saudara Wakil Ketua 3 dan Wakil Ketua 4 akan semakin memperkuat solidaritas kepemimpinan lembaga ini dalam mengemban tiga fungsi konstitusional, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi budgeting, dan fungsi dasar, dan juga aspirasi menjadi norma hukum yang berkeadilan, mendorong lahirnya peraturan daerah yang tidak hanya memenuhi secara formal, tapi benar-benar hadir sebagai solusi atas kesulitan mereka.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Raja IV Mansur Syahdan dalam sambutannya meminta agar Wakil Ketua DPRK yang baru bisa melaksanakan amanah dengan penuh integritas, profesional, dan tanggung jawab. Pimpinan DPRK harus mendahulukan kepentingan bersama, bukan sekedar kepentingan kelompok. Wakil Ketua 3 yang mengucapkan sumpah janji sejatinya adalah melakukan kontrak moral dengan Tuhan dan rakyat. Pejabat harus memenuhi sumpah dengan tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Wakil Bupati berharap pemerintah kabupaten bersama lembaga legislatif terus bersinergi dengan baik. Perbedaan yang terjadi merupakan hal wajar dan setiap permasalahan bisa diselesaikan secara musyawarah demi kepentingan Raja IV.
4: Kepada Wakil Ketua 3 DPRK yang baru dilantik, kami berharap agar amanah ini dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Jadikan setiap keputusan dan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan tertentu. Dengarkan suara rakyat dari pelosok kampung hingga di kota kabupaten, karena mereka lah yang sesungguhnya menjadi tujuan dan seluruh kerja dan pengabdian kita.
2: Turut hadir dalam pelantikan Wakil Ketua 3 DPRK, Komandan Kodim 1805, Wakapolres Raja IV, Komandan Batalion TP 863, Komandan Pos Angkatan Laut, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, dan Perwakilan Masyarakat Adat. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Refleksi 79 tahun hadirnya pelajar Islam Indonesia di Papua Barat Daya. Selengkapnya dilaporkan Tika Audia.
5: Pelajar Islam Indonesia PII tahun ini genap berusia 79 tahun. Di tanggal 4 Mei menjadi momentum peringatan Hari Bangkit bagi seluruh kader pelajar Islam Indonesia PII sejak tahun 1947. Untuk memperingati langkah pergerakan PII, pengurus daerah pelajar Islam Indonesia PII Kota Sorong menggelar refleksi sekaligus resepsi Hari Bangkit PII dipusatkan di Rumah Singgah HBM Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ketua Pengurus Wilayah Perhimpunan Keluarga Besar PII KBPII Papua Barat Daya, Wahyudi, mengatakan perjuangan kader PII tidak hanya mendukung Indonesia merdeka secara utuh setelah hari kemerdekaan di tahun 1945, namun perjuangan dalam menjaga Indonesia terus berlanjut dalam sejarah yang dilakukan oleh kader PII secara nyata bagi Indonesia. Oleh karena itu, di usia ke-79 tahun ini, kader PII di Papua Barat Daya tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan dan kesolidan PII dalam berdakwah di tengah pelajar.
6: Obor itu harus tetap hidup, harus tetap menyala, berkobar, sampai kita serahkan estafet itu kepada orang lain. Dan setelah itu, kita pesan.

0: kepada mereka yang melanjutkan, tolong obor ini jangan dipadamkan. Kau punya kewajiban untuk mempertahankan, kau punya kewajiban untuk membuat obor itu menyala, dan kau punya kewajiban untuk tetap menjaga agar obor tetap hidup.
1: Sekretaris Umum PW Pelajar Islam Indonesia PII Papua Barat Daya Suwoko mengajak seluruh kader PII untuk bersama-sama menjaga pergerakan dan perjuangan sebagai organisasi pelajar tertua di Indonesia, sehingga ke depan program seperti training, taklim, dan kursus dapat dilaksanakan secara maksimal.
2: Kemudian tantangan kepemudaan, tantangan kepelajaran yang ada di Indonesia ini seperti apa, khususnya yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini harus mencari solusi. Kalau dahulu Andayus Ghazali melihat bahwa dualisme ini harus diubah ya, menjadi hal yang lebih baik lagi.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PII Kota Sorong Asyam bin Zulkifli Yahya mengatakan pelajar saat ini merupakan calon-calon pimpinan di masa depan. Oleh karena sedari muda harus mempersiapkan diri dengan berlatih dan belajar sehingga tongkat estafet kepemimpinan akan diterima di masa depan dengan lebih baik.
3: Api itu adalah api perjuangan yang di setiap kobarannya mengandung amanah yang diserahkan pada kader-kadernya untuk tetap menjaga api itu terus berkorban dan berfungsi sebagai penerang pada kegelapan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak seluruh teman-teman untuk sama-sama menggabungkan energi kita demi menjaga api itu terus berkobar terang dan semakin terang.
1: Selain menggelar refleksi peringatan Hari Bangkit ke-79 PII, juga dilanjutkan dengan rapat pembahasan persiapan RBT menjelang hari libur semester sekolah tahun 2026 ini sebagai upaya menyiapkan kader PII di masa depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kodim 1807 Sorong Selatan berikan pelatihan bagi calon anggota Paskibra 17 Agustus 2026. Berikut laporan Edis dari Stasiun Produksi RRI Teminabuan.
5: Kodim 1807 Sorong Selatan tahun ini dipercayakan untuk memberikan pendampingan dan latihan bagi para calon anggota Paskibraka yang bertugas pada upacara HUT RI ke-81 tahun tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Koordinator Pelatih Letda Infantri Heri Matani kepada RRI menyampaikan tes seleksi penerimaan calon anggota Paskibraka telah dilakukan oleh panitia beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebanyak 78 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 20 orang anggota Paskibraka diberikan pelatihan dan diambil 8 orang untuk mengikuti seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional.
6: Untuk adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini ada beberapa pentahapan yang sudah dilewati, mulai dari administrasi, kesehatan, PBB, dan ada pengenalan wawasan kebangsaan yang sudah dilewati sama adik-adik yang melaksanakan seleksi hari ini. Nah, ada 78 orang yang kami nyatakan lolos dan yang hari ini melaksanakan pembinaan ada 20 orang. 20 orang ini itu yang akan kami siapkan untuk kami kirim ke provinsi, mengikuti seleksi di provinsi. Dari 20 orang ini kami kirimkan 8 orang, diantaranya 4 putri dan 4 putra. Kami kirim di sini 8 orang dan yang tinggal di provinsi untuk lanjut mengikuti seleksi menjadi anggota Paskibra 2026 provinsi itu 6 orang. Dan 2 orang yang dinyatakan gugur di provinsi akan balik mengikuti latihan bersama-sama dengan kami sebagai Paskibra Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Dan di antara 6 orang ini nanti ada seleksi untuk tingkat nasional. Ya, mudah-mudahan perwakilan dari Kabupaten Sorong Selatan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Barat Daya mengikuti calon Paskibra tahun 2026 di Istana Negara.
5: Sementara itu, PLT Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sorong Selatan Noak Ladit mengungkapkan secara nasional tahun ini Kesbangpol dipercayakan menjadi panitia seleksi dan pembinaan bagi anggota Paskibraka. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong, Anang.
7: Iya, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan, berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari, serta suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius, kemudian udara 70 hingga 98%. Kemudian tinggi gelombang sekitar perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 40 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
4: Demikian informasi aktual yang telah kami sajikan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.

akan dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Wedi Tonu Papua.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam?
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Eh, begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
2: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisanda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pak C? Di sana lengkap, eh? Kalau begitu, kok antar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas, gas, gas, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
2: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

0: Hei, kok lanjut kuliah kah Terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di Universitas Terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133. Universitas Terbuka, meraih
2: cita-cita. Masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembelajaran.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimi Butter, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomini milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri, itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyawati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyawati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga, tadi mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alih fungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Uni Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanite Riatan Timur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antaranya mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut, tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire, Irianti Hasim, SPDGR, mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPBG 004 Kalibobo yang mana sudah menyediakan, menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau yang menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudela, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban

0: Said menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
0: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Stoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Stoli, mengatakan langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
2: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
0: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Stoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Stoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan, hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor, Juniarti Estinisi, mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
5: Mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
7: Juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba di atas saluran air ada warung.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor.

0: Longsor, banjir maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sony Gung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
2: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengatakan masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
3: Kita melaunching untuk adanya cyber sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis, yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar market NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
4: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan, dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah, ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
2: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
5: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit, nah itu.
6: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sodik Manunggal mengatakan, penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
7: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau udah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, nanti sistemnya kalau udah mulai ditanam, saham itu kita udah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower dan sebagainya, listrik dan sebagainya.
6: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian Mandatasya mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
8: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon orange gitu. Airnya lebih banyak kan yang Golden Kirin.
6: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program Satu Sorong pagi hari ini. Selamat pagi saja pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini, hari Selasa ya, di hari ke-12 di bulan Mei 2026. Cuaca cukup mendukung, cuaca cerah, dan semoga apa yang Anda rencanakan di hari ini berjalan dengan lancar.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: capek gak sih?
1: Capek banget. Kayaknya kita gak usah ketemu lagi deh.
0: Oke.
1: Lah, kok oke?
0: Ya oke.
1: Ya udah.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk Anda yang masih terus bersama RRI program Satu Sorong ya. Dan nanti di pukul 8 menemani Anda di Dialog Sorong Pagi. Dan kita akan membahas nanti tentang Kampung Nelayan Merah Putih ya, di mana ini Kampung Nelayan Merah Putih solusi jaga laut dan kesejahteraan mensejahterakan nelayan. Dan untuk itu tetaplah bersama kami, tentunya nanti akan hadir narasumber-narasumber kami di dialog pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Programa Satu Sorong.

Oke, mendengar masih menemani Anda di pagi hari ini ya, dan berbicara tentang Kampung Nelayan. Ini salah satu program yang sedang dijalankan pemerintah untuk mengubah wajah desa-desa pesisir di Indonesia jadi lebih modern dan berdaya saing tentunya ya. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tengah membangun daerah pesisir dan kampung budidaya potensial untuk dijadikan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Nah, seperti apa? Nanti kita akan saya akan berdialog dengan Dinas Perikanan Kota Sorong ya, seperti apa Kampung Nelayan ya untuk program di Kota Sorong sendiri. Jangan kemana-mana pendengar, nanti di dialog pagi ini sesaat lagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Iya, selamat pagi pendengar di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami di RRI Program Satu Sorong dan menemani Anda saat ini di Dialog Pagi tentang Kampung Nelayan Merah Putih, solusi jaga laut dan sejahterakan nelayan. Iya, pagi hari ini pendengar bagi pendengar yang ingin bergabung pada dialog pagi ini, Anda bisa mengikuti siaran ini melalui frekuensi 102,6 MHz program 1 RRI Sorong atau live streaming YouTube RRI Sorong. Juga bisa mendengar dialog ini melalui handphone Android di aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, Kampung Nelayan Merah Putih dihadirkan sebagai solusi terpadu untuk menjaga kelestarian laut sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Indonesia. Nah, konsep ini mengintegrasikan penataan pemukiman nelayan, penguatan sarana prasarana perikanan, hingga pembinaan ekonomi berbasis kreatif kearifan lokal melalui kolaborasi pemerintah, BUMN, dan masyarakat. Kampung Nelayan Merah Putih ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pesisir yang tentunya terlindungi, produktif dan mandiri, sehingga nelayan tidak hanya terlindungi secara ekologi tetapi juga berdaya secara ekonomi tentunya. Dan sudah hadir di pagi hari ini bersama saya, staf dari Dinas Perikanan Kota Sorong ya, Bapak Mahyudin SPI. Saya sapa saja. Halo, selamat pagi Pak Mahyudin.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Deobok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita berbicara tentang Kampung Nelayan ya, program pemerintah yang saat ini sudah mulai berjalan ya. Iya, ini di mana nih lokasi Kampung Merah Putih di Kota Sorong sendiri ini ditetapkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih, dan sebenarnya apa kriteria pemilihan lokasi tersebut?
2: Baik, terima kasih RRI. Ada sekarang sudah berjumlah sekitar 8 titik
1: 8
2: Kampung Nelayan yang sudah dilakukan survei oleh Dinas Kelautan dan Satuan Tugas yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Satu titik di Kelurahan Rufei itu adalah dengan pembangunan sistem hub. Itu fasilitas-fasilitas dasarnya yang lebih besar. Dan di kelurahan yang lain, seperti di Kepulauan Dom Barat, Dom Timur, Pulau Ram, Pulau Buaya, Tampak Garam, Tanjung Kasuari, itu adalah sebagai penyangga. Ini penyangga yang berfokus pada fasilitas dasar yang sederhana.

0: is bahan bakar minyak, seperti itu. Itu fasilitas-fasilitas dasar yang dibangun pada sistem penyangga, seperti dermaga, pendaratan ikan, pabrik esnya itu. Sementara yang di hub itu adalah pusat kegiatan nelayan Kota Sorong ini yang akan menghubung kegiatan-kegiatan yang ada di penyangga, sehingga kegiatan nelayan ini terintegrasi dari hasil pendaratan ikan, hasil tangkapan ikan yang ada di penyangga ini akan dikumpul dan didistribusikan pada sistem hub ini.
1: Ya, ini sistem hub ini di mana tempatnya?
0: Ya.
1: Tadi sistem hubnya ini di mana tempatnya?
0: Sistem hubnya di Kelurahan Rufei, pas di Boswesen. Itu kebetulan itu adalah lahan pemerintah sendiri yang akan dibangun. Itu kalau hub itu fasilitas dasarnya lebih besar.
1: Itu bedanya dengan ya, penyangga ya, daerah wilayah-wilayah titik-titik penyangga seperti itu.
0: Nah, kalau penyangga itu fasilitas dasarnya masih lebih sederhana. Kalau hub ini kan tentu lebih besar fasilitas dasarnya. Ada cold storage-nya, ada pabrik esnya, ada tempat pengisian bahan bakarnya, ada shelter pendaratan ikan, ada sentra kuliner, kios-kios perbekalan seperti itu. Tetapi kalau yang di penyangga hanya fasilitas dasar yang sederhana seperti tambatan perahu, shelter pendaratan, dan pabrik es atau pangkalan bahan bakar minyak untuk mempermudah. Sehingga nelayan itu tidak jauh-jauh lagi untuk mencari es ataupun bahan bakarnya. Contoh sekarang saja, dari ujung Saoka sana untuk mendapatkan es ataupun bahan bakar itu harus menuju ke Jembatan Puri atau Pelabuhan Perikanan. Itu belum tentu dapat juga dalam
1: antrian. Kadang tidak dapat gitu ya, tidak kebagian gitu ya.
0: Iya, tidak kebagian. Ya, mau tidak mau nelayan juga harus membeli di pangkalan di luar yang eceran dengan harga yang mahal, 15.000. Inilah tujuan membangun kampung nelayan ini, sehingga terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan nelayan tersebut.
1: Nah, ini tujuan ya, kita berbicara tujuan. Ini tujuannya apa sebenarnya ini?
0: Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Dengan adanya fasilitas-fasilitas itu, tentu dapat mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar nelayan dan es batu yang diperlukan gitu. Tentu dengan memotong rantai itu, masyarakat tentu tidak mengeluarkan biaya yang lebih banyak lagi. Dengan impact pembangunan itu akan meningkatkan kesejahteraan nelayan.
1: Dan penjualannya pun ini jadinya tidak mahal di pasaran seperti itu ya. Kalau biaya yang dikeluarkan para nelayan ini tidak besar seperti itu.
0: Iya, sehingga mengurangi biaya itu. Contoh, biaya tadi yang dari Saoka sampai ke Sorong itu kan memerlukan bahan bakar juga untuk mengeluarkan, untuk mendapatkan BBM tadi. Tetapi setelah ada kampung nelayan ini, sudah disiapkan di kampung itu, tidak mengeluarkan biaya tambahan lagi. Gitu.
1: Nah, ini untuk kondisi masyarakat nelayan Kota Sorong sendiri saat ini seperti apa?
0: Kondisi masyarakat Kota Sorong sangat proaktif dengan keberadaan kampung nelayan Merah Putih ini. Tentu pada saat kami melakukan survei lokasi dengan proaktif sangat baik terhadap masyarakat, dan khususnya kepada lurah-lurah yang ada di Kota Sorong ini, yang di wilayah pantai ini, sangat baik untuk mendukung program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
1: Mereka mendukung gitu ya?
0: Mendukung.
1: Tidak ada yang mungkin protes atau apa, karena ini kan harusnya ada penyediaan lahan seperti itu.
0: Tentu kalau protes itu pasti ada.

0: tetapi dengan tim tadi, dengan tim dari Dinas Kelautan Perikanan dan Satgas yang dibentuk oleh kementerian itu menjelaskan manfaat, asas manfaat dari kampung nelayan ini. Setelah mereka mengerti, setelah mereka paham, mereka setuju, sangat setuju. Ini sangat baik. Mereka jawabnya seperti itu. Karena bukan hanya fasilitas ini saja yang diberikan oleh pemerintah, tetapi dengan bantuan-bantuan lainnya. Seperti motor tempel, perahu, bodi perahunya. Motor tempel 15 PK, bodi perahu, dan kapal perikanan yang jumlah 3 GT. Ini untuk nelayan yang ada di kampung nelayan.
1: Ini diberikan cuma-cuma?
0: Diberikan cuma-cuma.
1: Per orang kah atau per kelompok?
0: Per kelompok.
1: Per kelompok.
0: Per kelompok.
1: Satu kelompok berapa orang untuk satu perahu?
0: Satu kelompok itu bisa 2-3 orang, tergantung dari pembagiannya. Nanti kita harus mengatur juga di situ untuk pembagiannya.
1: Apakah ini terpenuhi semua atau pembagiannya rata gitu, atau masih ada yang mungkin ada yang kurang, masih menyusul atau gimana seperti itu?
0: Tentu pasti tidak semua nelayan dapat, pasti ya bertahap lah. Tetapi dengan keberadaan kampung nelayan Merah Putih ini sangat mendukung. Nanti program pemerintah itu segala bantuan perikanan itu harus melalui kampung nelayan ini. Karena ini nelayan ini sudah terdata gitu. Kami akan selalu mengevaluasi dan monitoring nanti untuk mengetahui seberapa jauh sih perkembangan kegiatan nelayan ini dengan keberadaan kampung nelayan Merah Putih ini. Ini dampaknya ini pasti kita tahu nanti.
1: Nah, ini program-program apa saja selain yang dikatakan Bapak sendiri? Ini program-program apa saja yang sedang dijalankan di kampung nelayan Merah Putih ini?
0: Nanti programnya banyak, seperti pelatihan kepada nelayan, bintek nelayan.
1: Pelatihan seperti apa?
0: Iya, bintek nelayan, pelatihan pengolahan, bintek tentang penanganan ikan yang baik, ataupun tentang kebersihan pantai, agar tetap pantai itu terjaga dari kebersihannya, untuk agar tidak tercemar perairan laut, supaya tidak mengganggu ekosistem yang ada di laut. Bahkan kalau kita lihat, kalau seandainya laut itu tercemar, itu akan merusak terumbu karang. Terumbu karang itu adalah rumah ikan, tempat ikan bermain. Ketika terumbu karang itu rusak, sehingga ikan sudah jauh, akan berpindah, berbuaya ke tempat lain. Ini perlu dijaga untuk keberlanjutannya.
1: Itu saja program yang dilakukan di kampung nelayan ini, Pak?
0: Tentu banyak program-program yang lain, program bantuan seperti itu, penyuluhan, edukasi juga kepada nelayan, supaya nelayan paham betul apa sih tujuan membangun kampung nelayan ini gitu.
1: Nah, biar mereka bisa apa ya, bisa menerima dengan baik seperti itu ya, biar paham akan tujuan dari pemerintah kepada mereka seperti itu ya.
0: Betul, alhamdulillah. Setelah tim menjelaskan ke masyarakat itu dapat menerima dengan baik. Bahkan mereka sendiri yang meminta untuk membangun kampung nelayan di sini gitu.
1: Nah, ini untuk fasilitas dan infrastruktur sendiri, apa saja yang akan dibangun lagi nih Pak, untuk atau diperbaiki gitu dalam program ini, mulai mungkin dari dermaga, tempat pelelangan ikan, apakah sudah ada, dan hingga mungkin hunian nelayan ini seperti apa Pak?
0: Betul, itu di pembangunan sistem hub itu, karena pusat hub itu adalah pusat kegiatan nelayan. Tentu pembangunannya lebih besar. Dermaganya, fasilitas dermaga, fasilitas shelter pendaratannya, kostor, seperti itu, pabrik es, termasuk tempat pengisian bahan bakar tadi, dan juga tempat pelelangan ikan. Sentra kuliner, kios-kios perbekalan, itu yang ada di pusat itu, kegiatan nelayan itu, yang sistem hub itu. Kalau di penyangga itu pembangunnya sederhana, hanya dermaga tambatan perahu, shelter pendaratan dan pabrik es serta pangkalan bahan bakarnya untuk kemudahan bagi nelayan. Nanti masyarakat itu tidak perlu jauh-jauh lagi untuk memasarkan ikan. Nanti dari hub ini akan menjemput dengan karena fasilitas di hub ini lengkap dengan transportasi pendingin juga ada nanti.
1: Untuk transportasi?
0: Ya, transportasi pendingin.
1: Untuk ke pasar-pasar gitu.
0: Atau? Ya, untuk membawa ke pasar, perkampungan yang jauh-jauh gitu. Supaya kualitas ikan itu tetap terjaga dari kesegarannya.
1: Nah, ini sampai saat ini. Nah, untuk saat ini apakah ini sudah fasilitasnya sudah terbangun semua ya, Pak ya?
0: Ini belum terbangun. Mudah-mudahan bulan depan itu sudah mulai. Tetapi yang di Rufai, Boswesen itu sudah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Wali Kota Sorong.
1: Rencananya ini selesai kapan?
0: Selesai tahun ini juga.
1: Tahun ini direncanakan akan selesai akan semuanya. Selesai. Dari dermaga, pembangunan produksi es gitu ya.
0: Iya.
1: Dan pelelangan ikan.
0: Pelelangan. Stasiun pengisian bahan bakar. Itu semua sudah disiapkan nanti.
1: Oke.
0: Ya, tentu dengan untuk memenuhi kuota bahan bakar ataupun listrik ini tentu kami akan bekerja sama dengan BUMN seperti PLN dan Pertamina.
1: Oke, pendengar silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini untuk Anda yang bergabung di dialog pagi RRI Pro 1 Sorong ya, tentang Kampung Nelayan Merah Putih, solusi jaga laut dan sejahterakan nelayan, program pemerintah untuk membangun wilayah pesisir ya, untuk masyarakat nelayan agar lebih sejahtera tentunya ya, dalam program pemerintah Kampung Nelayan Merah Putih saat ini. 324-222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Bu Dewi.
1: Iya, selamat pagi juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Daniel di Kampung Baru.
1: Oke, okay, silakan Daniel.
2: Iya, saya langsung ke Bapak dari Kekana.
1: Iya.
2: Saya tanyakan begini, Kampung Merah Putih sih bagus, jadi maksudnya begini, kalau ada nelayan yang bukan berasal dari kompleks itu, apakah bisa membeli barang-barang untuk mencari ikan di Kampung Merah Putih, seperti bahan bakar, es dan sebagainya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, silakan 324-222 dan 0812-3868-8703 masih saya terima ya untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini di dialog pagi RRI Sorong. Oke, sambil menantikan kita bisa jawab Pak, ini mungkin selain Kampung Merah Putih yang sudah di apa ya tunjuk pemerintah seperti itu, mungkin kalau ada yang mau mungkin nelayan dari luar daerah Kampung Merah Putih yang sudah dibentuk pemerintah ini mau membeli apa tadi, alat-alat menangkap ikan ya, mungkin atau yang lainnya gitu ya, apakah bisa
0: membeli alat tangkap di luar ini?
1: Ya, nelayan selain di Kampung Merah Putih itu
0: seperti membeli di toko gitu.
1: Ya.
0: Boleh saja. Boleh saja nelayan Merah Putih
1: mungkin
0: ini
1: esnya, membeli ya,
0: alat tangkap, tetapi dengan adanya Kampung Merah Putih ini nanti awalnya itu pemerintah akan memberikan bantuan seperti alat tangkap juga. Tetapi kedepannya mungkin kalau alat tangkapnya rusak ya bisa saja dibeli di toko-toko.
1: Dijual gitu. Boleh, ya, di situ ya. Di...
0: Tapi untuk bantuan pemerintah ini tidak boleh nelayan menjual.
1: Oh gitu.
0: Itu tidak boleh.
1: Kalau misalnya es sendiri ya, es yang diproduksi di hub itu, apakah bisa dijual ke mungkin nelayan selain di Kampung Merah Putih?
0: Bisa kalau memang produksinya lebih banyak.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kalau nilainya-nilainya yang masuk di Kampung Merah Putih terpenuhi, mm-hmm, dan ada sisanya, boleh saja menjual di luar itu.
1: Mm-hmm. Gitu ya.
0: Karena itu memang untuk kebutuhan masyarakat
1: umum. Mm-hmm.
0: Bukan hanya pada kampung nelayan itu juga. Mm-hmm. Gitu.
1: Oke, nah itu semoga terjawab ya untuk Daniel. Ini boleh kalau memang produksinya lebih ya, seperti itu ya.
0: Nah, kalau stoknya gitu.
1: Stoknya lebih banyak. Ya, seperti itu ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau cukup hanya memang hanya mencukupi para kampung nelayan ini ya, nelayan-nelayan di kampung nelayan ini, ya mungkin tidak kebagian seperti itu atau gimana Pak ya?
0: Tidak kebagian.
1: Mm-hmm. Oke, okay. Tapi pada dasarnya ini biasa nanti direncanakan untuk misalnya es saja sendiri ya, es untuk agar lebih awet ikan-ikan ini kan ya. Ini apakah memang lebih murah dari produksi es di tempat lain seperti itu?
0: Ya jelas lebih murah karena ini produksi sendiri. Di sini nanti di hub ini pemerintah sudah menyiapkan investor juga yang akan menampung ikan ini.
1: Oh gitu.
0: Bukan hanya untuk pemasaran lokal, tetapi untuk antar daerah maupun ekspor. Ya dengan adanya kampung nelayan ini. Makanya perlu rantai dingin itu disiapkan agar tetap mutu ikan itu terjaga gitu, sampai ke tempat tujuannya.
1: Oke, jadi jangan khawatir ikan-ikan yang nanti hasil tangkapan ikan itu akan tertampung seperti itu ya.
0: Yeah.
1: Jadi nelayan ya tidak akan mungkin bingung mau menjualnya karena mungkin ya kalau-kalau ada hasil lebih seperti itu yang melimpah ya. Ini ada investor yang akan menampung seperti itu.
0: Betul.
1: Nah, ini untuk target pemerintah terhadap pengembangan kampung nelayan Merah Putih sendiri ke depan ini seperti apa?
0: Bagaimana?
1: Untuk target pemerintah.
0: Ya, target pemerintah tentu untuk meningkatkan pendapatan nelayan itu.
1: Mm-hmm.
0: Untuk tentu mensejahterakan nelayan. Bagaimana caranya supaya bisa merubah dan meningkatkan pendapatan nelayan. Kan selama ini nelayan ini untuk pemasaran hasil tangkapannya itu agak susah juga gitu. Dengan adanya ini masyarakat tidak susah lagi untuk memasarkan hasil tangkapannya. Karena kami selalu di lapangan nelayan ini selalu mengeluh dengan ikan yang busuk karena tidak bisa dipasarkan.
1: Gitu
0: dengan
1: ya,
0: adanya kampung nelayan ini akan memudahkan nelayan itu sendiri untuk memasarkan ikan. Nanti di kampung-kampung nelayan ini mungkin tidak cukup untuk kebutuhan di kampung nelayan karena di situ nanti pasti berkembang itu sentra kuliner juga gitu. Sebagai apalagi seperti di mudah-mudahan di Sawaka juga nanti bisa dibangun kampung nelayan Merah Putih ini supaya di situ bisa sebagai tempat wisata juga wisata kuliner itu lebih bagus.
1: Itu bisa menjadi tempat wisata gitu Pak ya?
0: Bisa menjadi tempat wisata juga.
1: Oke, ini untuk tantangan terbesar sendiri ini untuk membangun kampung nelayan ini di Kota Sorong sendiri ini apa nih Pak?
0: Tantangannya tentu masalah lahan. Lahan itu sendiri tentu harus perlu ada kesepakatan antara nelayan dan pemerintah yang nelayan yang punya tanah itu harus dihibahkan dulu. Melalui mungkin mengetahui lurah atau distrik begitu supaya pembangunan ini tidak ada konflik begitu. Nah betul, setelah betul. Dibangun nanti dikembalikan kepada nelayan itu sendiri yang memanfaatkan dan mengelola fasilitas-fasilitas itu.
1: Oke, ini pastinya ya nelayan sendiri yang akan mengelola seperti itu ya.
0: Iya. dari kami Dinas Perikanan nanti pengawasannya, mm-hmm. monitoring dan evaluasinya. Mm-hmm. Ini kami akan membentuk tim agar pembangunan ini bukan hanya pembangunan, mm-hmm. tetapi betul-betul berdampak pada kesejahteraan nelayan itu sendiri.
1: Nah, ini biasanya nih kadang ya program itu sudah berjalan, nah sudah berjalan baik, tapi setelah itu ya apa ya, mungkin awal-awal pemerintah mungkin ya ada perhatian lebih seperti itu ya, karena memang baru awal berjalan. Nah, misalnya kalau sudah berjalan gitu, kadang ada yang apa ya, dikatakan mungkin ya udah karena sudah berjalan ya sudah seperti itu ya, mungkin pemerintah sudah kurang dalam pengawasan. Nah, ini biar tidak sia-sia program pemerintah yang sudah direncanakan awal-awal apa ya, cukup bagus, terus lama-kelamaan ya mungkin agak sedikit kurangnya perhatian atau jadinya agak kurang produktif lagi seperti yeah. itu. Nah, agar tidak sia-sia program pemerintah ini seperti apa, Pak?
0: Iya, yeah, betul. Banyak yang mandek setelah pembangunan. Tetapi yeah. kampung nelayan ini kami pastikan betul-betul berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Kami akan selalu monitoring dan evaluasi by data supaya bisa mengetahui perkembangan kegiatan nelayan yang ada di kampung nelayan Merah Putih ini, ini dan dilakukan pengawasan. Pengawasan ini kami akan koordinasi dengan stakeholder, instansi-instansi terkait, seperti Angkatan Laut, Babinsa yang punya kewenangan di situ, yang bisa mendampingi nelayan itu sendiri agar tetap kegiatan nelayan, aktivitas nelayan itu berjalan.
1: Ini kolaborasi antar dinas kelautan dengan perikanan gitu ya. Ini apa saja, BUMN?
0: BUMN, Angkatan Laut, dan Babinsa. Ini perlu ada kolaborasi kegiatan supaya bisa mendampingi. Kan Babinsa ini selalu ada di tengah masyarakat.
1: Iya,
0: supaya bisa mendampingi masyarakat ini. Memberikan edukasi kepada masyarakat. Mungkin seperti itu. Dan juga untuk menjaga kebersihan pantai itu tentu perlu dilakukan bakti sosial supaya tetap menjaga kebersihan itu.
1: Betul.
0: Ini perlu. Nanti mungkin kedepannya bisa bekerja sama dengan bank sampah agar bank sampah itu menempatkan tempat sampah itu untuk mengambil di situ supaya sampah-sampah ini tidak dibuang di laut.
1: Nah, untuk saat ini sendiri ini apa ya, untuk penilaian Bapak sendiri ya, sebagai dari dinas ini seperti apa? Ya masih waktu awal-awal atau ya ini kan masih pembangun, baru awal pembangunan ya Pak ya?
0: Ya, masih survei lokasi.
1: Oh, survei lokasi.
0: Survei lokasi. Belum membangun, belum tahap membangun.
1: Oke. Nah, seperti apa ini?
0: Mungkin bulan depan baru tahap pembangunannya.
1: Ini seperti apa untuk situasi saat ini?
0: Situasi ya aman.
1: Kondisi ya, atau
0: dalam kondisi aman gitu. Nelayan itu sangat proaktif untuk mendukung program Bapak Presiden ini, Kampung Nelayan Merah Putih ini. Ini sebenarnya kalau kita betul-betul memanfaatkan kampung nelayan ini sangat baik, karena ini bisa membentuk apa namanya, ekosistem bisnis di tingkat lokal.
1: Apakah nanti dengan adanya kampung nelayan ini, kampung nelayan Merah Putih ini, produksi ikan ini akan semakin meningkat atau seperti apa, Pak? Karena kita tahu bahwa di pasar tuh ikan mahal, seperti itu kan ya. Nah, kalau misalnya ada sudah terbangun kampung Merah Putih ini, apakah potensi harga ikan di pasaran berpotensi ya agak lebih murah dari sekarang gitu mungkin, Pak?
0: Iya. Mungkin kami harapan kami ya bisa menstabilkan harga ikan itu sendiri. Tentu kami akan menjaga stabilitas harga ikan. Dan apa namanya, kesegaran ikan itu tetap terjaga gitu.
1: Oke. Nah, ya mungkin koperasi sendiri, mungkin ada koperasi yang dan juga permodalan, akses permodalan untuk para nelayan ini seperti apa, Pak?
0: Oh iya, betul. Ini kegiatan apa program Kampung Nelayan Merah Putih ini juga akan terintegrasi dengan Koperasi Desa Merah Putih. Nanti mereka yang mengelola, mengumpulkan juga gitu. Koperasi Merah Putih. Karena Koperasi Merah Putih ini sudah terbentuk, tetapi belum berjalan mungkin. Nanti ini akan bekerja sama dengan Kampung Nelayan ini untuk memasarkan hasil tangkapan nelayan ini juga.
1: Jadi memang ini belum ya, belum bisa apa ya, belum bisa melihat seperti itu ya, karena ya ini kan masih belum tahap pembangunan juga ya, belum melihat, masih ya dalam perencanaan seperti itu ya.
0: Perencanaan.
1: Oke, kalau dilihat ini ada berapa banyak nelayan yang akan apa ya
0: terdampak?
1: Iya, terdampak nelayan. Oleh program Nelayan Merah Putih ini.
0: Banyak, sekitar 12.000 nelayan yang ada di Kota Sorong ini bisa masuk di dalam Kampung Nelayan ini. Karena pembangunan Kampung Nelayan ini tentu di pemukiman nelayan itu sendiri. Tidak boleh di luar itu.
1: Oh, gitu.
0: Karena syarat utamanya pembangunan Kampung Nelayan adalah pemukiman nelayan. Karena untuk kegiatan nelayan itu sendiri.
1: Apakah mungkin ada permintaan dari wilayah pesisir lain gitu ya, mungkin yang belum terdata dari Dinas Perikanan sendiri? Ini baru 8 ya, mungkin ada penambahan 8. Seperti itu?
0: Tinggal Pulau Sop, yang belum itu Pulau Sop, Kelaligi dan Malawi ini wilayah-wilayah pesisir. Mudah-mudahan ada lokasi untuk membangun Kampung Nelayan. Tetapi di Saoka kemarin kami melakukan survei di Saoka itu memang masih dalam komunikasi keluarga dulu baru ini menetapkan Kampung Nelayan.
1: Belum ditetapkan. Tapi, Kampung Nelayan di sana ya.
0: Lokasinya sangat bagus juga di sana sebenarnya.
1: Baru survei.
0: Ya, kalau memang bisa kalau diberikan oleh masyarakat.
1: Mungkin ada titik lain alternatif di Soka selain mungkin di titik itu seperti itu.
0: Titik lain nggak ada karena di sana kelihatannya ombaknya sangat besar, tapi di situ itu bagus lah. Ada hall begitu, bisa dibangun dermaga tampat labunya.
1: Oke, silakan pendengar 324222 dan 0812-3868-8703 pagi hari ini bersama Bapak Mahyudin, SPI, Staf Dinas Perikanan Kota Sorong tentang Kampung Nelayan Merah Putih, Solusi Jaga Laut dan Sejahterakan Nelayan dari program pemerintah ini ya, di mana program pemerintah Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk Anda yang ini bergabung 324222 dan 0812-3868-8703 dan ini untuk optimis pemerintah sendiri ya, mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan untuk masyarakat mulai hari ini untuk menjaga laut ini seperti apa, Pak? Dari staf dari Dinas Perikanan sendiri.
0: Untuk menjaga laut ini tentu kami dari dinas akan selalu mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah di laut, membersihkan laut setiap hari agar tidak tercemar dan akan mempengaruhi kehidupan ekosistem yang ada di laut itu.
1: Nah ini untuk penangkapan secara ilegal atau mungkin yang tidak layak, tidak ramah lingkungan seperti itu, apakah masih terdapat, Pak?
0: Masih juga, ini fungsi pengawasan kami fungsi pengawasan, karena kami di Kota Sorong ini sudah tidak punya wilayah laut, hanya pengawasan di darat aja, seperti pemasaran ikan di pasar-pasar ini. Tentu kami akan mengawasi pemasaran hasil tangkapan dengan menggunakan bom seperti itu, formalin seperti itu.
1: Jadi selalu diedukasi.
0: Iya, betul. Kami akan selalu edukasikan kepada nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem laut.
1: Nah, jadi selain perahu, terus alat tangkapnya sendiri ini yang akan diberikan dari Dinas Perikanan ini sendiri apa ini dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini?
0: Ya, nanti dengan bantuan ini jaring sama alat tangkap mancing. Ini berupa alat tangkap. Supaya bisa mendukung kegiatan nelayan tersebut. Dengan adanya sarana dan prasarana yang diberikan kepada nelayan ini, tentu harapan kami dapat meningkatkan taraf hidup nelayan.
1: Oke, betul ya, pastinya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan itu sendiri ya. Nah, ini untuk pesan khusus sendiri dari Dinas Perikanan ya kepada masyarakat pesisir Kota Sorong ini, Pak.
0: Kami dari pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Perikanan dan Dinas Perikanan Kota Sorong sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat nelayan dalam mendukung pembangunan kampung nelayan ini. Mari kita jaga laut, karena laut ini adalah sumber kehidupan kita. Jika laut sehat, ikan melimpah, nelayan sejahtera.
1: Oke, kita terima satu penelpon dulu ya, Pak ya. Oke, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi juga, Bapak. Siapa di mana?
3: Dengan Pak Evan.
1: Siapa?
3: Pak Evan di Kilo 10.
1: Pak Evan di Kilo 10. Baik, Pak Evan silakan pertanyaannya.
3: Ya. Memang kalau kita lihat itu kan bagus, apalagi jadi wisata kuliner atau kuliner wisata ya, ikan bakar dan sebagainya. Cuma begini, janganlah nanti kalau sudah ada wisata kuliner itu dia sangat mahal, harganya jadi mahal. Artinya mengikuti standar wisata internasional. Di apa Tanjung Kasuari itu ada sana juga toh. Jadi kalau kita makan atau apa sih itu air minum yang botol berapa itu setelah sampai ke itu harganya sangat tinggi dibandingkan dengan yang botol kecil saya sampai 50.000 dan segala macam. Nanti kalau memang sudah jadi wisata kuliner kan orang bule juga datang atau orang-orang asing wisata-wisata datang makan, tapi jangan habis makan yang mereka bersungut karena terlalu mahal. Nah, karena saya lihat di sana juga ada itu, ada satu punya itu, saya tidak mau sebut. Tapi mahal sekali, kita mau beli air mineral kecil saja harganya mahal. Nah, mungkin seperti perlu diperhatikan supaya menarik orang datang ikut berbelanja makan situ untuk kehidupan nelayan kalau sudah jadi kampung nelayan. Baik, harusnya seperti itu juga diperhatikan seperti hal-hal itu. Baik, terima kasih.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Evan. Iya. Iya, selamat beraktivitas juga ya. Terima kasih atas gabungannya. Ya, ini ya perhatian masyarakat ya tentang mungkin nanti kalau ada dibilang untuk ada kulinernya juga ya bisa menjadi tempat wisata juga. Nah, ini dia masukannya supaya mungkin tidak terlalu mahal gitu harganya di kalau sudah menjadi tempat wisata seperti itu ya, Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Evret yang ada di Kilo 10 ya.
1: Iya.
0: Terima kasih atas masukannya. Ini masukan yang sangat baik. Tentu ini adalah PR kami untuk menjaga agar nanti harga-harga yang ada di kuliner itu tidak terlalu mahal.
1: Iya.
0: Tentu dengan karena yang buat kuliner mahal itu karena ikannya, begitu. Karena ikan ini kan nelayan sendiri yang nangkap, baru yang melakukan kegiatan kuliner ini juga kan ibu nelayan.
1: Jadi itu harusnya ya bisa. Ya mungkin lebih, kalau lebih tinggi dari luar mungkin tinggi sedikit aja gitu, jangan terlalu dua kali lipat harganya gitu.
0: Betul.
1: Mungkin ada jadinya orang juga mungkin agak untuk pembeli masih mikir gitu ya untuk beli kalau dua kali lipat harganya gitu ya Pak ya.
0: Ya bisa kita standar harga-harga wisata lokal gitu. Jangan kita patok harga standar internasional.
1: Oke. Iya, iya ini apa yang menjadi perhatian untuk kalau ini menjadi apa ya, bisa menjadi wisata kuliner gitu ya di Kampung Nelayan Merah Putih ini. Oke Pak, ini untuk harapan sendiri apa yang ingin diwujudkan melalui Kampung Nelayan Merah Putih ini?
0: Ya tentu harapan kami nelayan itu bisa sejahtera. Bisa meningkatkan pendapatan nelayan, bisa memudahkan nelayan itu untuk mendapatkan BBM-nya, mempermudah mendapatkan S-nya, itu harapan kami. Karena yang susah sekarang, yang kendala di nelayan-nelayan ini adalah S dan bahan bakar ini. Tentu dengan adanya ini akan mempermudah untuk mendapatkan bahan bakar dan es tadi untuk melaut.
1: Oke, semoga ini bisa menjawab kesulitan para nelayan ya dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Dari Dinas Perikanan juga menjalankan program pemerintah ini, semoga sukses Pak ya.
0: Sukses.
1: Dan semoga produksi ikan di Kota Sorong dan sekitarnya melimpah sehingga harga ikan pun bisa terjangkau untuk masyarakat ya.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Pak Mahyudin atas kehadirannya pagi hari ini di studio kami. Semoga program-program dari Dinas Perikanan sendiri ini berjalan dengan lancar, khususnya dalam program Kampung Nelayan Merah Putih ini. Semoga sukses ya. Betul. Baru
0: sukses
1: dalam tahap pembangunan. Oke, mendengar demikianlah dialog pagi hari ini tentang Kampung Nelayan Merah Putih, solusi jaga laut dan sejahterakan nelayan. Laut adalah sumber kehidupan masyarakat pesisir. Menjaga laut berarti menjaga masa depan nelayan dan generasi berikutnya. Semoga melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kesejahteraan masyarakat nelayan Kota Sorong terus meningkat dan lingkungan laut juga tetap lestari tentunya. Dan saya Dwi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnen Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan